0: Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak? Pak
7: ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak?
8: modal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi juga yang baru bergabung pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 23,80 triliun hingga triwulan pertama 2026. Capaian ini artinya menunjukkan tren positif dengan Amerika Serikat, Jepang masuk dalam yang besar negara penyumbang investasi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, disampaikan yaitu Kepala DPMTPSP Kepri Haspariza menyampaikan masuknya AS dan Jepang ke dalam daftar investor utama menjadi perkembangan baru dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua negara tersebut menggantikan posisi Malaysia dan Taiwan yang pada 2025 termasuk dalam 5 besar investor di Kepri, di mana capaian ini luar biasa dari target di tahun 2026 48 triliun, sementara jika dibandingkan target nasional ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi yaitu 86 triliun, realisasi Kepri telah mencapai sekitar 28%. Nah, di mana struktur investasi asing di Kepri didominasi negara-negara Asia dan mitra dagang utama kawasan, Singapura ini tetap menjadi investor terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Ada mau di tiba-tiba datang.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air. Kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Baik, pendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan program Batam Menyapa yang kita sudah rekod jauh-jauh hari. Pramuka bersiap sembada pangan untuk pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Pagi,
0: sehat-sehat,
1: bahagia,
0: salam pramuka salam. Pastinya. Kemudian ada Kak Wilma Bashar SEMAK, yaitu penanggung jawab nih, selaku penanggung jawab, berat ya tugasnya.
1: Berat.
0: Sehat ya Kak Wilma?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan dong kita pagi hari ini semuanya, biar semangat mengawali hari Jumat ya, hari yang sangat berkah. Ini topik kita juga menarik terkait tentang swasembada yang tentunya digaungkan oleh Presiden juga pada saat ini. Nah, ini seperti apa ketahu kita melihat terkait tentang topik yang kita angkat nih, mungkin ke Kak Zainal dulu menanggapi topik yang kita angkat di pagi hari ini, yaitu Pramuka Dukung Swasembada Pangan lewat Petani Milenial. Seperti apa?
2: Oke, terima kasih Kak. Untuk persiapan pramuka itu dalam membina dan membimbing anak-anak supaya anak-anak itu memahami dan juga dia lebih memaknai gitu tentang swasembada pangan, betapa pentingnya untuk masa depan mereka, dan jadi mereka juga bisa lebih disiplinnya dapat ketika mereka memahami lebih banyak lagi intinya rasa kepedulian terhadap petani itu seperti apa, dan juga rasa loyalitas terhadap negara juga seperti apa. Makanya kami bina bimbing mereka supaya lebih menghargai jeripayah para petani yang ada di Batam khususnya. Jadi mereka tidak membuang-buang makan sembarangan. Kami selalu mendisiplin mereka bagaimana cara mereka hidup lebih hemat, lebih terampil, dan juga mereka bisa memanfaatkan segala macam benda-benda yang ada di sekitar. Itu aja Kak.
0: Oke, kemudian ke Kak Endang nih, tentunya ada beberapa langkah yang dilakukan untuk Batam sendiri seperti apa nih? Kalau berbicara global mungkin agak besar nasional ya. Untuk Batam ini seperti apa gerakan swasembada pangan yang dilakukan oleh adik-adik kita pramuka?
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari saya pribadi itu gimana sih pramuka mendukung swasembada pangan ini?
0: Iya, gitu. Betul.
1: Di antaranya kita menyadarkan adik-adik ini Kak. Jadi apa ya? Yang ngertinya adik-adik ini taunya adalah beras jadi kemudian menjadi nasi. Nah, kita saat ini karena mendukung program presiden itu, kita kasih tahu prosesnya kita mendukung swasembada pangan ini seperti langkahnya kita harus kasih tahu begitu. Jadi tidak instan taunya beras jadi nasi saja, tetapi kita lebih edukasi dari proses dari apa namanya menanam kemudian bagaimana proses menjadi sebuah nasi yang kita makan sehari-hari, bagaimana kita sebagai seorang pramuka itu mendukung gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita dari peserta jambore itu kemarin ada tuntutan Kak dari apa namanya dari nasional dan juga dari Kuarda, bahwasannya kita dari gerakan pramuka terutama adik-adik peserta Jamnas ini untuk mendukung hal itu kita dituntut untuk membuat sebuah video sejauh mana kita itu mendukung program ini. Jadi kita nanti mau syuting di perkebunan yang ada di Batam, bagaimana swasembada yang ada di Batam ini Kak.
0: Luar biasa. Iya. Jadi harus mengetahui yang tadinya mungkin semua orang hanya tahu udah jadi nasi aja, padahal prosesnya itu luar biasa berat sekali, dari yang nasi dari awal-awal menyemai lain sebagainya itulah dilakukan petani. Betul. Nah, artinya ini penting sekali peran generasi muda terutama adik-adik kita pramuka dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai pondasi ketahanan bangsa. Kemudian selaku petanggung jawab nih yang besar ya tanggung jawabnya. Ini seperti apa nih Kak kalau melihat kita untuk adik-adik kita di Batam terkait tentang persiapan dari pramuka untuk swasembada pangan seperti disampaikan Kak Zainal, kemudian juga Kak Endang, kalau Kak Wilma gimana nih melihatnya atau persiapan daripada pramuka Batam sendiri?
3: Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami selaku pemerintah Kota Batam yang membidangi masalah kepramukaan kita selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Kita sebagai pemerintah daerah selalu bersinergi untuk menjalankan pemerintah pusat tentang pramuka, ketahanan pramuka dalam swasembada pangan ini. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Batam bukan daerah agraris atau pertanian, bagaimanapun kita akan mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan kepramukaan, khususnya kuartir cabang pramuka, dalam mempersiapkan adik-adik pramuka yang nantinya akan melaksanakan ketahanan pangan. Mungkin kita dari sisi kegiatan akan mensupport anggaran-anggaran yang diperlukan untuk menunjang daripada visi misi atau tujuan daripada ketahanan swasembada pangan itu.
0: Oke.
3: Dari sisi pemerintah itu mungkin untuk mensupport anggaran yang dibutuhkan untuk kuarcap ataupun kuaran-kuaran ke bawahnya untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan ketahanan pangan itu kepada adik-adik pramuka.
0: Baik. Nah, mungkin menjadi pertanyaan juga ini para pendengar kita di Prosatu RRI Batam yang lagi menyaksikan kita secara langsung melalui episode-nya YouTube RRI Batam pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang menjadi perhatiannya mungkin kenapa sih harus anak-anak pramuka gitu, adik-adik pramuka yang dilibatkan sebagai program swasembada pangan, kenapa tidak anak-anak sekolah saja seperti itu? Ini seperti apa nih? Kak Zainal deh kayaknya ya.
2: Oke, ya terima kasih Kak. Sebetulnya kalau kami di Pramuka ini untuk mengangkat tema, karena betul tema di Jambore itu kan tentang berkreasi, berinovasi, tampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Dari tema itu kami bergerilya ya, membawa anak-anak supaya mereka tuh lebih paham tentang swasembada pangan yang ada di Batam. Benar seperti kakak tadi, Kak Wilma, katanya kita bukan daerah pertanian, agraris bukan, tapi setidaknya mereka tahu proses-proses yang akan yang terjadi ketika hal ini ada di Kota Batam. Seperti halnya kita juga lebih kalau untuk ke pertanian kayak padi itu kan susah didapatnya kalau di Batam. Yang ada kan di perkebunan-perkebunan seperti sayur dan juga buah naga yang ada di Barelang. Nah, mungkin kami juga kemarin kebetulan dapat tugas dari kuartir daerah untuk mengingatkan ke anak-anak bagaimana pentingnya swasembada pangan yang ada di Batam. Dan kadang-kadang kita tidak paham gitu kan. Kenapa sih swasembada pangan ini jadikan sebagai moto atau tema di Jambore Nasional ini? Nah, kemarin kami kebetulan beberapa hari yang lalu kami dah dikumpulkan di kuartir daerah. Nah, itu juga membahas itu bagaimana strategi-strategi yang harus kita bawa ke anak-anak supaya mereka lebih paham dan memaknai tentang tema yang dijunjung tinggi di Jambore Nasional nanti itu, Kak.
0: Oke, luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda juga kami berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung melalui telepon kami di 0778 43351, ataupun juga bisa melalui WA di 0811 778 1051, dan Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube-nya RRI Batam, yaitu Pramuka Bersiap Swasembada Pangan. Kita bacakan yang sudah masuk melalui WA di pagi hari di 0811 778 1051. Ada Ibu Dewi di Bengkong yang ingin bertanya nih Bu, terkait swasembada pangan, katanya apa saja yang sudah dilakukan nih untuk adik-adik pramuka kita di Batam untuk swasembada pangan, dan tentunya mungkin kalau disampaikan tadi katanya tidak agraris untuk Batam sendiri, seperti apa konkretnya dilakukan oleh aksi pramuka sendiri? Oke, makasih, ini pertanyaannya luar biasa. Silakan, siapa mau menjawab nih Bu? Kakak siapa? Kak Zainal, Kak Wilma, atau Kak Endang?
1: Monggo. Mohon izin menjawab. Kalau sejauh apa persiapan adik-adik pramuka dalam mendukung swasembada pangan ini? Sejauh ini, karena ini juga masih baru dicanangkan begitu, kami mengedukasi dulu adik-adik. Kalau action-nya belum ada, tetapi masih sebatas edukasi ke adik-adik, baru nanti makanya kita akan terapkan, kita ajarkan, kita ajak ke daerah-daerah perkebunan, biar nanti adik-adik itu benar-benar turun langsung dan tahu prosesnya begitu. Kalau sejauh ini kita masih mengedukasi.
0: Mungkin edukasi dari halaman sekolah atau pertanaman-pertanaman kecil sudah dilakukan.
1: Kalau dari sekolah sudah dari kita menanam kangkung, menanam bayam di lingkungan sekolah, memanfaatkan lahan yang ada di sekolah itu sudah kami lakukan, sudah kita ajak adik-adik itu sudah. Tapi secara lingkup untuk adik-adik di gerakan Pramuka Kota Batam itu kita belum sejauh itu, masih mengedukasi.
0: Tapi
1: kita sudah memulai dari hal kecil dari lingkungan kita sendiri.
0: Nah, itu dia yang penting, dari lingkungan dulu ya Kak ya. Kemudian Ibu penanggung jawab nih, Kakak penanggung jawab, ulang monggo, silahkan menanggapi deh pertanyaan Bu Dewi tadi.
3: Iya, betul. Untuk aksi nyata sementara ini masih di tahap sosialisasi seperti yang dikatakan Kak Endah tadi. Tapi untuk langkah awal mungkin kita bisa lihat dari untuk keterampilan menanam dulu mungkin ya itu dari halaman sekolah, halaman rumah. Dan kemarin juga Pramuka kan ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon-pohon. Mulai dari kemarin itu ada jati emas, kan ikut Pramuka itu. Artinya untuk melakukan atau memberikan keterampilan kepada adik-adik Pramuka dan merupakan salah satu aksi nyata bahwa penanaman pohon kemarin yang jati emas itu udah dilaksanakan oleh adik-adik Pramuka. Sementara mungkin itu dulu yang bisa kita laksanakan untuk adik-adik ini. Betul. Di tahap sosialisasi dan seperti Kak Endah bilang juga tadi untuk dari memulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah ataupun di rumah, kemudian nanti akan dibawa ke perkebunan yang ada di Barelang. Nah, itu merupakan program edukasi daripada kuartir cabang Pramuka.
0: Baik, luar biasa. Semangat ya, nanti kita tunggu gerakan-gerakan selanjutnya dari adik-adik Pramuka. Lanjut kita bacakan, ada Pak Iwan di Batam Center. Selamat pagi, salam Pramuka. Katanya, saya ingin menanya terkait tentang peran daripada pemerintah ini seperti apa untuk merangkul adik-adik kita untuk gerakan Pramuka, terutama swasembada pangan nantinya. Terima kasih. Boleh, silakan. Siapa menjawab nih?
3: Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk adik-adik Pramuka yang memang pada dasarnya di Dinas Pemuda dan Olahraga, kebetulan ada itu japungnya analis kepramukaan. Untuk adik-adik Pramuka, kita selalu berkoordinasi melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita punya. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan baik untuk ketahanan swasembada pangan ini secara teknis mungkin bisa dilaksanakan di ada bantuan dana hibah gitu untuk Pramuka. Untuk kuarcap itu ada dana hibah yang kita serahkan untuk pembinaan untuk adik-adik. Mungkin adik-adik nanti perlunya di kegiatan mana di swasembada pangan yang difokuskan saat ini yang digaung-gaungkan, bisa kuarcap mengalokasikan dana ke sana. Secara teknis kuarcap yang melaksanakan kegiatan tersebut.
0: Baik.
3: Kami cuma menganggarkan bahwa dana hibah itu ada di kami, tapi kami serahkan secara teknis di kuarcap.
0: Baik, kita coba terima penelpon. Halo, selamat pagi, Riri Batam. Baik, terputus. Silakan yang bergabung di line telepon kami di 0778463351 atau juga bisa melalui WA di 0811778101 dan juga langsung bisa menyaksikan apa yang Anda dengar melalui YouTube-nya RRI Batam. Di pagi hari ini kita hadirkan di program Batam Nyapa Pramuka Bersiap Swasembada Pangan ya, dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, artinya dari pemerintah ini luar biasa dukungannya ya Kak ya, untuk menggerakkan adik-adik kita. Mungkin ditambahkan Kak Zainal.
2: Oke, terima kasih Kak. menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk di gugus depan, itu kan yang paling terdepan tuh gugus depan. Saya sebagai
0: garda terdepan,
2: saya sebagai pembina di gugus depan sudah, karena di SKU juga ada, terus di SKK juga ada. Jadi mereka dituntut untuk bagaimana cara mereka untuk ada berternak, ada juga dia memelihara tanaman. Kan itu salah satu program masuk ke dalam swasembada pangan. Nah, di dalam pengejaran TKU dan juga TKK, mereka kami selalu himbau bagaimana caranya membuat bibit ini supaya lebih banyak lagi. Kalau di sekolah, yang terutama di daerah saya Kak, di daerah SMP 27 dapur 12, itu kan agak sedikit gersang juga kan. Jadi untuk daerah saya sendiri, kami di gugus depan mengupayakan bagaimana cara mereka itu membuat satu pot bersama kelompok kecil gitu, 2-3 orang. Nah itu mereka rawatlah sampai beberapa bulan ke depan supaya itu jadi juga, dan juga mereka nanti diturut bagaimana cara memperbanyaknya. Memperbanyakkan, ketika dia tahu bagaimana memperbanyak itu, mudah-mudahan harapan kami sebagai pembina bisa diterapkan di rumahnya gitu, bukan hanya di sekolah saja. Kalau misalnya di sekolah udah baik, ya mudah-mudahan di rumahnya juga bisa diterapkan. Jadi apa yang diharapkan dari pemerintah juga tercapai. Terkait dengan tadi dana hibah itu dikasih juga di kuartir ranting, di kuaran-kuaran. Kami juga selalu mengadakan beberapa pelatihan terkait hal sumber pangan ini, disisipkan dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.
0: Baik, artinya ini menarik dari peran pemerintah daerah setempat. Artinya ada yang di pelatihan-pelatihan inilah yang diharapkan ya kakak-kakak kita ya. Dengan adanya pelatihan memberikan motivasi seperti apa suasembada bertanam dan cocok bertanam, cocok tanam lain sebagainya. Tadi saya menarik nih disampaikan Kak Zainal terkait bukan saja tanaman-tanaman yang digaungkan sekarang, tapi ini untuk hewan-hewan peternak. Nah ini mungkin apakah juga menjadi ide yang terbaik, karena selama ini mungkin kalau berkebun lain sebagainya, tapi kalau bertanak ini tantangan yang sangat luar biasa. Ini seperti apa nih Kak?
2: Iya, langkah awal yang kami lakukan untuk peternakan itu kami membuat kayak apa, pakai bahannya itu yang dipakai tempatnya Kak. Tempatnya itu yang dipakai itu galon bekas. Nah galon bekas itu diisi dengan beberapa, boleh ikan, air tawar, terutama air tawar, boleh lele, boleh juga gurame, boleh yang lain-lain, bebas. Isinya nggak usah banyak-banyak, 4 biji aja dalamnya. Gitu. Kalau kebanyakan nanti mereka berebut makan kan.
0: Gak jadi besar ya.
2: Gak jadi besar, jadi yang ada mati duluan. Nah itu udah kami buat di gugus depan, biar mereka juga nanti, oh ketika mereka udah depan, udah besarnya mau jadi peternak, oh gini caranya memanfaatkan barang yang ada dengan posisi yang sedikit, lahan sedikit, tapi bisa dimanfaatkan di lingkungan itu. Jadi gak serba beli gitu dia. Jadi tuntutannya, mau ikan tinggal pergi ke belakang ada gitu kan, mau sayur ke belakang ada kan, bisa dari tadi pakai galon bekas itu atasnya untuk sayur, bawahnya untuk ikan gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak, catatannya kalau banyak-banyak ya habis.
0: Artinya ini mengurangi juga mungkin kebutuhan pokok di rumah, terutama orang tua ya. Kalau adik-adik kita sudah suasembada pangan, artinya tadi harus beli cabai, nggak perlu beli cabai lagi ke kakak kita ya. Ini seperti apa nih, menarik Kak Endang menanggapi mungkin juga.
1: Kalau kita mengajarkan hal-hal yang kecil tadi, Kak, betul. Yang Kakak sampaikan tadi bahwasanya yang seharusnya biasanya, yang biasanya kita butuh cabai harus beli ke pasar. Nah, kita dalam mendukung program pemerintah ini dalam hal ini adalah swasembada pangan, kita menanam dan juga memelihara kayak ikan dan juga sayur-sayur yang kita konsumsi setiap hari itu di lingkungan kita itu sudah sangat-sangat keren sekali gitu. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari tidak harus membeli ke pasar, tetapi kita mengambil dari lingkungan sekitar kita gitu. Sebenarnya dalam hal ini itu kita sudah mengadopsi juga dari ilmu-ilmu orang tua dulu. Betul. Kan seperti itu. Cuman kalau anak zaman yang sekarang ini, kalau kita tidak ajarkan itu, taunya beli ke pasar, beli maka dari itu kita harus edukasi, kita mengajarkan dan kita mempraktekkan gitu. Yang disampaikan Kak Zainal tadi terkait dengan TKK itu, di Pramuka itu Kak ada namanya TKK berkebun. TKK berkebun itu dia ada tiga fase. Yang pertama Purwa, Madya dan Utama. Purwa itu masih sebatas dia tahu bagi ini tanaman apa gitu,
0: mengenali ya.
1: Tapi kalau sudah utama, dia sudah tahu bagaimana merawat, bagaimana dia menanam dan sudah tahu manfaatnya begitu. Jadi seperti TKK itu yang ditempel-tempel di baju itu Kak, itu sebenarnya Pramuka dari dulu itu sudah mengarah ke situ ya Kak. Cuman dalam hal ini lebih ditekankan begitu ya Kak, karena kita mendukung swasembada pangan tadi, jadi biar lebih tahu lagi, tidak cuma sekedar tempel-tempel saja, tetapi lebih tahu manfaat ini loh yang dinamakan berkebun dan disinkronkan juga dengan program pemerintah.
0: Baik, begitu, luar biasa. Kenapa pemerintah tentunya meng-hire atau mengedepankan sebagai garda terdepan adik-adik pramuka tadi, karena sudah biasa ya dengan kekuatan lain sebagainya sebagainya, panas hujan itu sudah dilalui. Jadi artinya sudah memiliki kemampuan, apalagi kalau bercocok tanam suasembada pangan seperti itu kakak-kakak kita. Oke, baik, kita bacakan kembali. Ada Pak Riko di Kundur. Oke, Tanjung Balai Karimun Kundur, katanya ingin bertanya, kalau di Batam sendiri ini seperti apa kakak-kakak? Apakah ada market sendiri terutama untuk bercocok tanam? Tidak mungkin, mungkin ada lahan yang dibahkan oleh pemerintah tiba-tiba dikelola oleh adik-adik kita pramuka, seperti apa katanya? Terima kasih. Oke, siapa menjawab nih dari Tanjung Batal Kundur?
2: Oke, terima kasih yang jauh di sana Kundur. Untuk di Batam sendiri kami biasanya menggunakan lahan-lahan yang sekitar halaman gitu, halaman. Kalau untuk kayak
1: kapasitas besar
2: belum ada, tapi masih dalam konteks memanfaatkan lingkungan. Misalnya pakai pot, pakai polybag. Kami buat mereka untuk kayak membuat pupuk komposnya buat sendiri gitu, tidak usah beli, kecuali kalau misalkan keterpaksaan udah habis dana cadangannya dari pakai. Jadi kami dibuat situ bagaimana supaya anak-anaknya bisa lebih mandiri gitu, lebih mandiri, dan kan intinya bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lahan yang bisa berguna gitu. Itu kak, terima kasih.
0: Baik, mau ditambahkan nih menanggapi dari Pak Riko di Tanjung Batu Kundur.
1: Terima kasih, saya sedikit menambahkan. Terima kasih Pak Riko atas pertanyaannya, bagaimana actionnya anak-anak adik-adik pramuka kita di Batam dalam mendukung swasembada ini ya kak ya. Kalau betul yang disampaikan Kak Zainal tadi, kalau secara lahan kita tak punya lahan.
0: Tak punya lahan.
1: Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalaupun kita nantinya mau bercocok tanam, kita kayaknya harus bekerja sama dengan BP ya Kak ya.
0: Pada-pada dapat lahan agak berapa hektar ya?
1: Karena di Batam sendiri untuk wilayah perkebunan dan pertanian kan agak jauh tuh di Barela gitu. Jadi nanti bisalah nanti kita mengajukan untuk kerjasama dengan BP, jadi biar kebun pramuka gitu kayaknya keren ya kak ya. Artinya biar pemerintah atas mendukung swasembada pangan, dan yang pelakunya yang kita gerakkan adalah adik-adiknya begitu.
0: Baik, nah artinya mungkin dari Pak Riko tadi ini setuju juga dengan pendapatnya, mungkin kalau ada lahan yang dikelola oleh pramuka adik-adik kita di Kota Batam bisa menjadi ikonik juga, mungkin dengan tanaman yang sudah jadi tiba-tiba nanti dikasih untuk masyarakat yang datang langsung metik, ditimbang langsung boleh berkunjung, ini kan menjadi apa omset cuan wisata juga Bu. Ini seperti apa nih Kak Wilma menanggapi mungkin terkait tentang lahan kita tidak ada, mungkin kalau kita berkaca agak kalau industri pertanian agak susah, tapi kita tahu sendiri juga kemarin di Marina. Ada kebun yang dikelola bisa jadi padi yang tadinya tidak bisa tapi bisa dikelola. Ini seperti apa mungkin langkah-langkah yang kedepannya nanti, menanggapi juga dari Pak Riko.
3: Baik, Pak Riko, terima kasih pertanyaannya. Kami juga sependapat dengan Kak Endah dan Kak Zainal tadi. Mungkin ada kerjasama nantinya dari pihak pramuka ke BP yang insya Allah mendukung program dari swasembada pangan yang digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita. Nanti mungkin kalau memang dapat lahan yang dibutuhkan pramuka, saya yakin memang punya kemampuan untuk mengelola lahan tersebut dan bisa dijadikan agrowisata yang nantinya pilihan lain yang didapat dari wisata-wisata domestik maupun internasional yang main ke Batam, yang nantinya juga akan menghasilkan cuan seperti kata Bapak pembawa acara tadi, bahwa kita nantinya akan mendapat penghasilan lain atau tambahan lain, mungkin bisa berbentuk yang kita harapkan nantinya akan mendapatkan pendapatan asli daerah lain dari pajak-pajak yang telah ada sekarang ini. Mungkin kami berharap dari pihak BP ada yang mendengarkan dan akan menjawab daripada kebutuhan adik-adik pramuka nantinya, agar swasembada pangan yang digaung-gaungkan ini akan berjalan sesuai dengan keinginan dan
1: jadi bersinergi ya kak ya.
0: Betul, luar biasa. Nah, topik kita juga menarik terkait tentang Jambore Nasional ini saling sinkron ya. Untuk tahun 2026 ini berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh pendengar kita dan juga kakak-kakak kita di Studio Pro 1 di Batam. Dan pendengar, untuk Anda kembali silakan kami tunggu atensinya, bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun bisa mengantarkan di kolom komentarnya YouTube RRI Batam. Kita langsung pada hari ini ya, jadi bisa mendengar dan bisa menyaksikan langsung, dan juga bisa melalui WA di 0811778151. Kita break dulu, nanti kita akan coba hubungi melalui via telepon untuk narasumber kita, ada dari Pak Sudikin Dispora Kota Batam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menit lewat dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih di program Bata Menyapa Pramuka, tentunya bersiap suasembada pangan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Wilma Basyarah dan juga ada Endang Suprapti dan juga Kak Zainal Mutakin. Nah, seperti biasa, kami tunggu atensi Anda kembali di line telepon di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Kembali lagi Kak, kita menanggapi apa yang disampaikan juga dari pendengar kita tadi, dan ini ada kaitan dengan yang namanya jambore yang akan dilaksanakan nanti pada 13 dan 21 Agustus di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta. Nah, temanya juga berkaitan dengan mendukung suasembada pangan. Ini seperti apa persiapan untuk Batam sendiri yang nanti ikut meramaikan acara yang akan segera digelar tinggal beberapa bulan lagi nih Kak?
1: Oke, terima kasih. Izin Kak menjawab. Untuk di Batam sendiri kami sudah melaksanakan beberapa kali TC.
0: Okay.
1: Jadi kami membina dan membimbing anak-anak itu bagaimana cara dia nantinya lebih siap mengikuti jambore, dan juga ke biar mereka lebih disiplin lagi di sana, dan juga mereka nanti bisa menempatkan diri lah intinya.
0: Okay.
1: Ketika dia dari Batam, tunjukkan bahwa wajah Batam seperti apa. Itu yang kami bawa. Jadi takutnya mereka nanti bikin malu kita pula di sana kan Kak, kalau kita bimbing dari sekarang gitu.
0: Okay.
1: Makanya kita sudah melaksanakan pembimbingan secara rutin. Ada kadang-kadang kami di Dispora, terus di Engku Putri untuk menambah semangat dia, ganti tempat. Terus juga di Mata Kucing juga kemarin kami berkemah 3 hari untuk menyamakan persepsi, menyatukan jiwa. Karena tanpa berkemah Kak, itu gak akan terjadi gitu kan.
0: Baik.
1: Penyamaan semangat mereka. Kalau dengan berkemah dia ketahulah buruknya seperti apa, bagusnya seperti apa, rekan-rekan gitu.
0: Baik,
1: kan
0: ya.
1: Nah, itu yang sudah kami siapkan Kak.
0: Baik, nah disampaikan Kak Zainal tadi, mungkin nanti ditanggapi juga untuk kakak kita Kak Endang dan Kak Wilma. Artinya kalau sudah pergi ke luar kota untuk mengikuti di Bumi Perkemahan nantinya, itu bukan menambah pribadi lagi, karena walaupun satu bisa, satu memiliki akhlak lain sebagainya, tapi kalau tidak kompak semua tetap juga mencoreng nama Batam sendiri. Artinya berat tugasnya ya. Ini mungkin lebih ditekan kan kepada nih selaku penanggung jawab atau Kak Endang, ini lebih kritikan kepada untuk adik-adik kita untuk menjaga tentunya visi dan misi sama kekompakan lain sebagainya. Namanya kadang kan labil ya, kadang pada sampai di sana lain sebagainya. Ini seperti apa lagi penekanannya kepada adik-adik kita yang akan berangkat nantinya?
2: Saya
0: boleh nanti ditanggapi soalnya Kak Wilma, silakan.
2: Ya baik, untuk kegiatan jambore nasional ini alhamdulillah jauh-jauh hari telah kita siapkan anggarannya dengan izin Pak Wali Kota Batam, bahwa anggaran pada jambore nasional ini nantinya akan berangkat sekitar 48 orang.
0: 48 ya. Lumayan banyak.
2: Jadi ada 36 orang pesertanya dari 12 kuaran ya Kak ya. Dari 12 kuaran yang kemarin sudah terseleksi di Dispora pada tanggal 12 sampai 14 Februari itu. Jadi perwakilan dari beberapa kuaran dari sekolah-sekolah yang di lingkungan kuaran masing-masing udah terseleksi dengan baik dan ketat. Dapatlah hasilnya 36 orang peserta. Nanti ada 2 pendampingnya. Ada 2 pingkon, ada 4 pendamping. 2 pingkon, 1 putra, 1 putri. Kak Endang dan Kak Zainal termasuk pingkon ya?
1: Saya bindam.
3: Pingkonnya Kak Endang sama Kak Catur.
0: Berarti sudah dilakukan ya Bu seleksi.
2: Seleksi.
0: Ini Kak Endang, seperti apa seleksi yang di kemarin untuk adik-adik kita yang akhirnya berhasil dipilih untuk berangkat? Ini kan satu kebanggaan sendiri, bukan saja adik-adik tapi orang tuanya juga.
3: Iya gitu. Betul sekali. Untuk seleksinya Kak, tingkat seleksinya itu apa ya? Perhelatan yang luar biasa karena semua anak mau, sedangkan kuotanya itu terbatas. Jadi untuk seleksinya itu berawal dari tingkat ranting dulu Kak, tingkat kecamatan, yang terseleksi yang terbaik dari di antara yang baik-baik dari kuaran dinaikkan ke kuarcap. Itu pun kita ambil kuota 36 itu masih ada yang terseleksi yang gugur Kak. Jadi artinya yang akan kita bawa ke Jakarta ini benar-benar yang sudah mumpuni, yang sudah secara akumulatif itu sudah layak dan pantas. Nah, dalam hal ini yang perlu kita satukan lagi adalah karena mereka itu dari berbagai sekolah yang ada di Kota Batam dan juga dari 12 kecamatan kita itu kan artinya belum saling mengenal. Nah, disitulah kami melakukan TC itu untuk menyatukan chemistry mereka. Okay. Chemistry mereka sebagaimana yang disampaikan Kak Zainal tadi tentang kedisiplinan, kekompakan dan sebagainya itu kita bentuklah di dalam TC tadi. Alhamdulillah sejauh ini sudah 6 kali TC yang kita lakukan yang selalu disponsori oleh Dispora yang luar tetap biasa tetap. Ya. 2 hari di Dispora, 3 hari di Mata Oke, Kucing mata. Itu masih selalu di apa namanya disupport penuh dari segi konsumsi dan lain sebagainya itu disupport penuh oleh Dispora. Kemudian selain itu tetap karena kita mau kompak mau yang terbaik tadi di Kota Batam, dari Kota Batam kami melakukan TC mandiri Kak.
0: Okay.
3: TC mandiri itu sejauh ini sudah 6 kali ini alhamdulillah chemistry sudah dapat, adik-adik sudah mulai kompak, tinggal mematangkan kali ini Kak. Nanti sampai terakhir itu di bulan Juli nanti kami masih tetap laksanakan karena di bulan Agustus nanti kita udah tenang untuk apa namanya prepare kita berangkat.
0: Baik, kita. Luar biasa. Ini sudah dilakukan beberapa hal untuk ke depan membawa nama Batam ya. TC mandiri juga dilakukan. Yang sangat menarik tadi saya perkemahan. Jadi itu mengetahui seperti apa adik-adik kita yang di rumah. Jadi ketahuan lah beberapa hari di situ ya. Itulah. Oke. Okay. Baik, silakan kembali kita coba bacakan yang sudah masuk melalui WA kita kembali di 08117781051. Ada Ibu Wahyuni di Batu Aji. Selamat pagi, saya Ibu Wahyuni. Saya tertarik sekali mendengarkan dialog pagi hari ini terkait pramuka. Pertanyaannya katanya apakah bisa ini di sekolah semuanya ada menyediakan untuk sekolah untuk pramuka, karena kalau pramuka ini kan ada beberapa kategori dan juga ada seleksinya untuk bisa mengikuti. Nah, mungkin anak saya juga tertarik kata yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2. Apakah ada kriterianya untuk menjadi seorang pramuka? Terima kasih. Oke, okay. Ini ibu-ibu yang tertarik okay. Mungkin ingin menjadi pramuka anaknya gitu, Kak.
1: Untuk jadi pramuka itu yang penting kemauan.
0: Oke, yang pertama kemauan dulu ya.
1: Okay. Kalau masalah lain-lain itu nomor sekian. Ketika anaknya mau dibina dan juga mau dibudidayakan biar lebih bagus lagi, itulah tempat bagi kami untuk menjadikan mereka kader-kader yang lebih mandiri lagi, peserta didik yang lebih mantap lagi. Ketika karena itu yang kami inginkan Kak.
0: Okay.
1: Kalau kita memaksa, misalkan ada anak yang memiliki kemampuan lebih, tapi dia tidak berkeinginan untuk jadi pramuka, terus kita paksa nih ikut jadi pramuka di tengah-tengah ketika saat mau ada kegiatan, bisa saja dia mengundurkan diri karena tidak siap dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ada keinginan, saya mau jadi pramuka, mau seaktif di pramuka, walaupun dia tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, bisa kami bina.
0: Okay.
1: Nah itu yang paling utama. Jadi intinya ketika ada kemauan, itulah jalan yang terbaiknya. Itu.
0: Baik, ini juga satu kata hari ini ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
1: Iya,
0: oke, betul. Luar biasa. Oke, Kak, mungkin ini juga untuk edukasi kepada pendengar kita di rumah yang lagi mendengarkan kita. Ini banyak sekali boleh didengarkan di mana saja, bahkan di dunia juga ya pagi hari ini. Nah, mungkin apa sih sebenarnya keuntungannya untuk adik-adik kita ingin menjadi seorang pramuka ini, Kak? Untuk share kepada pendengar kita.
3: Baik, saya akan menambahkan, melanjutkan jawaban dari Kak Zainal tadi dan terkait pertanyaan ibu tadi ya, ya Kak ya, bagaimana anak saya juga mau ikut. Sebenarnya itu adalah semua hak peserta didik atau adik-adik yang ada di Kota Batam itu semua berhak. Akan tetapi dari tingkat gudeg kuaran itu akan menyeleksi yang terbaik. Artinya bukan bim salabim abrakadabrak
0: jadi
3: tidak. Yeah. Jadi memang benar-benar mereka itu keaktifannya ditunjukkan dari SKU dan SKK, ada bukti fisiknya Kak. Jadi ketika bukti fisik itu ada, kemudian ditunjukkan dengan kemampuan pribadinya yang memang benar-benar bisa.

0: memahami tentang pramuka. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pramuka dan juga untuk adik kita yang sudah tergabung di dalam pramuka itu sendiri? Mungkin ada yang banyak didapatkan, okay. Boleh kasih.
1: Terima kasih. Sebetulnya kami menjadikan anak-anak didik kami menjadi lebih mandiri. Mereka memahami makna dari pramuka itu sendiri. Terus juga kan moto pramuka itu dengan lambangkan tunas kelapa, mereka udah tahu bagaimana prinsipnya, yeah. Bagaimana mereka harus hidup. Di kata mereka, kata anak-anak nih, kenapa sih harus tunas pramuka, harus tunas kelapa, gitu kan? Karena kata anak-anak tuh, kan kalau kelapa dibuang di mana saja bisa. Intinya anak pramuka itu harus bisa hidup di mana saja, gampang menyesuaikan diri dengan keadaan, bisa lebih survival dalam kehidupannya gitu, tidak pantang menyerah. Itu kalau dia memang benar-benar dalam jiwa dan raganya sudah ada rasa pramukanya. Tapi kalau misalkan dia hanya ikut-ikutan pakai baju pramuka, beda lagi kak. Kalau itu dia hanya sekedar ikutan meramaikan suasana, jadi ketika ditempatkan di mana langsung mengeluh, tidak bisa bersinambung bekerja sama dengan yang lain. Biasanya mereka hanya sesuai dengan apa diri sendiri aja, aku mau kesini ya kesini gitu, nggak bisa kita arahkan egoisnya. Lebih egois kalau mereka hanya menggunakan baju pramuka aja. Tapi kalau misalkan ada dalam hatinya, saya mau pramuka kayak di sekolah saya kak, itu jumlah siswa itu kelas 7-nya aja udah 450 lebih kan, yang aktif pramukanya itu kurang dari 30.
0: Cuman berapa persen?
1: Iya, cuma berapa persen gitu kan. Betul. Jadi, tapi yang 30 inilah yang kita bina, yang kita arahkan, mereka akan tercipta nanti keterampilan-keterampilan yang lebih daripada anggota yang lainnya. Tapi kalau misalkan karena ada pramuka wajib. Pramuka wajib. Artinya semua siswa itu wajib mengikuti. Tapi kalau misalkan mereka udah naik kelas, mereka boleh memilih. Yang memilih inilah berarti yang ada di hatinya pramukanya. Itulah yang kita jadikan sebagai sumber daya manusianya. Jadi mereka yang harus menanggung. Ketika kita pergi, kita harus dapat juara gitu kan. Ketika kemana, kita harus dapat. Walaupun sebetulnya bukan juara yang diinginkan dari kami sebagai guru-guru atau pembina di sekolah. Yang diinginkan dari kami adalah bagaimana kemandirian mereka dapat, bagaimana apa yang telah keterampilan mereka dapat ini bisa berguna di kemudian hari gitu. Karena kan kalau misalkan kita hanya mengejar tentang piala, itu gampang saja sebetulnya. Cuman kalau untuk menerapkan kedisiplinan dalam dirinya, ini yang luar biasa susahnya.
0: Baik, luar biasa bijak sekali Kak Zaina ya. Artinya memang bentuk dari kelapa. Jadi kalau kelapa itu dibuang di mana saja tumbuh ya, berguna semuanya. Nah, dengan adanya pramuka, itulah kadang para orang tua kekeh anak-anaknya ingin masuk pramuka dari usia dini. Nanti ke depannya dia sudah mandiri, apapun bisa dilakukan sendiri, semuanya sendiri. Itulah yang diharapkan orang tua. Jadi juga berperan sangat penting sekali pramuka untuk ke depan sebagai garda terdepan tadi di perbatasan. Boleh ditanggapi sedikit nih Ibu penanggung jawab, Ibu Wilma, Kakak Wilma, silakan.
2: Iya. Melanjutkan tadi pendapat Kak Zainal, memang seperti itu. Yang pramuka memang ditanamkan dasar dharma pramukanya, yang memang betul-betul harus dijiwai oleh adik-adik pramuka itu. Dan memang pramuka memang cenderung lebih
3: mandiri,
2: lebih mandiri, survive dan punya karakter yang lebih daripada
3: dari
2: teman-teman yang lain. Menurut kami menjalani sebagai tupoksi daripada kepemukaan bidang pemuda ini, seperti itu kita perhatikan bahwa pramuka, adik-adik pramuka memang lebih tangguh dan lebih mumpuni, yang bisa dibanggakan oleh
3: semua elemen
2: yang nantinya akan berharap di Indonesia Emas 2045 nanti adik-adik pramuka ini kayaknya lebih menjadi garda terdepan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ini.
0: Luar biasa, amin. Harapan kita ya Bu ya. Kakak kita juga hadir di Prosatur di Batam. Nah, kemudian juga dari persiapan-persiapan disampaikan tadi untuk Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, ini ada enggak sih target tertentu dari Batam sendiri dan juga dukungan dari Dispora? Pastinya kan dengan dukungan semangat dan sudah dilakukan juga macam-macam tes mandiri dan sebagainya. Ada target yang ingin dicapai enggak sih sebenarnya dari Batam sendiri nih Kak Endang?
3: Kalau untuk target sebenarnya dalam jambore ini kan bukan perlombaan sebenarnya ya Kak ya. Tapi kita

0: dapat amanah dari apa kuartir daerah Kepulauan Riau untuk kuarcap Batam itu kita dapat amanah untuk di karnaval. Jadi kan dari
1: ada target tertentu
0: iya,
1: gitu. Okay.
0: Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau itu kan dikasih tugas masing-masing.
1: Okay.
0: Contoh Lingga di bagian narinya, perform narinya, kita bagian karnaval. Nah, dalam hal ini kami punya target akan memberikan mengedukasi memberikan kepada khalayak umum terutama dari peserta Jambore nanti, dan karena itu disaksikan di seluruh Indonesia ya Kak ya.
1: Betul.
0: Memberikan penampilannya terbaik di karnaval tadi. Jadi orang tahu oh ini loh budaya yang ada di Kepulauan Riau di terutama di Batam seperti ini. Jadi kami akan menargetkan seperfect mungkin, sebagus mungkin gitu. Dan kami sangat didukung oleh Dispora karena hal itu juga akan menimbulkan banyak biaya terkait dengan karnaval, dari baju pengantin, dari ara-araan, dari semua perlengkapan yang ada di yang ada untuk karnaval itu seluruhnya didukung sepenuhnya oleh Dispora Kak. Jadi kami karena dukungan penuh Kak, jadi kami juga harus totalitas untuk mempersiapkan yang terbaik tadi.
1: Baik, artinya tadi menjadi penanggung jawab untuk karnaval sendiri dari 7 kabupaten kota yang berbeda-beda, itulah yang akan ditampilkan dari Batam sendiri.
0: Betul.
1: Dan artinya mungkin karena peran dari Dispora juga luar biasa untuk memberikan dukungan, terutama juga tidak sedikit menggelontarkan dana baju, line kostum, sebagainya. Rahasia ya.
0: Luar biasa yang kami tak di luar batas pemikiran kami.
1: Baik, ini luar biasa untuk topik kita di pagi hari ini pendengar, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sudah berpartisipasi bergabung. Kita harapkan nanti untuk Jambore yang akan dilaksanakan 13 sampai 21 Agustus dari perwakilan Kepri dan Batam khususnya di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur ini bisa menampilkan yang terbaik untuk Batam, bukan dicari itunya tapi untuk kemudian lebih baik lagi, dan juga nanti bisa mendukung pulang dari sana sudah bertemu dengan seluruh Indonesia. Nantinya Pramuka di Batam ini akan mendukung yang diharapkan swasembada pangan. Sebagai closing statement kita, Kak Zainal dulu deh untuk acara kita di pagi hari ini di Batam menyapa. Sebagai closing statement, silakan.
2: Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan curhatan kami tentang Pramuka. Mudah-mudahan apa yang kami ungkapkan bisa berguna untuk semuanya, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak seluruh yang seluruhnya yang ada di Batam ini khususnya, dan umumnya untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak Endang.
0: Kalau dari saya sebagai closingnya adalah mudah-mudahan kita khususnya dari kuarcap Kota Batam dan umumnya dari Kuarda Kepulauan Riau, kita akan menampilkan yang terbaik putra-putri peserta didik pramuka dari Kepulauan Riau.
1: Baik, terakhir kakak penanggung jawab ya, Kak Wilma, silakan.
3: Baik, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Kita tetap mendoakan, kita tetap mendukung Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam agar tetap menganggarkan dan tetap mensupport daripada semua kegiatan pramuka, sehingga pramuka kita yang kita harapkan nanti menjadi garda terdepan akan selalu sukses dan tidak mengecewakan kita ke depannya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi, aplaus. Ya, mudah-mudahan mendengar dengan gerakan pramuka yang terus mendorong program kemandirian untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, ini menjadi salah satu motivasi juga untuk adik-adik kita di Batam. Dan juga kita doakan sekali lagi buat adik-adik kita yang nanti akan berangkat mengikuti Jambore, diberikan kesehatan dan kelancaran semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakak Zainal, Kak Endang, dan juga Kak Wilma telah hadir di Prosatur Batam. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat untuk pendengar kita.
0: Amin.
1: Dan juga terus untuk saya sendiri. Terima kasih. Arbinter pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, mendengar manis sekali Glenn Preli dengan Audi Terpesona mengantarkan kita 5 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tenjung Balikarimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Sebagai informasi Anda pendengar, saat ini di seputaran RRI Batam di Jalan Priatama cuaca agak sedikit mendung dan tentunya yang sedang memandu kendaraan yang mengarah ke daerah Nongsa, Kabil dan juga ke Bandara Internasional Handari Batam, jangan lupa gunakan simpan jas hujan ya, agar selamat dan tidak kehujanan. Nah, sembari menemani Anda, mungkin hari Sabtu, kira-kira besok kira-kira ini liburan kemana, karena sudah masuk hampir ke liburan anak-anak, karena sebagian sudah mengambil rapor pada Jumat kemarin. Nah, pendengar, ada beberapa spot wisata yang menarik untuk Anda di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, kehadiran wisata domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Nah, selaku owner rumah Bintan Mangrove, Rizal menyampaikan masyarakat sekitar mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Nah, di mana wisatawan yang tidak hanya menikmati wisata mangrove tetapi juga berbelanja kuliner khas masyarakat setempat. Nah, di mana diketahui wisata rumah Bintan Mangrove adalah keberadaan kenang-kenangan ataupun kunang-kunang di kawasan hutan mangrove, penemuan tersebut dinilai cukup langka sehingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung. Nah, biasanya nih pendengar, wisatawan mangrove kunang-kunang menjadi salah satu daya tarik utama yang mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke Kawal, di mana yaitu ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pelayanan wisata. Nah, selain menikmati wisata mangrove dan sunset, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebutlah menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Kira-kira semenarik apa mungkin wisata mangrove kunang-kunang yang ada di seputaran yaitu Bintan ya, Anda bisa menjadikan agenda Anda nanti untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Jangan khawatir, masih banyak yang lainnya kita hadirkan sesaat lagi di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Apa nih? Oh ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Baik, mendengar kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, kena informasi dan inspirasi. Terima kasih juga masih setia mendengarkan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, pendengar masih berbicara tentang spot menarik yang ada di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Pulau Bintan di Kepulauan Riau semakin terkenal sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Keindahan alam yang eksotik, perbedaan budaya Melayu dan Tionghoa, serta berbagai atraksi modern menjadikan Bintan pilihan untuk liburan keluarga keluarga tercinta Anda. Nah, di mana pendengar, selain tentunya tadi makro Bintan yang menjadi destinasi yang ada di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, ternyata pendengar, di Bintan ini banyak sekali destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, baik dari mancanegara dan juga lokal sendiri. Nah, kalau berbicara pantai, ini ada yang sangat unik, yaitu namanya Pantai Pengundang. Pantai Pengundang merupakan destinasi wisata baru di Bintan yang masih alami dan belum banyak dijamah wisatawan. Karena kenapa pendengar? Pantai ini terkenal dengan hamparan pasir putih halus, laut yang tenang, serta panorama pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suasana yang tenang menjadikan pilihan tepat untuk bersantai jauh dari keramaian. Nah, kalau Anda ingin mencoba pantai yang banyak bebatuan granitnya seperti yang ada di Bangka ataupun di Pangkal Pinang, ini ada yang sangat unik yang Anda bisa mencoba. Selain Pantai Trikora, ada Pantai Senggiling. Ini tempat wisata Bintan yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Namun keindahan yang ditawarkan sepadan dengan perjalanan. Pantai ini juga masih sangat alami, dikelilingi hutan tropis dan bebatuan granit besar khas Bintan. Cocok bagi wisatawan yang mencari ketenangan ataupun ingin berkemah di tepi pantai dengan suasana privat. Nah, sementara juga ada destinasi yang menarik yang sering dikunjungi warga Provinsi Kepulauan Riau, terusus warga Batam dan Singapura serta Malaysia. Ini Pulau Ranu yang menjadi destinasi favorit wisatawan yang mencari hiburan bernuansa tropis. Dikenal sebagai sebutan Hidden Paradise, pulau ini menawarkan kegiatan snorkeling, banana boat, jet ski, dan juga hingga hamok di tepi pantai. Pasir yang putih, lembut, dan laut biru jernih menjadikan Pulau Ranu sebagai tentunya indah untuk Anda mengabadikan foto di Instagram ataupun di Facebook Anda. Nah, selain itu banyak ikan di sana, terumbu karang yang indah. Inilah kenapa Pulau Ranu sering dikunjungi wisatawan, karena menawarkan kegiatan yang snorkeling yang sangat indah. Kira-kira pendengar kemana nih bersama keluarga tercinta, liburan bersama anak tercinta? Mungkin ada di Batam, ataupun pengen ke Pulau Ranu, atau juga ke tempat yang sangat asik, Pantai Senggiling, dan juga pastinya tadi kita hadirkan, yaitu wisata rumahan Bintan Mangrove yang ada di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan

dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: apa kata dunia.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, sebagai informasi terakhir terkait paket wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Bintan dan juga Tanjung Pinang, tidak ada salahnya yang suka dengan air terjun Gunung Bintan Anda datang ke sana, di mana Gunung Bintan menawarkan jalur trekking menuju air terjun yang menyejukkan dengan tinggi sekitarnya sekitar 340 meter. Nah, perjalanan menuju puncak Gunung Bintan juga menghadirkan pemandangan spektakuler berupa hutan tropis dan flora endemik. Air terjun di kaki gunung juga menjadi pelepas lelah yang menyegarkan setelah mendaki beberapa jauh. Penasaran mungkin kira-kira seperti apa nih air terjun Gunung Bintan? Dan yang terakhir, tidak ada salahnya Anda ke kota saja ya, tidak jauh dari pusat kota. Ini pihara yang terkenal dengan ratusan patung wajah dengan ekspresi berbeda-beda. Nah, ini didatangkan langsung dari China, di mana setiap patung mencerminkan ragam emosi manusia mulai dari bahagia, sedih hingga marah. Selain ini juga menjadi tempat ibadah, pihara ini juga menjadi spot foto menarik yang banyak dikunjungi wisatawan terutama Singapura dan Malaysia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi untuk Anda berlibur bersama keluarga tercinta di edisi liburan untuk tahun ini. Kira-kira mau ke Pinang, ke Bintan, atau ke tempat-tempat lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, silahkan saja ya. Atau pengen santai, boleh di pantai-pantai Batam. Nah, pendengar, informasi ini menarik sekali, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk info kita, info wisata edisi hari ini, yaitu hari Sabtu 20 Juni 2026. Tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih di prosedur hari pertama kanal informasi dan inspirasi dari NAF dengan isyarat hati menemani kita untuk lintas Batam siang hari ini. Saya Joseph Suryadi akan menemani Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan begini pendengar, kita akan awali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi di 20 Juni 2026 ini. Kita akan hadirkan rekaman ulang dari Ibu Guru SLB Putra kami, Marista Sihotang SPD, yang mengangkat tema yaitu pengaruh gawai terhadap hambatan perkembangan komunitas dan bahasa pada anak usia dini. Kita akan dengarkan bersama peringat ini merupakan siaran ulang kita di 14 Februari 2026 lalu. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di ruang dengar Anda, program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi, kita akan mengajak guru SLB yang ada di Kota Batam, ya, ada Ibu Marista Sihotang yang akan berbicara kepada kita gitu ya pada pagi hari ini dengan mengangkat topik yaitu pengaruh gawai terhadap hambatan perkembangan komunikasi dan juga bahasa pada anak usia dini. Kita akan hadirkan obrolan ini untuk Anda pendengar di pagi ini. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesenggol.
1: Inklusi pada pagi ini, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan bicara tentang pengaruh gawai terhadap hambatan perkembangan komunikasi dan bahasa pada anak usia dini. Dan di ujung telepon kita, pendengar, kita sudah terhubung dengan salah satu guru yang ada di Kota Batam, ada guru SLB Putra Kami Batam, Ibu Marista Sihotang SPD. Kita akan bicara dengan beliau ya, bagaimana pengaruh dari gawai ini dengan tumbuh kembang dari anak. Buat pendengar kami, buat ibu-ibu ya, buat bapak orang tua ya, terutama yang ingin bertanya nanti kepada Ibu Marista, boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Batam atau juga di live chatnya YouTube RRI Batam ya. Atau mungkin ingin menanyakan sesuatu, bagaimana pengaruh gawai ini, atau mungkin bisa menyampaikan apa yang terjadi dengan anak Anda dengan gawai yang mungkin saat ini sedang sering ia mainkan gitu ya. Bisa bergabung sama kami pada pagi ini di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Kita sapa pendengar, Ibu Marista Sihotang SPD, guru SLB Putra Kami Batam. Selamat pagi, Ibu Marista.
2: Selamat pagi, Pak Joshua.
1: Iya, apa kabar, Ibu Marista?
2: Saya koreksi, saya guru Sitohang, Pak, bukan Sihotang.
1: Oh, Sitohang.
2: Iya.
1: Oh iya, mirip-mirip ya.
2: Iya, beda. Iya, Pak.
1: Oke, guru Sitohang dari Medan berarti, Bu, ya?
2: Iya, pastinya,
1: iya. Pak. Ibu, kita membahas pengaruh gawai terhadap hambatan perkembangan komunikasi dan bahasa pada anak usia dini. Karena memang gawai ini di mana-mana ada gitu ya. Saat kita bermain dengan anak, ada di kantong kita, ada di tangan kita, atau bahkan tanpa sadar kita mainkan di depan anak gitu, Bu, ya. Nah, ada juga beberapa postingan sosial media, para kreator mengatakan jangan bermain handphone di depan anak, jangan kasih anak headphone. Nah, jadi sebenarnya Bu Marista, tentang handphone atau gawai ini terpada anak ini, gimana sih, Bu, batasan-batasan yang harus kita lakukan supaya bisa menjaga tumbuh kembang dia?
2: Oke. Terima kasih, Bapak Joshua. Ya. Sebelumnya kan kita memahami dulu nih apa itu yang namanya bahasa. Jadi kan bahasa itu adalah cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi fenomena di mana saya mengangkat tema ini adalah ketika yang namanya itu COVID ya, kan Pak ya, masih ingat ya COVID
1: di zaman COVID
2: 19. Di situ kita melihat bagaimana anak-anak datang ke sekolahan kita dengan membawa anak-anak mereka yang masih balita, umur 2 tahun, 3 tahun, dengan kondisi tidak belum bisa berbicara misalnya gitu. Jadi kalau di tempat kita dikatakanlah namanya itu dengan keterlambatan bicara gitu kan, atau
1: speech delay gitu ya.
2: Dan ini menjadi fenomena yang sangat besar dan sampai sekarang pun masih banyak yang kita terima gitu. Dan seiring dengan ini kan kita ada ruang konsultasi dulu nih mungkin dengan ibu kepala sekolah kita, dan ditanya, dan kita pun sebagai terapis pasti bertanya nih, kenapa mama anaknya bisa sampai keterlambatan bicara gitu. Nah, secara tidak langsung orang itu kan berkata, ya Bu, main HP ya. Kita kan langsung tebak nih Pak, karena memang yang kita sudah tahu nih kendalanya biasanya seperti itu gitu. Oh iya Bu, jadi dari situ ternyata HP ini sangat berbahaya gitu, apa namanya, sangat
1: mempengaruhi tumbuh kembang komunikasinya gitu, Bu, ya.
2: Yang harus dini oleh anak-anak balita kita, dengan mungkin pada awal kita senang nih, kita video mereka, habis kita tunjukin, ah ini kamu gitu kan. Anak-anak kalau namanya itu layar bergerak, berwarna, otomatis tertarik kan, Pak.
1: Nah, berwarna, kita, bergerak gitu ya.
2: Iya, bergerak kan, ada suaranya juga, otomatis anak balita itu pasti akan senang. Itu merangsang mereka ini cepat gitu. Cuman orang tua kadang terlena gitu kan, dengan apalagi mungkin pada waktu kita COVID itu bekerja dengan daring semua ya Pak ya, online semua. Jadi kita pasti sibuk dengan gadget kita masing-masing ataupun cross call media sosial. Secara tidak langsung orang tua mungkin terlena, anak saya diam gitu ya kan. Yang diharapkan orang tua dari anak balita itu kan yang di mana masa-masa aktifnya anaknya bisa diam nih.
1: Iya, bisa tenang.
2: Jadi orang tua
1: gitu ya,
2: bisa dengan kesibukannya masing-masing, bisa dengan melakukan pekerjaannya. Mungkin di masa sulit COVID memang kita juga mengalami krisis ekonomi juga secara tidak langsung kan. Sosialisasi kita pun berkurang pada waktu itu ya kan Pak. Nah yeah. saat itulah anak-anak terlena datang ke kita dengan apa? Kontak matanya kurang otomatis karena mungkin terbiasa kontak mata dengan gadget itu sendiri atau gawai itu sendiri kan. Mm-hmm. Orang tua kurang menjalin hubungan kontak mata. Mungkin kalau di masa-masanya kita dulu nih, saya kelahiran 82, saya nggak tahu Pak Joshua kelahiran tahun berapa. Yeah. Pasti orang tua kita selalu mengajak kita bermain, nggak ada namanya gawe sebagai penghalang kita dengan orang tua kita. Pasti akan meninabubukkan kita misalnya, nyanyikan kita. Kalau zaman sekarang ini mungkin orang tua yang Gen Z atau apa gitulah sudah kurang mungkin ya Pak ya. Yeah. Nah, disitulah kita lihat, nah mereka mengantarkan kita ke terapi kita memang nggak ada kontak mata, bahasanya tidak ada, cenderung sendiri dan egois gitu. Anak-anak di apalagi di usia 2 tahun itu adalah masa-masa egois yang tidak bisa kita larang. Pasti akan menangis gitu kan.
1: Itu memang fasenya Bu ya, di usia 2 tahun itu rasa egoisnya ada. Itu ya, memang fasenya Bu ya.
2: Ya rasa egois anak itu di usia 2 tahun gitulah kan Pak. Mm-hmm. Menjelang 3 tahun yang enggak bisa kita tolerir gitu. Mm-hmm. Misalnya kita pergi ke suatu acara, pasti kita harus supaya anak diam nih, tak kasihlah HP, minah mainlah. Maka anak sibuk dengan HP itu sendiri tanpa menikmati mungkin ibadah yang sedang kita laksanakan atau acara yang sudah yang kita lihat. Kalau kita kan dulu jadi orang tua nih, kita ikut nih walaupun kita main mungkin tidur-tiduran, tapi kan secara tidak langsung sebenarnya anak-anak itu merekam gitu. Yeah. Apa yang sedang terjadi di lingkungannya atau yang sedang dilihatnya gitu kan Pak. Tapi kan zaman-zaman sekarang itu mungkin apalagi dia masa COVID memang mungkin secara langsung berkurang nih, sosialisasi orang tua pun berkurang, acara-acara pun tidak ada, jadi sibuklah semua dengan gadget. Nah, sehingga dengan keterlaluan inilah mereka antar anaknya ke tempat kita misalnya beberapa kan, dengan orang tua yang muda sih biasanya yang masih baru-baru nikah gitu punya anak satu, mereka bawa anaknya. Nah, mereka kan harus membayar mahal nih. Yeah. Terapi itu kan terus terang mahal gitu ya Pak ya. Waktu pun jadinya, waktu mereka pun dengan anak jadi berkurang gitu, perkembangan anaknya pun jadi berkurang. Mungkin kalau anak lain sudah bisa panggil papa, mengungkapkan apa yang mau diinginkan, dengan anak yang sudah terlambat bicara tadi, nah, segala sesuatu pasti akan diungkapkan dengan menangis gitu ya, mm-hmm. ya Pak ya. Dan berteriak, mungkin akan guling-guling di ini. Nah kita bertanya, dia nggak tahu juga mau bilang apa, karena selama ini mereka terbiasa dengan gadget yang bergerak hanya satu arah, mm-hmm. ya kan?
1: Ya,
2: anak, ketika dengan gadgetnya itu berarti satu arah. Tapi ketika kalau misalnya si anak terlibat dengan orang tuanya itu kan ada dua arahnya gitu kan Pak? Mm-hmm. Ya, ketika anak dengan orang tua hidup nih, kita sama-sama makhluk hidup misalnya orang tua dan anak, otomatis kita juga harus kita secara langsung menjalin hubungan kontak mata, sosialnya juga, kita bisa bermain, mengungkapkan kata-kata, mengajak dia bicara gitu kan. Yeah. Beda dengan HP, mungkin memang ada tontonan yang mengedukatif mungkin ya Pak ya, Kokomelon segala macam, mungkin Upin Ipin, ada memang anak-anak yang terangsang bahasanya dengan tontonan,
1: yeah.
2: ya itu memang, tapi apabila tidak kita kontrol, maka bahasa anak akan mengikuti bahasa yang seperti ya, Upin-Ipin gitu ya. Itu. Hmm. Nanti mereka akan mengikuti tidak bahasa seperti anak-anak tipikal biasa gitu kan. Yeah. Tidak bahasa cenderung anak-anak yang, mama aku mau ini. Nah, ini. Kalau dia misalnya karena nonton Upin-Ipin, aku nak inilah. Ya. Pasti yang seperti itu atau bahasa Kokomelon, eting-eting lah kayak gitu-gitu sih Pak biasanya.
1: Yang karena si orang tua tidak mengajarkan gitu ya. Atau tidak dirangsang secara terus menerus gitu Bu ya. Okay. Berarti sebenarnya gawai ini bisa membantu merangsang perkembangan komunikasi sebenarnya Bu ya. Cuma karena tidak ada pengawasan dari orang tua yang justru membuat si gawai ini jadi lebih ke penghambat gitu Bu.
2: Iya, sebenarnya ada dampak positif apabila dalam pengawasan orang tua.
1: Okay.
2: Kita sendiri pun kadang kita mengajarkan anak kita kan, kita lihatkan HP. Nah, ketika mungkin ada tontonan atau memang mungkin kita ajarkan yang edukatif ya. Kita juga perlu menyampaikan ke anak itu atau dengan melihat mata kita,
1: yeah.
2: melihat mungkin mulut kita, ada kontak mata di sana, ada stimulus ya kan. Kalau dengan gawe itu aja dia lihat apel, dah dilihat gambar mungkin kan. Yang bicara kadang kan nggak kelihatan karena memang audio yang dimunculkan gambar yang audio yang ditampilkan, gambar yang muncul. Jadi si anak nggak tahu tuh siapa yang ngomong, ya kan Pak? Dia cuma tahu gambarnya, oh ini apel gitu. Tapi nggak ada manusia yang berbicara gitu. Dia hanya tahu itu gawi. Tapi ketika kita orang tua merespon misalnya itu apel, nah itu apel nak. Nah anak otomatis akan noleh nih ke kita, misalnya kalau kita di belakangnya. Akan melihat kita, akan melihat bentuk mulut kita, mengatakan saat apel itu apa? Apel. Nah itu apel, warnanya merah. Mungkin banyak mungkin berpikiran, ah anak-anak kecil mana ngerti apa gitu. Padahal sebenarnya di usia itu anak-anak masa golden age-nya untuk merekam segala sesuatu informasi yang didapat. Walaupun mungkin gak secara sekarang langsung dikeluarkan apel ya mah, gak langsung seperti itu kan.
1: Tapi pelan-pelan gitu ya, namanya juga proses tumbuh kembang gitu ya. Ada yang cepat, ada yang standar, ada yang mungkin terhambat karena kita terlalu membebaskan handphone atau gawai ini kepada dia. Tapi tadi Bu Marisa mengatakan saat ada anak orang tua membawa anaknya yang speech delay atau keterlambatan berbicara, hipotesa pertamanya kok langsung gadget, Ibu?
2: Karena kan ya ini dia, kan orang tua datang nih ke kita nih kan Pak. Kita tanya, itu namanya ruang konsultasi. Nah, ini Bu, pasti dia bilang anak saya kok belum bicara. Sementara kan di usia yang seharusnya ini sudah 2 tahun gitu. Kan kita tanya nih Pak, apa sih kendalanya? Apakah saat lahir ada ini enggak? Atau di, ketika di kandungan ada? Enggak ada Bu, pasti kan orang tua nih namanya konsultasi apa ya. Jadi kita memang tahu dulu nih, enggak ada Bu. Jadi bagaimana dengan di rumah kebiasaannya? Ya kita udah tahu nih fenomena gadget ini sekarang nih kan Pak. Udah tahu lah semua anak pasti dengan bangganya akan membelikan anaknya HP. Dan jadi akhirnya orang tua yang akan ngaku sendiri gitu kan. Apakah anak diberikan gadget nih? Dengan sendirinya mereka kata iya sih Bu. Mereka akan berkata iya sih Bu. Ya lumayan lah memang sering main HP, sering kita kasih HP. Itu sih langsung kita bisa hipotesa gitu karena kalau zaman sekarang, kalau mungkin di zaman dulu ada namanya anak terlambat bicara itu kita nggak akan kepikiran HP karena memang belum ada HP. Ya mungkin anak ini lambat bicara karena otomatis zaman dulu itu orang manusia saling berhubungan, ya kan. Jika memang anak ini berarti mungkin ada kendala dari dalam, itu kan Pak.
1: Oh berarti tapi kalau, kalau dulu itu kebanyakan tumbuh kembang bicara komunikasinya tidak berkembang itu karena faktor mungkin, dari dalam gitu kan.
2: Ada salah satu mungkin faktor penyakit atau kendala di dalam susunan saraf. Mungkin ada juga sih Pak memang. Tapi kan ketika kita tanya orang tua nih, kita juga memang tanya sih Pak, bagaimana ketika di dalam kandungan, kita bukan langsung bilang karena gadget gitu. Tapi ketika kita analisis, ada gak masalah waktu kehamilan? Kadang-kadang memang orang tua bilang, ya Bu saya mengalami namanya gula darah tinggi katanya. Ada juga memang seperti itu kan Pak. Dan setelah itu kan kita ini ternyata gak ada nih ketika lahir bagaimana, oh prosesnya operasi mungkin atau ini, tidak ada juga gangguan gitu. Dulu dia bisa Bu ngomong, kadang orang tua secara jalan cerita juga nih Pak.
1: Dulu bisa, tiba-tiba gak bisa gitu Bu ya.
2: Umur mesti dia udah bisa bilang apa-apa mama, tapi tiba-tiba Bu di 2 tahun ini hilang, kata dia kan gitu, kata orang tua kita gitu. Dari situ kan kenapa bisa hilang ma? Ya Bu, saya sibuk, saya kasih HP supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan saya di rumah. Nah gitu kan Pak, kan ketahuan nih. Jadi memang ada memang yang gak semua karena gawe, tetapi kan fenomena yang kita alami sekarang itu rata-rata sih pasti itu Pak.
1: Ya berarti rata-rata saat ini impactnya gara-gara HP semua Bu ya, gara-gara gawe ya dari gadget ini ya.
2: Banyak Dan nanti orang tuh juga kadang karena terlena tadi gak memahami loh Pak. Padahal dengan adanya gawe itu anak-anak ini bisa sangat menjerumuskan ke arah yang disabilitas gitulah. Misalnya bisa jadi autis
1: ya kan? Oh bisa juga sampai berdampak ke sana Bu ya. Bukan hanya speech delay saja ya.
2: Apabila itu penanganannya terlambat sangat bisa Pak.
1: Berarti dan, kalau anak ini si orang tua cerita dalam kandungan sehat, lahiran juga sehat, tapi mengalami speech delay itu di usia berapa bisa diketahui itu Bu Marista?
2: Kalau speech delay itu kan kalau dari perkembangan bahasa saja sebenarnya dari 0-3 tahun itu anak-anak kita sudah bisa lihat kan Pak, pasti dia ada oh udah bisa menirukan lah gitu. Nah sedangkan di umur 4 bulan dia udah mulai tuh baba, papa. Makanya orang tua pasti senang tuh kata pertamanya papa, baba gitu kan. Nah di situ sebenarnya sudah bisa dilihat. Nah di usia 12 bulan sudah mulai dia bisa mama, mama, papa, papa gitu. Itu otomatis karena orang tua rahim nih kan Pak. Karena kita ajarkan gitu kan. Tidak tidak mungkin seorang anak langsung bisa ngomong gitu tanpa ada stimulus dari orang tua. Jadi memang ada, seharusnya dia di usia 12 bulan itu sudah ada kata mama, mama, mama. Orang tua harus respon nih, harus sudah tahu nih perkembangan bahasa anak. Seharusnya anak saya udah usia gini sudah bisa apa gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus tahu nih kan Pak, nggak boleh tidak mau tahu. Kalau makanya ketika ada keterlambatan itu harusnya usia di 2 tahun itu udah bisa apa, dia harusnya sudah bisa menyampaikan, Pak mau makan, mama susu, mami susu, misalnya kan udah bisa seperti itu. Walaupun mungkin nanti belum jelas nih artikulasinya, tetapi di dalam tahap perkembangan di 2 tahun itu anak itu seharusnya sudah mulai bisa menyatakan keinginan secara sederhana. Nah ketika di situ anak belum bisa apa-apa hanya dengan menangis, berarti kan ada yang kurang nih, ada yang salah nih dengan anak saya nih.
1: Berarti di usia 2 tahun kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya kita bawa anak ini untuk terapi atau bagaimana Bu Marista?
2: Ya seharusnya mungkin boleh nih sekarang orang tua udah melek digital semua, searching dulu di Google gitu kan. Ketika memang orang tua merasa ya sebenarnya bisa sih orang tua mengatasi ini, ketika dia mungkin sadar itu, cobalah kan di Google juga ada bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlambat bicara ini. Tapi jika memang orang tua merasa tidak mampu, nah bolehlah diantarkan ke terapi gitu kan Pak, ke mana-mana tempat terapi yang bisa mungkin karena kita udah sebagai terapis sudah lebih memahami cara anak, bagaimana cara menstimulus anak-anak ini supaya bisa berkomunikasi kembali gitu, mendapatkan komunikasi-komunikasi yang hilang itu tadi gitu. Jadi kita akan terapi nih, akan kita lakukan terapi one by one gitu loh Pak. Jadi secara ini kita mengajak anak, ya kita di hari ini lagi Pak jadinya ketika di terapi nanti kita jemput lagi dari awal gitu loh. Jadi kita ambil lagi gimana misalnya papa-papanya belum keluar, jadi kita harus terapi lagi, ajarkan lagi cara mengatakan papa-papa. Yang pertama itu pasti kontak matanya dulu nih. Anak tidak mau bicara itu pasti kontak matanya nggak akan ada gitu.
1: Berarti salah satu tanda-tanda fisik anak ini terhambat komunikasinya, kalau kita ajak komunikasi matanya kemana-mana gitu, nggak mau kontak, berarti ada indikasi Bu ya?
2: Tidak ada kontak matanya gitu kan. Ketika kita panggil pasti dia nggak akan nyahut, nggak akan menoleh gitu. Ketika dia menyatakan keinginan hanya dengan menangis, paling dia 2 tahun nih, harusnya sudah bisa ngomong kan. Kemudian dia cenderung diam, terus suka egois gitulah tadi, nggak dapat apa yang ini nangis gitu kan. Memang anak-anak di usia yang seperti itu masih egoisnya gitu. Jadi orang tua yang harus belajar memahami nih bagaimana cara anak saya ini supaya bisa menyampaikan sesuatu gitu. Jadi bila perlu memang dicari ahli terapi, diantarkanlah dicari tempat terapi. Dan mudah-mudahan sih banyak yang sudah, sejauh ini kita ini sudah banyak yang berkembang gitu. Cuman kalau terlambat bisa juga nanti lama prosesnya gitu. Tapi memang tetap harus ada kerja sama orang tua. Ya harus dihentikan lah sama harus menghentikan HP ini sama sekali gitu. Harus memang gak usah lagi dikasih gadget. Gitu loh Pak.
1: Berarti jadi dari Ibu Marista sendiri untuk anak-anak sebisa mungkin orang tua jangan dikasih handphone lah gitu Bu ya. Sampai di usia berapa? Menurut Ibu usia berapa yang cocok anak ini baru bisa menggunakan gawai?
2: Sebenarnya kan tergantung orang tuanya ya Pak ya. Sekarang ini dibilang anak gak bisa, gak dikasih HP juga gak mungkin kan Pak ya. Pasti itu kan mama, zamannya mama pasti gitu melawan kita kan. Sekarang
1: kan. Tapi kan kalau anaknya masih usia 2 tahun, 3 tahun kan harusnya masih bisa lah Bu ya, nggak akan melawan juga ya harusnya ya.
2: Kalau kita sebenarnya nggak tunjukin, anak nggak akan minta ya kan Pak. Terkadang kan kita yang dengan secara tidak sadar kasih anak nih HP nih, ya kan. Kadang nggak Pak, kadang kita pegang HP nih, si anak masih lihat kan. Nah kita tunjukin lah video-video awalnya, mungkin video dia, video lucu-lucu, lama-lama kelamaan udah anak pasti ngambil karena dia tertarik kan.
1: Pengen lihat lagi gitu ya.
2: Sebenarnya kita yang orang tua sih ya orang tua mana sih yang nggak punya HP sekarang gitu, yang pengen juga tahu dunia luar gitu kan Pak, memang iya. Tapi dibatasi aja, kalau bisa memang nggak usah gitu loh Pak. Kalaupun dikasih sebentar aja udah gitu.
1: Kalau memang kita nggak bisa ngontrol si anak gitu, lebih baik nggak usah gitu Bu ya.
2: Iya, karena anak yang seperti itu nggak akan, ya di masa egosnya Pak, coba nanti ambil, pasti dia marah, teriak kan, dia akan tantrum itu nanti. Yeah. Jadi kalau kita memang tidak biasakan, ya kalaupun hanya sebentar aja kita kasih, okay, sudah, harus tutup. Jadi orang tua pun mungkin harus bisa menahan diri juga ketika punya anak bayi gitu kan. Okay. Ketika anak kita mungkin sedang tidur, nah, disitulah mungkin kesempatan kita bisa bermain gadget gitu. Tapi ketika ada orang tua punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, hindarilah main HP berlama-lama. Sebentar mungkin boleh lah Pak ya kan. Sebentar boleh kita kasih anak, tapi habis itu jangan dikasih. Nanti anak ini akan ketergantungan dan kita orang tua akan kesulitan. Kita bawa ke tempat ramai, dia nangis-nangis gak mungkin kan Pak. Dia guling-guling di lantai, orang tua mana yang nanti pasti tatapan semua orang ke kita gitu kan. Dan ini jadi ini sih sepintar-pintarnya orang tua lah, ajak, lebih baik mungkin diajak jalan aja kali ya Pak ya.
1: Berarti harus dipertimbangkan dulu nih Bu ya, kalau kita mau kasih gawe ke anak kita, pertimbangkan dulu nih gimana cara kita ngatasinnya gitu ya, nanti supaya dia gak kecanduan gitu Bu ya.
2: Bisa gak kita misalnya gini Pak, bisa gak kita kontrol gitu Pak, kita harus ada di sana gitu. Di usia 2-3 tahun ya Pak ya. Jadi usahakan kita orang tua tetap terlibat juga di dalam dia bermain HP itu, dan jangan lama-lama gitu kan Pak. Itu akan ini penyesalannya kan ini loh Pak, karena kita akan bayar mahal, waktu akan hilang gitu. Si anak ini belum tentu nanti kembali lagi seperti anak tipikal lainnya, pasti akan ada kelainan tersendiri, kelihatan dia delay-nya Pak. Ada juga yang seperti itu.
1: Ya, karena memang yang temannya usia 2 tahun udah belajar ini, dia belum gitu ya. Ini tertinggal lah gitu Bu ya, karena gawai ini ya. Oke, okay, Ibu Marista.
2: Bahasanya ya. Ya Pak.
1: Ya, kita break dulu sebentar Bu ya. Mohon handphonenya tetap di on kan Bu ya. Kita dengarkan dulu beberapa informasi berikut ini.
0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di Prosoter Harry Potter, mendengar di ruang disabilitas dan juga inklusi. Tadi kita dengarkan beberapa iklan kita ya, informasi kita di sini ada digital parenting dan juga tidur siang. Nah, untuk tumbuh kembang anak tentunya pendengar ini juga mempengaruhi ya. Kita akan tanyakan langsung ini dengan Ibu Marista Sitohang ya, sebagai narasumber kita pada siang hari ini, merupakan guru SLB Putra Kami Batam. Ibu Marista.
1: Iya Pak.
0: Iya, tadi kita dengarkan beberapa informasi Bu, ada digital parenting ya, yang berarti memang seperti yang Bu katakan tadi, gadget itu, gawai itu memang punya bisa membantu anak yang
1: terkembang. Ada dampak positifnya.
0: Ada dampak positifnya. Tapi bagaimana caranya supaya bisa berdampak positif gitu Bu ya? Nah, untuk tidur siang juga bisa nggak Bu? Ternyata untuk membantu perkembangan komunikasi ya?
1: Oh iya, sangat bisa lah Pak. Memang menurut para ahli. Sudah banyak saya ini kan kita baca gitu, memang tidur siang itu adalah sangat penting untuk masa perkembangan dalam bahasa maupun pengetahuan anak ya Pak ya. Itu sangat cukup-cukup apa namanya, realita yang sangat benar gitulah Pak, fakta yang benar-benar gitu yang bisa dirasakan oleh anak. Apabila seorang anak ini teratur dalam tidur siangnya, maka kelihatan anak ini akan bisa, kata orang sih pintar gitu, paling tidak bisa lah untuk mengelola emosinya, mengelola cara berpikirnya, menganalisa, nanti akan berkembang secara tidak melalui tidur siang tadi Pak.
0: Okay. Ya, betul, jadi itu, Pak. Bu Marista, jadi Ibu Marista sendiri menyarankan bagaimana screen time yang benar itu buat tumbuh kembang komunikasi anak?
1: Jadi waktu yang tepat itu misalnya untuk tumbuh kembang anak itu, selain tadi harus ada stimulus dari orang tua Mas, pastinya ya Pak ya. Digital juga boleh sebenarnya, gadget boleh juga. Ada juga dampak positif yang menjadi dalam perkembangan bahasa anak, bisa menambah kosakata anak misalnya, apalagi kalau bahasa asing gitu kan Pak. Jadi sebenarnya ada dampaknya apabila dalam pengawasan gitu. Si anak nanti bisa, mungkin orang tua tidak terlalu pintar bahasa Inggris, dengan kita sajikan mungkin ada bahasa Inggris, tapi dengan ada kontrol dari orang tua, pengawasan orang tua, maka nanti secara tidak langsung anak sudah mempunyai penambahan kosakata baru dalam bahasa asing misalnya, seperti itu Pak. Kemudian juga dengan adanya bahasa ini juga anak bisa mengontrol emosinya kan Pak. Dengan anak bisa mengutarakan keinginan, otomatis emosinya bisa terkontrol, orang tua tahu gitu kan Pak. Seperti tadi saya sampaikan, jika si anak bilang dia lapar, ketika dia lapar dia bisa bilang mau makan. Nah, secara tidak langsung

0: udah emosinya terkontrol. Kalau anak tidak bisa ngomong, otomatis dia nangis. Nah, orang tua bingung mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang anak ini lapar di jam-jam yang nggak tentu juga gitu. Jadi sangat penting memang perkembangan bahasa ini. Jadi seorang tua harus tanggap, harus sering, sesering mungkin lah menjalin interaksi dengan anak, dengan adanya interaksi antara orang tua dan anak. Nah, kontak mata anak pun akan bagus gitu kan. Jadi terbiasa dia dengan lingkungan sosial, nanti akan menjalin lah kosa katanya pun akan bagus, penyusunan kata-katanya pun akan bagus. Ada kan anak yang penyusunan katanya akan terbalik-balik gitu, susah juga kita. Ada juga yang seperti itu, ke salah satu kendala dari speak delay nanti ke depannya seperti itu, Pak. Jadi walaupun mungkin dia bisa ngomong, aturan dalam bahasa itu kadang masih kurang gitu.
1: Terbalik-balik gitu ya, Bu ya.
0: Bisa dia dengan tidak kosakata yang benar gitu, dengan tidak aturan bahasa yang seperti anak pada umumnya gitu. Jadi memang harus segera ditangani, dan harus orang tua harus benar-benar serius untuk menangani apabila sudah menemukan anak-anak yang bermasalah dalam komunikasi dan bahasa.
1: Ya. Baik, Bu Marista, mungkin sebagai terakhir boleh mengingatkan kita juga buat para calon orang tua atau mungkin kepada orang tua baru, apa yang harus mereka persiapkan dulu supaya gawe ini bisa berdampak positif kepada anaknya, dan apa yang perlu dipersiapkan orang tua ini supaya anak ini juga tetap mendapatkan digital parenting. Silakan, Ibu Marista.
0: Jadi untuk para orang tua, saran dari saya, sebenarnya gadget itu adalah mempunyai dampak positif apabila dengan orang tua dapat mengontrol, ya kan. Dari gadget itu akan ada penambahan kosakata seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gadget juga bisa kita jadikan sebagai media belajar untuk anak-anak kita sebenarnya. Kemudian batasi durasinya saja. Jadi setiap orang tua harus mampu membatasi durasi ketika anak bermain gadget, apalagi anak usia dini. Kemudian kita pilihlah hal-hal yang mengedukatif anak-anak pada usia 2 tahun gitu. Jadi gadget bukan hal yang semuanya menakutkan gitu, tidak berdampak negatif gitu. Ada sih dampak positif, yaitu tadi, intinya orang tua harus mengontrol anaknya, harus dalam pengawasan orang tua. Jadi kita kasih, kita berikanlah sesuatu yang memang anak mampu mendapat pengetahuan baru atau bahasa baru dari hasil gadget yang kita berikan kepada anak gitu. Mari orang tua tetaplah kita kontrol, jangan sampai terlena, jangan sampai kita bayar mahal untuk hal-hal yang memang yang seharusnya kita tidak perlu kita bayar gitu ya, Pak ya. Jalinlah hubungan antara anak, dimulai dari anak lahir, misalnya dari usia bayi sampai usia 2 tahun, sampai besar kita harus mengawasi anak kita gitu. Tetaplah waspada, tetaplah kita jalin hubungan komunikasi dengan anak kita agar terjalin komunikasi dan bahasa yang baik untuk anak dan orang tua, sehingga orang tua senang, anak juga senang, perkembangan anak tidak terkendala gitu, Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Bu Marista Sitohang sudah berkenan berbicara di Prosatu RRI Batam terkait tentang pengaruh gawai ini untuk tumbuh kembang anak-anak, Bu ya, apalagi di usia dini. Mudah-mudahan orang tua juga ini yang mungkin yang akan jadi ayah, akan jadi ibu gitu ya, atau bahkan yang baru punya anak gitu ya. Yuk kita belajar dulu apa itu digital parenting ya, Bu ya, supaya kita nanti tidak salah atas tumbuh kembang anak kita ini gitu, Bu ya. Karena yang dirugikan anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini gitu, Bu ya. Karena didikannya orang, kita gitu ya.
0: Orang tua pun akan rugi gitu, bakal dana ya, jadi akan bayar mahal gitu. Jadi sejak dari sekarang, ketika kita memang sudah siap punya anak, ya hal itu harus kita pertimbangkan.
1: Iya, berarti
0: mungkin Bapak Joshua sudah menikah?
1: Oh, belum, Ibu. Belum ya. Tapi memang ya, untuk saat ini berarti memang kalau pulang kerja harus memberi waktu sedikit untuk belajar-belajar kali, Bu ya. Di sosial media banyak sekali kan, Bu ya. Konten-konten gimana menjadi seorang ayah baru, menjadi seorang ibu baru gitu, Bu ya.
0: Terkadang konten itu nggak semudah yang kita, kadang nggak sesuai realita juga.
1: Iya ya. Tapi setidaknya kita ada ini, Bu ya, ada gambaran gitu, Bu ya. Terima kasih Bu Marista sudah hadir. Kita jumpa lagi lain waktu kesempatan, Bu ya. Selamat pagi.
0: Sama-sama, Pak. Terima kasih juga Bapak Joshua. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat selalu, Ibu.
0: Amin, sama-sama, Pak.
1: Demikian perkara untuk ruang disabilitas dan juga inklusi pada pagi hari ini. Tadi ada guru SLB Putra Kami Batam, ada Ibu Marista. Asosiasi Tohang SPD yang menyampaikan bahwa gawai ini sebenarnya memiliki sisi positifnya, tapi sisi negatifnya ini sangat menakutkan karena dapat merusak tumbuh kembang komunikasi dari anak sejak dini. Nah, untuk itu buat para orang tua, terlebih dahulu kita dulu nih yang belajar. Kita harus mengetahui dulu nih positifnya, negatifnya dari memberikan gawai, dan bagaimana trik-triknya, apa itu screen time, kemudian juga apa itu pemilihan konten yang benar untuk ditonton anak gitu ya. Kemudian juga kita harus menyisihkan waktu kita untuk mengawasi si anak ini menggunakan gawai tersebut, seperti yang disampaikan Ibu Marista. Kita akhiri pendengar Ruang Disabilitas dan juga Inklusi pagi ini. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Di jam 11 nanti kita akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masuk di Prosedur Hari Batam, channel informasi dan inspirasi peringkat untuk lintas Batam siang hari ini. Kalau tadi kita sudah hadirkan di jam 10 ada program disabilitas dan juga inklusi. Dan biasanya ya di jam 11 siang seperti ini kita akan hadirkan dinamika olahraga. Tapi untuk saat ini pendengar kita tiadakan dulu karena di program 3 dan juga RRI Nusantara kecuali perbatasan ya sedang melakukan siaran langsung untuk Piala Dunia Bola Gembira ya, dan saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Paraguay melawan tim ya, salah satu tim raksasa di Asia, juga ada Turki, yang dimana saat ini Paraguay berhasil mengungguli sementara dengan skor 1-0. Nah, saat ini sedang memasuki babak kedua ya, lagi turun minum. Dan sebelumnya juga ada pertandingan di Bola Gembira antara Brazil dan juga Haiti, di mana sejam yang lalu Brazil berhasil memenangkan 3-0 atas Haiti. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi bola lainnya pendengar, terutama tentang Bola Gembira, bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Nanti ada di atas ya pilihan untuk Bola Gembira. Tinggal diklik aja, nanti akan update semua informasi-informasi, bahkan juga schedule dari pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan nanti pendengar di jam 11.30, saya akan kembali menemani Anda dengan program hiburan. Akan ada Rentak Melayu buat para pemantun. Silakan siapkan pantun-pantun Anda. Nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga di sosial media kita.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Masih di Prosotor RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ini sedikit spill untuk Anda, bola gembira. Kalau saat ini masih berlangsung pertandingan antara Paraguay dan juga Turki. Dan saat ini sudah memasuki di menit ke-53. Dan skor masih bertahan 1-0 untuk Paraguay. Dan apakah nanti Paraguay ya akan bisa mempertahankan kemenangannya ya, atau mungkin akan ada balasan ya dari tim dari Turki ini. Kalau tadi malam satu grupnya mereka, Australia melawan Amerika Serikat ya berhasil menang meyakinkan dengan skor 2-0. Dan ini memang menjadi pertandingan yang sangat luar biasa, tensi dan juga kecepatan yang mereka mainkan sangat akurat sekali. Dan kalau kita lihat juga bagaimana pertandingan tadi malam merupakan bukti bahwa Amerika juga yang mengatakan football itu adalah soccer gitu ya, ternyata tidak kalah bersaing dengan tim-tim Eropa, bahkan juga tim Asia termasuk Australia. Dan esok hari juga akan ada pertandingan lainnya bola gembira di RRI. Dan untuk update informasi aktual, skor, prediksi, bahkan juga untuk skema dari bagian untuk grup ya, bisa Anda update melalui rri.co.id. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi lainnya untuk Anda. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah mengirimkan ini pantun-pantun ya. Nanti akan Joshua temani Anda di jam 11.30 untuk di program Retak Melayu.

Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita kembali lagi pendengar teman-teman ya, di Rantau Melayu Jom Hebohkan Pro 1 RRI Batam. Untuk hari ini ya, di Sabtu kita akan kembali berpantun bersama dengan lagu-lagu Melayu tentunya ya. Tadi kita hadirkan ada Setia Band dengan lagu Asmara, ini merupakan pop Melayunya Indonesia. Dan salah satu band ternama Indonesia yang bukan hanya dikenal saja di Indonesia, tapi juga di negeri seberang ya, Malaysia. Dengan lagu-lagu hitsnya Setia Band, ada Putri Iklan, ada Asmara, ada Puspa dan lain-lain. Itu juga bisa Anda request di siang hari ini sebagai lagu request di Rentak Mayo ya, dengan lagu-lagu pop tentunya. Oke, di WhatsApp Rosat RRI Batam saya coba bacakan dulu. Di sini ada pantun dari Cikgu Sauri ya, ada Pak Sauri di sini. Waalaikumsalam. Dari Tanjung Balai Karimun, ya ada pantun dari Cikgu Sari. Semoga sehat selalu buat kita semua ya. Terima kasih doanya Cikgu Sari, mendoakan seluruh karyawan RRI Batam sehat ya. Ini pantun dari Cikgu Sari. Sungguh mewah tetangga sebelah, memang dia orang berada. Walaupun saya duda, sangat sebelah, tapi manisnya masih ada. Aduh, sangat sebelah pula duda kita ini ya. Memang kencang larinya kuda, kuda berlari menuju sempadan. Memang saya ini orang duda, mudah-mudahan dijauhkan dari segala cobaan. Amin ya, duda boleh duda, cobaan boleh kita lalui. Tapi ya, tapi apa ya? Oke, di sini ada Pak Zaini juga dengan pantun dia. Terima kasih, waalaikumsalam Pak Zaini. Baik-baik pergi ke Tanjung, hatinya senang berjalan kaki. Orang yang baik selalu disanjung, namanya dikenang setiap hari ya. Pak Tohat berlayar pergi ke Batam. Sampai di Batam, anginnya berbalik. Orang jahat jangan didendam, doakan saja supaya jadi baik. Wah, ini mulia sekali nih Pak Zaini ya. Terima kasih pantunnya Pak Zaini, luar biasa. Di sini ada Kak Yani Sebrasa. Kak Yani tebak, pasti nak jalan-jalan ya. Nak pusing-pusing, kata orang Malaysia. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama keluarga. Anak sekolah rajin menulis, juga pintar bila membaca ya. Terima kasih, sama siang juga Kak Yani ya. Kita nak coba baca, kita angkat dulu telepon ya, sebelum kita bacakan lagi pantun-pantun yang dah dikirimkan di WhatsApp. Rantap Melayu Jom Hebohkan.
1: Rentak Melayu Jo menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Tohat. Apa kabar Pak Tohat? Dapat
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Joshua, apa kabarnya nih?
0: Kabar baik juga di sini Pak Tohat. Dan makan gak Pak Tohat?
1: Belum lagi.
0: Saya
1: pantun baru nak makan.
0: Oh, siapa yang masak hari ini Pak Tohat?
1: Orang rumah saya.
0: Orang rumah lah pasti ya.
1: Saya punya rumah dua ni.
0: Senangnya dalam hati. Jika buat istri dua. Kepada istri muda. I see.
1: Kalau ada istri muda, istri tua dia tendang.
0: Janganlah ditendang pula. Istri tua merajuk. Pergi ke istri muda. Istri muda juga merajuk. Kita kawin tiga. Alamak, banyaknya ya. Pantun Pak Tohat.
1: Pantun ni pantun lama ni.
0: Jom.
1: Dah lama buat, dah ada dua kali dengan ini main kat dia, main kan. Belum ada buat pantun dia.
0: Boleh. Kita pantun.
1: Yang pertama. Dari Pulau Rupat ke Pekanbaru.
0: Ewa.
1: Pekan lama jangan dipandang. Kalau dapat Joshua kawan yang baru. Kawan lama jangan ditendang.
0: Jangan ditendang, eh?
1: Kalau dibuang tak apa, ya kan?
0: Jangan
1: ditendang. Sudah dibuang, ditendang pula macam bola.
0: Janganlah, dihantarkanlah dengan baik, kan?
1: Kalau ditendang kepala saya, tak ada lagi dah.
0: Aduh.
1: Sama itulah lah.
0: Tak boleh, eh?
1: Tak boleh. Yang kedua.
0: Kedua.
1: Ke Pulau Muda hendak menuju Padang. Ke Pulau Muda memukul orang.
0: Pak.
1: Orang jago tu sampai kampung orang memukul orang pula.
0: Tega ni ya.
1: Pak Tohat,

0: sombong
1: jangan
0: pula.
1: Sombong, eh, tak
0: benci
1: boleh.
0: Benci orang semuanya. Mm-hmm. Nah, yang keempat dan terakhir. Mm-hmm. Besarnya kota, lebarnya desa.
1: Hewa.
0: Dengan Ahmad pergi malam nanti.
1: Aha.
0: Terlanggar kata, terkasar bahasa. Mm-hmm. Jangan disemat di dalam hati.
1: Jangan semat dalam hati, eh.
0: Maklumlah, saya dah tua ni, bercanda-bercanda kadang-kadang ada tepat, ada yang salah. Nah, jadi saya salah juga, tidak mohon dimaafkan. Mm-hmm. Kalau dapat tolong putarkan lagu dari Jisam, Resam Dunia.
1: Resam Dunia.
0: Telah menjadi resam dunia hidup manusia. Memandang harta.
1: Aih, lama
0: mana. Ini saya ni mana harta ni.
1: Aih, janganlah pula memandang harta. Dah jadi resam dunia juga. Eh, apalah boleh.
0: Yelah, itu Joshua. Terima kasih. Sehat walafiat, ya, dipanjang umur muda rezeki, jauh dari segala bala bahaya. Amin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Tuhan di sini, dan telepon kita. Terima kasih dengan pantun-pantun yang luar biasa dari Pak Tohat, ya. Lagu dia juga resam dunia, ya. Tak bolehlah, jangan memandang harta lah sebagai patokan untuk berteman, untuk cari pasangan, nah, cari tetangga, cari relasi, tak boleh, ya. Itu tadi pantun dari Pak Tohat dengan lagu dia juga dari Salim. Rantau Melayu, jom hebohkan.
2: Rantau Melayu,
1: jom hebohkan kakak Monik yang cantik dari Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
2: Iya, tadi hujan. Tadi hujan lebat nih, dah. Sekarang dah ganti, dah panas lagi.
1: Iya ke, di kantor kita tak ada hujan, mendung tapi.
2: Ya ampun, di sini hujan lebat tadi. Barusan udah, sekarang udah berhenti,
1: panas kembali. Tadi mendung, sekarang panas di kantor kita. Sana juga ada panas, ya.
2: Oh gitu, Joshua, kapan lo ke rumah Kak Monik?
1: Boleh, boleh.
2: Nanti mama ajak makan, boleh?
1: Boleh lah kakak. Siapa yang nolak makan?
2: Ya? Dengan Aldo sekalian.
1: Aduh, rezeki tak boleh tolak katanya, kak.
2: Iya, kan Monik bilang, Aldo, sekarang Joshua sudah, ya kan? Namanya kita silaturahmi yang penting.
1: Iya, betul.
2: Oke, ya. Minta lagu.
1: Nak dengar lagu apa, kak? Pantun dulu, ada pantun?
2: Boleh, kami minta lagu dulu.
1: Boleh, lagu apa?
2: Minta lagu, Monik minta lagu Denyutan Hati kesukaannya Kak Tensan.
1: Oke. Okay.
2: Oke, dengar ya Joshua ya.
1: Pantun dia tertuju untuk semua orang, ya. coba.
2: Senja datang, langit merona.
1: Langit merona.
2: Iya, burung pulang sekarangnya. Ketulusan hati tak minta mahkota, cukup dihargai dan dijaga selamanya.
1: Dijaga selamanya,
2: Dong.
1: Benar-benar, eh.
2: Ya, satu lagi ya Joshua.
1: Sile.
2: Maaf Joshua. Tapi senang ya untuk dengan Joshua. Aku sumpah tuh. Makan tempe sama nasi. Minumnya air putih. Hidup jangan lupa mati, biar hidup jadi bersih.
1: Hidup jadi bersih, ya?
2: Iya dong, kalau mati kan kita hidup bersih loh.
1: Betul, betul.
2: Okay. Joshua, baiknya. Joshua.
1: Saya kakak.
2: Joshua, Monik nak mengucapkan kepada Kak Samsung, pemuda India, terima kasih atas kirimannya kepada Monik. Terima kasih, bye-bye.
1: Waalaikumsalam, bye-bye. Terima kasih buat kakak Monik. Ya, ini lagunya memang salah satu lagu hits dari DJ Dev, atau dah digelar sebagai Datuk lah di Malaysia, ya. Datuk DJ Dev. Ada lagu-lagu hits dari DJ Dev sebenarnya selain Denyutan Hati, tapi Denyutan Hati memang salah satu lagu ikoniknya DJ Dev. Kalau dah dengar Denyutan Hati, orang dah tahu lah itu DJ Dev. Tapi ada lagu-lagu hits lagi yang tak kalah dengan lagu ini dari DJ Dev. Kalau di hari raya atau lagu religi, ada Takbir Hari Raya. Kalau nak kenal cinta-cinta kan, ada Kini Menangis Lagi. Ada juga lagu DJ Dev yang berjudul Rintihan Rasa. Ada Seruling Kasih. Nah, Seruling Kasih ini menjadi lagu yang belakangan just dengar, ya. Lagunya DJ Dev ini juga sangat luar biasa. Ada juga Mengapa Aku, ya. Masih banyak lagi lagu-lagu DJ Dev. Memang ini salah satu datuk kita, ya, penyanyi singer dari Malaysia yang banyak menghadirkan single-single top, ya, top di radio, televisi di era itu, ya. Sampai sekarang juga masih banyak yang nak dengarkan. Di line telepon kita angkat lagi. Siapa yang nak berpantun siang ini? Halo. Tetap Melayu, jom hebohkan.

0: Bukan dengan Datuk di Gede Sawang.
1: Ah, Sawang, Datuk kita dari Pantai Asmara Dewi.
0: Tapi tinggal ini hati yang sedih. Ini keputusnya, Atuk Kantin langsung lah.
1: Langsung, Atuk, langsung.
0: Walau malah yang isolasi di toko.
1: Ewa.
0: Lagi dimakan semangkuk ke purun sepulit.
1: Mm-hmm.
0: Kalau layang kasihkan Datuk.
1: Mm-hmm.
0: Belikan Datuk handphone colet.
1: Handphone comel pun boleh eh.
0: Lagak capai diungkap pake dosen.
1: Mm-hmm.
0: Ikan kotak dialas air asin. Lagak rambai jawab pakai asisten. Macam tak itu lahir batin.
1: Ay, lahir batin pun dah kena eh.
0: Songkok kecil ditaruh kain berwarna. Kelapa dibaca dimakan dengan mencinun sagu. Tuk Cik, Datuk nikah kain bertanya. Apa gelar Raja Kerajaan Karimun dulu?
1: Apa gelar Raja Karimun dulu eh?
0: Kalau dapat lagunya diputar, Olah Hup dari Perambi.
1: Olah Hup, Perambi ya? Yeah.
0: Perambi.
1: Perambi ya? Eh?
0: Terima kasih, mau lihat orang. Oras.
1: Terima kasih. Olah Hup. Dari Perambli, saya coba carikan dulu ya. Ini tampaknya dah pernah diputar juga nih. Perambli, Olah Hup, Olah Hup, apa dan lagunya? Olah Hup, eh? Coba kita cari-cari apa kesalahan judul atau macam mana nih? Olah Hup, okay. Saya nak sobat sambil cari-cari sedikit ya lagu ni ya. Biar kita tak lupa ya. Yang tahu apa judul asli dia boleh di WhatsApp ya. Biar kita putarkan nanti. Saya nak coba bacakan lagi pantun di sini. Ada Kak Monik, terima kasih. Tadi sudah bergabung juga di line telepon. Di sini ada dari Ayah Dava dari Pelagiran. Mau pantun bang? Sila abangku. Sudah tahu penggayuh lidi masih juga main sampan. Sudah tahu abang tak bergigi masih juga dibilang tampan. Pantun kedua, hari Minggu, hari Ahad, naik setempel ke Pulau Sampu. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis dalam kelambu. Alamak dalam kelambu menangis pula ya. Ini Pak Betnego. Pak Betnego ada pantun dia, ada 4 biji ya. Kita coba bacakan. Budak-budak memakan manggis, biji dibuang dalam perahu. Bibirku gelak, hati menangis. Orang pun tidak yang ambil tahu eh. Ikan parang terkena jala, jala dibeli di kota tua. Terang benderang kilau cahaya, tanpa disangka badai menerpa eh. Naik rakit di kala subuh. Orang keling pergi memukat. Tiada sakit, tiada sembuh jika kita rajin mengobat eh. Lagu nak didengarkan ini adalah Gembala dari Jeffrey Dean ya. Ini ada satu pantun Pak Betnego ini pantun untuk Cikgu Norma tampaknya ya. Pak Malau beli alue Cikgu Norma di Tanjung Batu. Kalau Pak Tohat nak pasang dua, alamak, kena pula Pak Tohat eh. Kakak Halima siapkan batang penyapu. Eh, betul lah pula ya. Eh. Betul. Batang penyapu ya. Eh. Dari rotan. Alamak, sakitnya kan. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu yang pertama. Lagu request kita yang tadi hadir dari penelpon pertama kita. Pada siang hari ini di Rentak Melayu ada dari Pak Tohat. Dari Salim Ai. Resam Dunia.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali lagi menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokalnya di Kota Batam. Informasi yang pertama, banjir yang merendam ruas jalan Ahmad Yani mulai dari perempatan Lampu Merah Pambil hingga perempatan K Square atau yang dulu dikenal dengan Capri Mall pada 9 Juni 2026 kembali memunculkan sorotan terhadap arah pembangunan Kota Batam. Selain faktor curah hujan tinggi dan kapasitas drainase, Organisasi Lingkungan Akar Bumi Indonesia atau ABI menilai banjir tersebut berkaitan dengan perubahan tata kelola lingkungan dan berkurangnya daya dukung alam. Genangan air saat itu sempat melumpuhkan ruas jalan utama tersebut. Air meluap hingga setinggi lutut orang dewasa dan menyebabkan kemacetan panjang serta mengganggu aktivitas masyarakat. Informasi lainnya, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kriminalitas dan laju pertumbuhan penduduk, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaludin menegaskan bahwa arus urbanisasi ke Batam tidak bisa dicegah. Menurut dia, Batam sejak awal dirancang sebagai kawasan ekonomi nasional yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kamaludin usai menerima aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Kota Batam pada Kamis 18 Juni 2026. Ia menanggapi rencana pemerintah Kota Batam yang mengkaji pengetatan administrasi bagi pendatang baru, termasuk kemungkinan mewajibkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat masuk ke Kota Batam. Informasi terakhir, pendengar, lebih dari sebulan setelah dugaan aksi intimidasi terhadap guru di Juwita Playground Lubuk Baja, Kota Batam mencuat ke publik, perkembangan penanganan kasus tersebut masih menjadi sorotan. Lambatnya proses hukum memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh kemanusiaan dan penggiat keadilan sosial di Kepulauan Riau, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau atau KKPPMP, Koskupan Pangkal Pinang, Romo Krisantus Palsalis Saturnus atau Romo Pascal, mempertanyakan arah penanganan perkara yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan di mata publik. Demikian peringatan Lintas Informasi, dan saya sampaikan juga untuk Anda untuk sholat zuhur pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Masih di Ratu Melayu Jom Heboh kan. Kamaluni ya, ada Kamaluni dengan Negeri Siantan. Oke, di WhatsApp Rosat RRI Batam kita bacakan lagi pantun yang sudah dikirimkan di sini. Ada Mama Boy, ada dua pantun darinya ya. Yang pertama, berlayar perahu di laut tenang, nahoda bijak membaca arah. Belajar digital, makan berkembang, budaya Melayu tetaplah megah. Ambil kayu nak buat pondok, pondok dapat tempat berhenti. Ambillah guru padanya elok, elok beradat sifat terpuji. Terima kasih buat Mama Boy untuk pantunnya luar biasa ya. Di sini juga dari WhatsApp kita ada dari Pak Usu Amri ya di Tanjung Batu Kecik. Ada pantun dari dia. Kelapa muda dalam beledi, kumis kucing buahnya bulat. Kalau hidup dah temakan budi. Waduh, tai kucing pula katanya rasa coklat. Asam paye kelubi lengkap, hendak mengulai ikan secakap. Mak janda duduk di tiangkap, mak duda lalu lawan bercakap ya. Nah, itulah bercakaplah mereka sampai sore ya. Di lantai 46351 kita angkat lagi. Hatta pelayu jom heboh kan. Halo, Ratu Melayu.
1: Halo, Ratu Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan
1: Mak siapa? Dia, Jod.
0: Mak Dia yang ada di Tanjung Balai Karimun, eh?
1: Iya. Kata Sekarwangi.
0: Kak Sekarwangi Batam, eh? Pantun, Mak Dia.
1: Pantun. Duduk santai di tepi telaga.
0: Ewa.
1: Sambil memakan pepaya. Kesabaran itu harus dijaga. Kita tunggu saja hasilnya.
0: Hasilnya sabar, sabar. Nak nunggu lagi, nunggu apa ini?
1: Nunggu gaji ya.
0: Oh, nunggu gaji ya. Lama betul lah bulan ini ya. Berapa hari ya?
1: Ini baru 20, Jo.
0: Lama 10 hari lagi, 30
1: makanya
0: hari.
1: Makanya tuh sabar kita, Jo. Nunggu sabaran dong.
0: Ah, tak ada sabar-sabar nih. Tak sabar-sabar lagi nih. Tak bisa nih.
1: Satu lagi. Hati-hati makan warisan.
0: Oh, warisan pula.
1: Makan warisan bahagia dulu. Saya nak pergi arisan ya, sempat-sempat nelpon dulu.
0: Wah, nak arisan pula. Jangan-jangan tak sabar ini. Yang dapat arisan ternyata kan.
1: Nanti kalau dapat arisan kena itulah aja. Kena apa?
0: Kenapa?
1: Makan itu, minum kopi tiaw.
0: Oh, kopi tiaw. Kopi tiaw, eh?
1: Lagunya Jos.
0: Lagu apa?
1: Dengan suara Jos nih, tergoda, dah lama tak telepon.
0: Lagu apa?
1: Lagu Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja, eh?
1: Okay,
0: itu
1: Jos.
0: Memang kalau darisan ini berbunga-bunga kan? Nunggu apa, nunggu Jos, gajian bunga.
1: Pengalaman betul lah dia nih dah.
0: Memanglah Mak Dia nih, nunggu gajian katanya. Nunggu arisan ternyata. Alamak, cair lah hari ini ya.
1: Cair.
0: Di handphone Mak Dia nih, tanggal udah tanggal 30, kita masih tanggal 20 kan.
1: Sehat ya.
0: Sehat, Mak Dia sehat ya di sana ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, Jos ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang, Jos.
0: Siang juga.
1: Horas, Jos.
0: Horas. Lagunya Bunga Seroja dari siapa ya penyanyi dia? Oke, dari Salim kalau tak salah atau Mak Jais ya. Oke, di line telepon 463351 silakan bergabung bersama kita untuk berpantun bersama ya. Halo. Rata pelan jom heboh kan?
2: Halo.
0: Halo. Halo, dengan siapa nih? Suara dia kenapa kecil sangat?
2: Dah kuat dah ni.
0: Oh, dah kuat kan? Dengan?
2: Apa khabar je?
0: Khabar baik. Sehat.
2: Bukan sehat juga ni.
0: Macam mana ni suara dia? Macam bergema-gema dia sini.
2: Dah apa yang tak elok tak tahulah.
0: Ayolah. Kita dengarlah ada pantun ni. Berarti bisa tengah suara ya. Pantun
2: pertama.
0: Boleh.
2: Kalau pergi ke Pekanbaru, jangan lupa beli sejadah. Selamat menyambut tahun baru. semoga amal kita diterima Allah.
0: Allah, eh, udah berapa Muharram nih, eh? Ini sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 20. Berapa Muharram nih? Hmm? Udah lupa pula. Udah lupa.
2: Tak ingat lagi.
0: Pokoknya hari Muharram, eh. Satu Muharram lagi.
2: Pergi ke Batam membeli kopi. Mm-mm. Jangan marah dibeli selalu. Mm-mm. Padamkan hati marah. Mm-mm. Supaya hidup bahagia selalu.
0: Nah, hidup bahagia selalu. Ya. Siapa pula marah dagangan dia laku?
2: Jangan selalu marah-marah.
0: Ya, Dinda jangan marah-marah.
2: Itu bukan kan kacang sembarang kacang.
0: Ewa.
2: Kacang melilit datang tadi. Mm-hmm. Bukan datang sembarang datang.
0: Ewa.
2: Datang tak menghibur hati.
0: Ah, menghibur hati, terima kasih. Eh, dah menghibur, eh. Tunggu lagu ya, nanti kita dengarnya bunga apa seroja. Eh, bukan seroja pula. Eh, lagu yang request ya? Lagu apa?
2: Tak tahu, salam terakhir.
0: Hah?
2: Minta salam terakhir.
0: Salam
2: dari
0: terakhir. Dari Jita Misa ya, salam
2: yo,
0: terakhir.
2: Yo, yo. Orat.
0: Terima kasih.
2: Bahagia selalu.
0: Bahagia selalu untuk kita semua ya. Oke, kalau tak bahagia kita cari jalan bahagia ya. Dari Jika Misa featuring The Wisma dengan salam terakhir. Nanti kita putarkan lagunya. Untuk lagunya Dato' Engki ya, Obat dari Peramli, sesaat lagi kita putarkan. Saya nak angkat dulu pemantun lagi. Tetap maju jom hipokan dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Jom rentak Melayu. Jangan lupa pula gitu
0: ya. Eh, dengan siapa nih?
3: Putra Rangsang, Jom.
0: Bang Putra Rangsang, eh.
3: Masuk ke paling sulit betul, Jom, kat sini, Jom.
0: Eh, jangan sulit-sulit, Bang. Kita Jom, gampang kan semua.
3: Kayaknya,
0: ya, antri betul. Antri
3: ya. Betul kayaknya di L ini, ya.
0: Memang pagi-pagi harus ambil kupon antrian, Bang. Biar cepat masuk.
3: Kita yang lama ini pun ketinggalan nampaknya.
0: Itulah memang, eh.
3: Jadi macam dulu, belum ada kita, Jom. Pasalnya ada paket, tak dapat diguna, eh.
0: Aduh.
3: Kecuali nelpon teman-teman yang dapat radio, sulit.
0: Alamak, itulah pula yang lama,
3: Jom. Ini bercanda sebentar.
0: Saya.
3: Malam minggu kemarin, dia acara awal sampai akhir, kerokenya tak dapat langsung, Jom.
0: Tak dapat juga, Bang.
3: Tak dapat sampai habis.
0: Alamak. Lagu dah siap tapi, Bang, ya?
3: Iya, iya. Ah, ini sebelum pantun minta lagu tu, Jos.
0: Ah, boleh, Bang. Lagu apa?
3: Ini lagu lama tu, Jos. Setahun tak jumpa, sesaat tak lupa, eh.
0: Setahun tak jumpa, sesaat?
3: Tak lupa. Kan tak lagu lupa. Tu sendiri dalam iklan tu kan ada tu kan?
0: Oh, Zam-Zam, eh. Kumpulan Zam-Zam.
3: Ah, siapa?
0: Zam-Zam.
3: Ah, iya.
0: Ah, betul, okay, kan? Okay.
3: Ah, kita cuba pantun ni, eh.
0: Sila, Bang Putra.
3: Laju-laju ni, kita ni tak terer, tak pandai juga, eh.
0: Pelan-pelan aja, eh.
3: Iya, iya. Talam ini talam tembaga, mm-hmm. Berbeli ada berpakai tidak, mm. Malam ini malam Selasa, berjanji ada berpegang tidak.
0: Berjanji tidak, eh.
3: Buat apa pasang pelita,
0: mm-hmm. Buat apa
3: kalau tidak bersumbu kain, mm-hmm. Buat apa bermain cinta,
0: alamak.
3: Kalau tidak berani kahwin,
0: alamak. Siapa pula
3: jadi,
0: macam tu, eh.
3: Jadi baju aja saya. Ditunggu lagunya, Jos, ya.
0: Ditunggu lagu dia, eh.
3: Oke, okay,
0: setelah tak jumpa sesaat, tak lupa.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, eh.
0: Amin. Terima kasih, Bang Putra, eh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, eh. Ada Bang Putra dalam telepon kita, eh. Dengan lagu dia tu, setahun tak jumpa, sesaat tak lupa, eh. Tak boleh lupa memang, eh. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu berikut. Ini untuk Dato' Engki kita yang berada di Pantai Asmara Dewi, Tanjung Batu, Selat Belia, lengkaplah sudah ya. Obat Peramli.

0: Saudara untuk melayu jam hebohkan dari JK Misa featuring The Wisma dengan Salam Terakhir. Dan untuk lagu Zam-Zam Setahun Tak Jumpa Sesaat Tak Lupa nanti akan kita putarkan ya. Kita mau hadirkan lagi pemantun-pemantun yang telah siap berpantun di line telepon kita. Dan tentunya juga untuk pesan yang ada di WhatsApp Rosatera Riba. Tapi ini ada pantun lagi dari Pak Abednego. Ini pantun katanya untuk Mak Dia. Isi pantunnya, pohon alie dalam tempayan, anak senempak di atas rakit. Kalau Mak Dia cair arisan, hajat di hati, nak minta sikit alamak. Itulah Mak Dia tadi kan, bongkar kartu pula, dah tahu dah semua ya. Line telepon dapat 63331. Rentak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa di sana?
1: Rentak Melayu Jom Hebohkan. Jom
0: Hebohkan, dengan Mama Boy tak?
1: Kan, bukan. Mila je, saya
0: nak kerja sama. Siapa, Kak Jamila?
1: Kak Mila.
0: Kak Mila, apa khabar Kak Mila?
1: Alhamdulillah sehat, dia sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di sini ya. Dari Tanjung Sama, sila pantunnya Kak Mila.
1: Bagi lama sudahlah lusuh. Sudah lusuh terkena tinta.
0: Ya.
1: Adik-beradik janganlah bermusuh. Itulah pesan emak tercinta.
0: Emak tercinta kita ya. Pantun berikutnya.
1: Satu dia juga.
0: Satu dia cukup.
1: Jadilah juga.

0: nanti akan kita hadirkan, dan juga Arif Dengarlah Malam sebagai dua lagu penutup. Yang nak bergabung berpantun, sila di line telepon.
1: Rontak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa di sana? Halo.
2: Rontak Melayu Jom Hebohkan.
1: Jom Hebohkan, siapa di sana?
2: Siapa di sana?
1: Siapa?
2: Karin.
1: Oh, apa kabar Nek Karin?
2: Kabarnya kurang sehat.
1: Kenapa?
2: Nek Karin ini apa, berobat juga ke sana ke sini, tapi tapi badan tak jadi sehat-sehat.
1: Harus jaga pola makan itu, Nek Karin. Pola makan, pola tidur, pikiran juga harus dijaga ya.
2: Itu tadi Nek Karin itu semua tak pandai jaga. Itu sebab apa tuh?
1: Sebab apa?
2: Faktor usia.
1: Faktor usia ya. Yang penting harus harus apa? Harus gembira, karena gembira itu obat semuanya ya.
2: Kenapa dalamnya betul berpantun, nelpon itu tak pernah dapat dengan Yusua. Ini alhamdulillah kok bisa ya masuk. Itu terakhir, tak dapat minta lagu lagi.
1: Pantun aja tapi ya Nek Karin ya.
2: Tak apa.
1: Ya, jom kita dengarkan pantun Nek Karin.
2: Kita pantun. Sepandai-pandai tupai melompat, ada kalonnya jatuh ke tanah.
1: Betul.
2: Siapa pandai jujur dan cepat, orang pun kasih apa? Orang pun kasih walau di mana.
1: Orang pun kasih
2: walau. Maksudnya dimana, kasih ya. Itu orang apa? Itu orang apa?
1: Orang-orang
2: bukan kasih gitu, bukan
1: orang baik,
2: orang baik,
1: hati budi baik gitu ya, orang berbudi lah.
2: Bukan Yusua kan?
1: Benar-benar.
2: Satu lagi
1: sih.
2: Separuh hari berada di Karimun, Nek Karin lalap daun selasi, 10 jari Nek Karin susun, maaf bikin ucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Satu lagi. Untuk NK ya.
1: Untuk NK kita tadi.
2: Pagi-pagi belajar nari. Tari zapin iramanya pelan. Tok NK orangnya bijak bestari.
1: Bijak bestari.
2: Bolehkah kita berkawan?
1: Bolehkah berkawan? Ada Nek Karin kat sini. Datuk, dengar tu.
2: Iya. Okey, Joshua.
1: Terima kasih.
2: Joshua, sehat selalu ya.
1: Juga Nek Karin.
2: Okey. Terima kasih.
1: Sama-sama Nek Karin. Ya, kita bacakan dulu ini pantun balasan dari Mak Dia untuk Pak Bek Nego ya. Hidangkan di atas meja, duduk santai di atas balai. Kalau cair boleh saja, yang penting Abek Nego datang ke balai. Dah datanglah surat undangan ya. Lain telepon kita angkat lagi. Halo,
3: Otak Melayu.
1: Otak Melayu Jom.
3: Halo Joshua, apa kabar? How are you?
1: Kabar baik Captain Sam, apa kabar? Captain Sam datang ya. Di penghujung pula ya.
3: Yes, Captain Sam, Mr. Sam Kumar ya. Terima kasih saya putar dengan lagu DJ. Tapi memang betul tadi DJ Dave tu dia banyak lagu-lagu dia yang bagus ha? Antaranya Seruling Kasih,
1: Seruling Kasih.
3: Lagi satu punya dia nyanyi berduet dengan siapa tau, Sarina Hasim tu. Tu Sarina Hasim cewek India tu. Yang lagu Kanda Dinda Dinda, pernah dengar tak lagu tu?
1: Iya pernah dengar tuh. Ada lagu duet tapi tak tahu itu siapa namanya.
3: Dengan
1: rasa.
3: Tidak. Itu dia komik tapi tahun Sarina Hasim lagu Kanda Kanda Dinda Dinda lagu tu.
1: Lagunya ya.
3: Okey, Cap nak berpantun eh.
1: Silakan.
3: Tapi untuk Bonik, ambillah apa saja resipi kiriman dari Cap. Kalau Cap orang kalau baik, InsyaAllah kalau bahasa Musyir panggil InsyaAllah. Kalau betul-betul, kalau siapa yang baik hati, kita beri orang rezeki. Kalau kita ada duit, kemampuan, jangan pelit lah. Jangan
1: lupi
3: dengan rezeki ya. Kita tak boleh dengan rezeki. Dan itu pasal untuk Pak Tahat, bila orang tu kasih rezeki, bukan orang tu sombong, bukan ada harta sombong Pak Tahat. Itu orangnya tu buat amal jariah, buat amal jariah, kebajikan. Pak Tahat nak salah, nak kena faham tu. Okey, saya nak berpantun boleh?
1: Boleh, kita dengar ke depan tu eh? Dari Captain Chan.
3: Okey, DJ Dave penyanyi Punjabi, bermaga Punjabi, bagaikan Captain Sam

0: Kumar. Semoga DJ Dave yang ganteng itu hidupnya berkat di samping istri tersayang.
1: Amin. Eh?
0: Okey, Kapten, pantau lagi satu boleh?
1: Boleh, Kapten. Silakan, Kapten.
0: Okey, Kapten. Pasal masa dan suntuk-suntuk mendadak.
1: Boleh, boleh.
0: Puncak bernama Puncak Himalaya. Di situ terletaknya Gunung Himalaya. Gunung Himalaya berpuncak di negara India. Di situlah berjiran dengan negara Nepal.
1: Wah, Nepal.
0: Dan untuk juga sebagai kamu orang Kristiani, kita tetap respect agama kamu. God
1: terima
0: bless
1: kasih,
0: you. Okay, ya, sama-sama. God bless you. Okay, bye-bye. Usah, take care. Okay, bye.
1: Okay, itu Captain Syam ya, sebagai penelpon terakhir kita di siang hari ini. Dan saya rasa juga di WhatsApp sudah saya bacakan semuanya. Kita nak dengarkan dulu dua lagu terakhir. Nanti saya akan kembali menemani ada di program hiburan dengan lagu-lagu dangdut. Dan jam 1 siang atau jam 13 nanti akan kita hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang
3: kita dibantu sama BRI, karena kita nasabah BRI juga, alhamdulillah ada penandanya.
1: Mengawali warta berita pada siang hari ini, kami sampaikan sehari berita utama. Pemko Batam tegaskan arah pembangunan daerah yang inklusif. Pemko Batam gelar goro peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Inilah warta berita siang selengkapnya, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya, Joshua Suryadi. Kita awali berita yang pertama, pendengar. Pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kota yang inklusif, keberadaan, dan juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Dilaporkan Faik Iqbal Musaki.
4: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
4: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusyaki melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam menggelar gotong royong massal untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 11 Batam Segulung Jumat kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad dan wakilnya Li Claudia Chandra. Dalam kesempatan itu, Mamsakar mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak. Mamsakar juga berharap semangat menjaga lingkungan tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Lingkungan Hidup, tetapi menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain gotong royong massal, rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Batam juga diisi dengan uji emisi kendaraan dan akan ditutup dengan kegiatan penanaman mangrove pada 26 Juni mendatang di kawasan Tanjung Piayu. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad menghadiri High Level Meeting Team Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Batam yang dirangkaikan dengan perencanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Mamsakar menyoroti tingkat inflasi Batam yang saat ini mencapai 3,99% atau berada di atas target nasional. Ia meminta seluruh pihak memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi seperti emas, perhiasan, tarif angkutan udara, beras, dan daging ayam. Mamsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan pertama di tahun 2026 yang tercatat 0%. Dan menurutnya angka tersebut perlu ditelaah lebih lanjut karena tidak sejalan dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif. Untuk itu, pemerintah Kota Batam bersama BP Batam, Bank Indonesia, BPS, dan Bea Cukai Batam akan melakukan pendalaman data guna memastikan kondisi ekonomi Batam tergambar secara objektif dan juga akurat. Amsakar menegaskan bahwa data yang tepat sangat penting dalam menentukan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Suratno, salah satu pelaku UMKM di Batam, membuktikan bahwa bisnis ekonomi bisa naik level ketika dipandu dengan strategi perbankan yang tepat. Melalui sentuhan layanan kris BRI secara dramatis mengubah flow transaksi di warungnya. Dan pendengar, kita akan dengarkan dan saksikan feature dengan judul cerita sukses Suratno, usaha bakso macan semakin laris berkat kris BRI bersama Bedi.
6: Jelang sore dan malam hari, di tepi jalan Tengku Sulung Botania 1 Belian Batam Center, Kota Batam, aroma kuah kaldu hangat dari warung bakso macan selalu mengundang selera. Di balik kesuksesan warung yang kini menghabiskan belasan kilogram daging per hari ini, tersembunyi sebuah kisah transformasi klasik perjuangan seorang perantau, keberanian mencari modal, dan adaptasi terhadap gelombang digital. Suratno atau akrab disapa Pak Diratno adalah simbol dari jutaan pelaku UMKM yang membuktikan bahwa bisnis tradisional bisa naik kelas ketika dipadukan dengan strategi perbankan yang tepat. Titik balik utama usahanya terjadi setelah ia mengenal program kredit usaha rakyat atau KUR BRI di awal tahun 2017 lalu. Jika KUR adalah fondasi modal, maka teknologi pembayaran digital kris BRI adalah akseleratornya. Pak Diratno mengaku keputusannya beralih ke kris 5 tahun lalu murni karena permintaan pelanggan. Sentuhan digital ini secara dramatis mengubah flow transaksi di warungnya. Ia tidak perlu lagi direpotkan dengan mencari uang kembalian atau pusing karena kehabisan uang pecahan kecil.
7: Kalau saya buka semacam dari 2017, 2018. Kita dibantu sama BRI karena kita nasabah BRI juga. Alhamdulillah. Dengan adanya kris ini ada memperingan juga pelanggan, kalau pelanggan tiba-tiba lagi lupa bawa duit, nah, hanya handphone bisa melalui kris ini, alhamdulillah terbantu. Kris itu semenjak adanya kris itulah kita ditawarkan oleh BRI itu, karena juga orang BRI itu langganan kita di sini, kita juga nasabah beliau, ya, kita ditawari kita mau, ya gratis juga, gratis. Mempermudah juga pelanggan, ya kita mau gitu tawar itu dan dibuatkan secara gratis.
6: Saat ini sekitar 35% hingga 50% omset hariannya atau sekitar 700.000 hingga 1 juta rupiah lebih per hari berasal dari transaksi kris. Pak Diratno kini tidak hanya sekedar pedagang bakso, ia adalah UMKM yang telah terintegrasi penuh dalam ekosistem cashless Indonesia.
7: Banyak. Kita rata-rata itu di atas 1 juta lah. Baru itu sampai 1 juta.
8: Per hari?
7: Per hari. Ini nggak 1 juta 200. Oh. 1 juta 200. Melalui kris saja itu. Oh, iya. Memang kita belum banyak sih mas penjualannya. Paling ayam itu cuma baru 15 kiloan lah.
8: Per hari ya?
7: Per hari. Kalau bakso itu sekitar hampir 20 lah.
8: Padi-padi bukanya dari?
7: Kita bisa asar sekitar jam 5-an.
8: Sampai?
7: Tapi paling jam 12 kita udah aktif.
6: Kisah Pak Diratno ini mencerminkan keberhasilan misi BRI dalam mendukung UMKM untuk naik kelas atau graduasi. Di tengah kesibukan melayani antrian, Pak Diratno kini memandang masa depan dengan optimisme. Ia telah berhasil membuktikan dengan sedikit modal, kerja keras, dan kecerdasan digital, seorang perantau dari Jawa bisa menjadi penggerak ekonomi mikro yang signifikan di Kota Batam. Demikian feature produksi RRI Batam.

0: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, China dan Rusia menyambut baik nota kesepahaman atau MOU yang baru ditandatangani Amerika Serikat dan Iran sebagai langkah menuju perdamaian kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, berharap Amerika Serikat dan Iran menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati serta melanjutkan dialog untuk mencapai perjanjian damai yang lebih permanen. Sikap serupa juga disampaikan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia meminta semua pihak mematuhi isi kesepakatan guna mencegah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rusia menilai terwujudnya perdamaian antara kedua negara dapat membantu memulihkan stabilitas kawasan, termasuk menjamin kelancaran pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan penting dunia. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman secara digital. Kesepahaman tersebut mencakup komitmen untuk mengakhiri konflik, pembahasan program nuklir Iran, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta memberikan kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama konflik berlangsung. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga grup D Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Seattle, Amerika Serikat unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui gol bunuh diri pemain Australia Cameron Burgess. Menjelang akhir babak pertama, Alex Freeman berhasil menggandakan keunggulan Amerika Serikat. Gol tersebut sempat diperiksa melalui VAR sebelum akhirnya disahkan. Di babak kedua, Australia berusaha bangkit dan menciptakan beberapa peluang. Namun, pertahanan Amerika Serikat mampu meredam serangan lawan hingga pertandingan berakhir. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dipunyikan. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya pendengar. Maroko meraih kemenangan tipis 1-0 atas Skotlandia pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Gillette Stadium Amerika Serikat Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak Ismael Saibari saat laga baru berjalan 2 menit. Gol cepat tersebut menjadi penentu kemenangan tim berjuluk The Atlas Lion. Sepanjang pertandingan, Skotlandia berusaha mencari gol penyama kedudukan. Namun sejumlah peluang yang didapat gagal dimaksimalkan menjadi gol. Maroko juga sempat menciptakan beberapa peluang tambahan, termasuk melalui Ismael Saibari pada babak kedua, tetapi tidak ada gol lagi yang tercipta. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk keunggulan Maroko tetap bertahan. Kemenangan ini membawa Maroko untuk sementara memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 4 poin, sementara Skotlandia berada di posisi kedua dengan 3 poin. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Brasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada laga grup C Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Tim Samba membuka keunggulan melalui Matheus Cunha pada menit ke-23. Cunha kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36 untuk menggandakan keunggulan Brasil. Menjelang akhir babak pertama, Vinicius Junior menambah satu gol lagi sehingga Brasil menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 3-0. Pada babak kedua, Brasil tetap menguasai jalannya pertandingan. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga berakhir. Haiti sempat memberikan perlawanan dan menciptakan beberapa peluang, tapi gagal memperkecil ketertinggalan. Kemenangan ini membawa Brasil ke puncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang berada di posisi kedua. Sekian berita olahraga. Saya Fakih Permusyadi, salam olahraga.

Demikianlah informasi dalam warta berita daerah-daerah di Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemkot Batam tegaskan arah pembangunan daerah yang inklusif. Pemkot Batam gelar goro peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tetaplah bersama kami peringati program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo di Prosotan RRI Batam, kita lalu informasi dan inspirasi dengan lagu dangdut tentunya kita hadirkan di siang hari ini ya. Ada Nada Soraya dengan Adakah Kau Setia. Wow, jawab masing-masing ya. Oke, yang ada di WhatsApp Prosotan RRI Batam, di sini ada yang sudah bergabung, yang sudah monitor di program kita. Ada Pian Lina di Penyalai, terima kasih. Ini tampaknya tadi masih di program yang sebelumnya ya. Dengan ada pantun dia, mungkin besok ya bisa lebih cepat lagi untuk dengan pantun. Kemudian di sini dari Kak Norma ya di TBK, terima kasih sudah bergabung Kak Norma. Kak Norma menyapa teman-teman, katanya ada nenek kembar, ada Long Asri, Kapus Pak, Ma Itam, Sekarwangi, ada Mas Prabu, ada Bang Thank You, dan semua peringkat pusat dari Batam. Ada Pak Betnego yang lagi monitor ya. Terima kasih Pak Abednego sudah tetap monitor Prosotan RRI Batam. Kemudian juga di sini ada Lukas Wuran yang lagi monitor juga ya. Salam. Oke. Ada Monique juga dapat salam, ada Girah juga, dan semua peningkat Pro 1 RRI Batam. Oh, salamnya untuk Lukas Bulan, ada Monique, Girah ya, dari Kak Zaimah di Tanjung Medang. Terima kasih Kak Zaimah sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam ya. Di line telepon kita coba angkat, siapa request pertama kita di Pro 1 RRI Batam di siang hari ini. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo, Horas.
0: Halo, Horas juga. Dengan siapa di sana ini?
1: Dengan abang lo.
0: Abang saya, Bang Putra, benar?
1: Tidak ya.
0: Oh, bukan.
1: Untuk tembak tu kemarin, yang masuk tu, yang bawa mobil tu.
0: Hah?
1: Apa? Yang bawa mobil kemarin.
0: Oh, Pak Haji nih, aduh. Pak Haji tiba-tiba berubah suara dia di sini ya.
1: Paragaban.
0: Itulah, kebanyakan makan durian kan berubah suara kan?
1: Iya, betul. Nggak nyaman nih. Lagu
0: lagu apa, Pak Haji?
1: Sapu Tangan Merah lah, M. Yunus.
0: Sapu Tangan Merah. Oke, okay, M. Yunus.
1: Apa kata-kata hari ini, Jok?
0: Kata-kata hari tetaplah semangat lah, Pak Haji. Walaupun musim durian tak sampai ke Batam. Sampai ya, Pak
1: Haji?
0: Awal
1: tak sama kemari. Kemari ya, Bang Haji kena dana.
0: Iya, mulai Pak Haji ya.
1: Tapi saya sendiri aja, tak ngeka mau kemari berdua.
0: Tahu aja Pak Haji nih ya. Saya hantarkan, Pak Haji. Saya hantarkan.
1: Nanti akan ke studio nanti.
0: Lagu untuk siapa, Pak Haji?
1: Salam untuk Gawa juga, untuk Bunda, Tangan Bunda juga, untuk Longri juga. Nek Tegi, Mas Ijar, Papi Mami juga. Kak Fat juga ya, Kak Fat ya.
0: Kak Fat. Benar.
1: Mama Boy Putri, Mama Lina, Mama Lini, Iman mendapat selalu lah ya.
0: Amin. Siti
1: Jamila, Koko Mone, Ani Roma, pendengar tak lupa juga, Hasan Kai, Mimo Maji, Pak Bidin, Akhirat, Awal, sikit lagi ya.
0: Siapa Pak Ji?
1: Susul Dimen, Nek Regi, Pak Tuhan, Pak Rancang, Pak Janggut, Eki, Mama, Mama Mia ya,
0: Mama Mia Lezatos.
1: Elsa, satu untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya?
0: Ada Pak Ji, tinggal kita putar aja nih.
1: Ayo, ora.
0: Terima kasih Pak Haji sudah bergabung dari Tanjung Batu ya. Dengan lagu dia Bunga Dahlia Mansyur S. Di lantai telepon kita angkat lagi. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo, Rigo dari Goyang Dangdut. Mantul.
0: Mantul. Dari dari Batu Besar ke Batu Kecil ya.
2: Ini sekarang Kak TBK.
0: Kenapa?
2: Ini sekarang di Tanjung Balai.
0: Oh, di TBK sekarang.
2: Udah banyak hari, betah nampaknya.
0: Betah tampaknya, tampaknya bakal ganti KTP nih kayaknya. Ganti alamat deh. Iyalah, Kak Norma ninggal lagu apa?
2: Lagu dia ini Malam Terakhir.
0: Malam Terakhir, nampaknya nak pulang berarti nih, ini Malam Terakhir nih kayaknya. Besok udah pulang berarti ya?
2: Macam tawa sih, macam tuk dukung.
0: Itulah lagu nih kan, udah dicocok-cocokkan lagu kan, Malam Terakhir katanya kan. Alhamdulillah. Lagunya Jok, Roma.
2: Sehat,
0: Jok. Sehat, kakak. Kakak sehat, Jok, ya?
2: Nak masuk pantun dari tadi, Jok. Dua kali masuk, tiga kali masuk, Jok. Tak masuk-masuk.
0: Alamak.
2: Sampai sampainya hati.
0: Sampainya hati. Nah, pas masuk lagi lagu gitu ya.
2: Sampainya hati ku tinggalkan belalu.
0: Aduh.
2: Jadi salam-salam dia lah ya.
0: Ah, boleh kan.
2: Yang pertama kali dan terutama buat Joshua yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, Syirin selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Di samping keluarga yang
0: tercinta kita ya.
2: Keluarga yang pasangan belum kan. Keluarga yang tercinta, ibu dan ayah lah ya. Saudara-saudari kita. Terus buatnya Pak Haji tadi, Bang Ismail. Buatnya Andi tadi satu je tak habis baca. Kan tadi ada 7 orang kan.
0: Ada 7 ya.
2: Ada Mas Prabu, Bang Thank You, ada Andi je kan. Terus buatnya siapa lagi ya. Buatnya ini lah. Pak Mor, buatnya Kak Mila, buatnya Bapak Tuhan sama Mak Lima, sehat selalu ya.
0: Sehat selalu.
2: Buatnya Pak Fauzi juga, sama Mama Iman, buatnya Mbak Entang, buatnya Mas Lidar. Terus salam satu buat semua aja, sampai terkecuali ya, Jok.
0: Terkecuali, terima kasih.
2: Di ke fotokopi Bang Iman ya, lagi tak sehat katanya. Semoga Bang Iman cepat sembuh ya, Bang Iman.
0: Amin, Bang Iman.
2: Kita fotokopi sama Bang Udin aja kalau dia gabung ya.
0: Bang Udin,
2: ada Kak Sekarwangi juga kita ikut nanti. Yep. Jadi satu buat semua aja.
0: Untuk semuanya. Ya, terima kasih, Kak
2: Iman. Terima kasih, Jok.
0: Sama-sama. Oras buat Bang Iman ya. Yang ada di Tanjung Batu, memang Tanjung Batu lagi banyak durian. Jangan makan banyak-banyak, Bang, ya. biar tetap sehat selalu, ya. Semoga cepat sembuh, Bang Iman, ya. Di lantai telepon 46-301, kita angkat lagi. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo juga. Dengan?
1: Ada, Kak.
0: Ada.
1: Dengan Kak Rekendi.
0: Hah?
1: Kak Rekendi. Aku tak menit, aku dengar dari handphone aja.
0: Abang Effendi ini, ya?
1: Iya,
0: abang di mana?
1: Abang mulai juga ada jalan di Arab dan jalan di Arab.
0: Oh, tebik. Kalau lagi di jalan abang ya?
1: Ya, itu malah lagi main kucing ya.
0: Oh, enggak main kucing pula ya? Bukan kucing karong iya. Kan?
1: Bukanlah,
0: si kucing belang, bukan si kucing belang. Abang ada lagu apa bang?
1: Lagu ini ada ya?
0: Apa bang?
1: Duduk melamun dari Mas Ladi.
0: Duduk melamun ya?
1: Iya.
0: Duduk melamun. Lagu dia duduk melamun, tapi abang tak dengar pula macam mana pula ini duduk melamun nih.
1: Aku dengar dengar dia baru Pinocchio nih, memang ada masuk.
0: Telepon dulu baru ini ya.
1: Kalau bagi HP Anda tuh sama masuk nih lo.
0: Nah, benar.
1: Dia makanya baru ganti HP aku nih. Karena aku enggak pernah baca Android kan. Jadi enggak ada tuh sama tuh gitu.
0: Iya. Jadi siapa yang nyanyi nih, Bang? Dina Mariana ya, bukan? Siapa?
1: Ini boleh, Mas juga boleh. Dia ada dua
0: tuh. Jadi ya, duduk melamun.
1: Sama dia Laila.
0: Ida Laila boleh kita adikan ya. Biar lebih rancak dan duduk dia ini ya.
1: Berarti ini aku dia mau terakhir ya.
0: Hah?
1: Penelepon terakhir pun ya.
0: Iya bang, nih pandai pula. Baru saya bicara sekali ya. Ada suruh pulang pula. Aduh. Itulah, berapa kucing sana bang?
1: Satu.
0: Tiga si kucing belang, enak pantun dia kan. Siapa? Siapa paling sering bikin pantun itu ya? 2-3 kucing belang ya, kucing berlari.
1: Dari rumah tu paling dari rumah ya buat. Hei kabar? Mau dari itu ke mana itu rumah?
0: Hei, mumpung di TBK abang carilah dia. Tadi tak sebut pula dia alamatnya di mana.
1: Itu lah sekolah nanti ada konser, ada konser apa tu? Di apa tu? Tanya itu yang ada lulus itu mana tu?
0: Dimana?
1: Madira.
0: Ada di sana?
1: Ada Madira itu di Jalan Malang.
0: Oh, Madira. Soalnya ini malam terakhir katanya.
1: Iya. Iya.
0: Kalau nak jumpa hari ini kejar langsung, eh.
1: Iya.
0: Iya, lo salam ke siapa, Bang?
1: Layak buat Toci ya. Tapi enggak orang-orang mana nyamper aku Toci ya.
0: Toci.
1: Iya.
0: Datang dia ya.
1: Iya.
0: Lalu
1: Toci datang dia. Jadi lah buat ke rumah. Ya tadi Pak, bajinya apa tuh Pak? Aku saya kan mereka tuh netra ya kan. Nah kesana pun kan

0: 언니.
1: 야나 코코리.
0: 도로 유게.
1: 예. 예. 뭐냐? 아래가 아래가 아래가 아래가
0: 아래가 아래가 아래가 아래가 아래가
1: libur 아래가 아래가 아래가 아래가
0: libur bang besok lah
1: esok mau besok ya. Jadi jam berapa nih sekarang kita ke malam karaoke
0: malam ini siapa ya tak benar dia nanti malam ini dia
1: benar karaoke ke malam ya
0: abang siap-siapkan lah abang ya
1: susah kan masuk normal itu agak susah masuk normal itu iya sekarang abang telepon Maria telepon mungkin dimakan dulu telepon
0: abang telepon di awal masuk
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Ya bisa juga. Langsung sabar orang ini ya.
0: Memang ya yang lainnya laju ya.
1: Iya.
0: Ah, ini ada salam dari Pak Ngah kita nih.
1: Lagi monitor ya,
0: nih.
1: Ya.
0: Lagi monitor.
1: Lagi monitor ya. Oh, sama lah. Aku jadi monitor juga nih.
0: Ter monitor gitu ya. siapa lagi bang salam? Cukup?
1: Hah?
0: Cukup salam untuk semua aja.
1: Bawa negara nak ikut,
0: jadi
1: agak nak ikut. Ada orang yang kemudian orang yang kabarnya, ada
0: yang suara aja bang nih, dari suara tahu
1: ya. Iya, orang kemudian bernama yang Karina. Terus banyak orang bangkit yang dipinang ya. Banyak si apa tu Ayu Maluku ya.
0: Ayu Maluku.
1: Wajah buat mesopan jangan lupa ya kalau dia tuh ya ada ini ya.
0: Oke deh.
1: Nanti kalau nggak nanti kalau nggak salam. Oh nanti kalau kokok nanti.
0: Yang berkokok nanti kita lanjut ya.
1: Iya. Okay. Nanti salamnya sama yang kokok nanti.
0: Oke bang Effendi.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari abang Effendi ya di TBK yang monitor ya lagu dia katanya apa? Duduk melamun ya, duduk melamun dari Mus Mulyadi. Nanti kita kharikan lagunya ya. Buat kamu nih, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Pro Satria di Batam. Kita bacakan lagi di sini. Ada dari ayahnya Dava ya. Salam katanya buat Munik, ada naik kembar, Prabu Bangkit, Ayam Koko, buat Jo juga sehat selalu. Terima kasih ya. Kita mau dengarkan dulu lagu yang pertama. Hadir dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Masih di proses dari Batam sudah kelamun dari Mus Mau Jadi featuring Ida Laila ya. Untuk lagu-lagu dangdut kita masih banyak sekali yang bisa anda request di sini. Silakan bergabung dalam telepon kami atau di WhatsApp Prosa TRRI Batam. Terima kasih yang sudah hadir di WhatsApp Prosa TRRI Batam. Ada C Asna di Meljam mau request lagu katanya Keranda Cinta. Salamnya kedua Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Lukas Sarina, ada Kak Pan, ada Mas Prabu dan semuanya peringkat Prosa TRRI Batam. Kemudian ada Kak Monik juga di sini. Terima kasih. Ada Kak Yani Sepras juga. Terima kasih sudah hadir. Salam katanya buat Kira Naswa, ada Mancong, Ima, Ajes, ada Kak Sur, ada Kak Sur, ada Kak Zul, Nisa, ya, ada Pak Ote dan semua peringkat satu dari Batam, ada Suhadi juga ya. Ini masih dari WhatsApp kita, ada dari Kak Norma, salam balik katanya buat Bang Effendi. Oke, ada Nenek Aswa juga di sini, terima kasih. Media Suwaga, salam-salam katanya buat Bang Roy, ada Bang Roy Saputra, ada Bang Roni, ada Bang Amit Nego, ada Pak Komis, ada Pusulimin, ada Pak Prabu, ada Pak Aji, Pak Gafar, Nek Kembar, Nek Karin, ada Nek Fajar, dan semua beringat usaha dari Batam. Ya, kita angkat lagi penelpon kita di 463351. Halo, dengan siapa di sana? Halo? Halo, dengan siapa di sana? Mau request lagu apa? Halo? Oke, boleh dicoba lagi dalam telepon kita atau di WhatsApp Prosat RRI Batam. Halo, dengan siapa di sana?
1: Dengan Joshua yang tampan dan
0: keren. Halo, Kak Monik yang cantik. Jumpa lagi ya.
1: Joshua, mau tau gak? Monik ini makan rambutan.
0: Eh, memanglah kalau ada durian, rambutan ya, musim ya memang ya.
1: Sebentar lagi nak makan durian nih dari asalnya Kak Ten Sampung.
0: Kapten Sam, luar biasa eh. Durian runtuh eh.
1: Kapan itu sama Kak Moni?
0: Boleh, kita tunggu waktunya eh.
1: Nanti sama air bintara ya.
0: Ah, siap eh.
1: Nanti Moni masakkan yang paling enak.
0: Eh, sedapnya. Lagu apa Kak? Lagu?
1: Minta lagu lah kesukaan Kak Ten Sampung Muda India. Jejak India.
0: Jejak India ya, oke deh. Salam untuk siapa Kak?
1: Salam spesialnya buatnya Joshua, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya, amin.
0: Amin, makasih.
1: Tidak sombong lagi, asik.
0: Amin.
1: Oke, salam spesialnya buatnya Kak Tim Pemuda India, Mak Siti, terus ada barisan Kak Batura, Pak Nama sama Bunda, Pak Haji Gemoy.
0: Pak Haji Gemoy.
1: Desi, Koko Ayan. Asna ya, Asna.
0: Asna.
1: Selalu Asna, itu kawan saya tuh.
0: Oh iya, yeah. Satu ini, satu kampung ya?
1: Bukan, ya. Kami udah ketemuan kok di rumah kami kemarin.
0: Terus?
1: Oke, kalau gitu, dia tinggal di Melcom ya?
0: Melcom ya?
1: Mak Lina, Mama Leni, Nur Bilkis sama Mak Dia, Nenek Kembar Uni Desi.
0: Uni Desi.
1: Ya, selalu sayang. Lepas itu, Mama Boy. Mama Boy, lepas tu aduh kalau gitu dah lupa lah.
0: Eh, dah lupa pula. Saya
1: buatnya atuk nikah kahwin ya.
0: Atuk nikah kahwin ya.
1: Iya, betul Nenek Peggy, Nenek Kari yang selalu dirindukan. Pak Alan, Joshua.
0: Saya.
1: Mama Boy juga buat pajar ya. Kalau gitu besok dia lagi.
0: Dah lupa ingat deh. Lagi makan rambutan. Bye-bye. Terima kasih buat Kakak Monik ya. Oke, terima kasih sudah bergabung Kak Monik. Kita angkat lagi lantai 463351. Halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo. Halo juga. Dari Dandut. Joshua.
0: Saya, Mama Boy tak ini.
2: Nek Syakira.
0: Oh, Nek Syakira. Nek Syakira di ini kan apa? Di TBK kan?
2: Di Batam Lestari ya.
0: Batam Lestari. Batam ini Batam. Satu daratan ternyata satu pulau ya. Nek Syakira, nak dengar lagu apa?
2: Lagu Lesti.
0: Lesti. Yang mana?
2: Kura-kura dalam perahu ada tak?
0: Kura-kura dalam perahu.
2: Iya, lagu baru.
0: Kita coba lihat ya, pasti ada nih kura-kura dalam perahu ya dari Lesti ya. Oke,
2: ya.
0: Boleh kita hadirkan?
2: Ada?
0: Ada.
2: Ada lah, mana pula tak ada ya?
0: Ada lah semua nih kan. Dari Lesti ya.
2: Iya.
0: Nah, salam tuh siapa?
2: Salam untuk Iman, semoga cepat sembuh. Untuk Abang Nego, untuk Nirmala, untuk Jamilah, untuk Kak Pat, untuk Mak Dewi, Nek Desi, Mama Boy, Nenek Peggy, Nenek Karen, Nenek Kembar. Untuk Prabu Bangkit, untuk Andi, untuk Roni, untuk Amira, untuk Pak Kumis, untuk Cik Mas, untuk Melati, untuk Pusulimen, untuk semuanya lah.
0: Untuk semua lah dengar ya.
2: Untuk Joshua, selamat bertugas, salam sehat, ceria selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Siang juga.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama ya. Ini lagunya lagu benar-benar baru rilis dalam minggu ini ya. Belum sampai seminggu kayaknya ya. Kura-kura dalam perahu. Yang belum tahu lagunya seperti apa, kita dengarkan bersama nanti ya. Oke, di line telepon 46331. Halo.
3: Halo, digoda.
0: Halo, digoda. Dengan siapa di sana?
3: Sama Putra, Jo.
0: Bang Putra.
3: Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu, musim duri.
3: Ditunggu-tunggu, Joshua kok tak datang-datang, durian banjir nih.
0: Banjir durian ya, memang lah. Luar biasa bukan Tanjung Batu nih.
3: Bukan Jo, tadi saya ada kirim durian ke Batam kan.
0: Iya, ke.
3: Tapi ongkos dia tuh, aduh.
0: Alamak.
3: Satu potong tuh dia minta 160.
0: Satu potong?
3: Iya.
0: Alamak, apa masuk dia tuh ya?
3: Tak tahu dari peri ada yang biasa itu yang dengan antar barang-barang kan, tapi tak di apa itu lama pula tunggu-tunggu.
0: Itu
3: tadi yang kirim dua potong tadi, saya teringat juga Joshua dan Tanjung Batu
0: loh. Kalau macam tuh saya yang harus ke Tanjung Batu ini tampaknya ya Bang Putra ya.
3: Datanglah buah air.
0: Bawa semua makan bersama itu. Kalau Pak Haji tadi katanya ada seseorang yang harus dibawa kalau Pak ke Pak Haji.
3: Kalau dia lama nih Jo, kalau rembutan sama apa sampai bulan 8 masih lah.
0: Memang musim dia panjang.
3: Tapi ya, kalau dia sudah mau datang tanggal 26 datang.
0: Kenapa 26 Bang?
3: 26 kita ada acara juga nanti kan, Tanjung Batu. Tapi bukan 26 ini, masih lama lagi 26 bulan 7.
0: Bulan 7.
3: Siapa rombongan Pak Sidianto pun ada datang.
0: Wah mantap.
3: Joshua masih ingat tak kita waktu dia peresmian?
0: Iya lah.
3: Iya kan?
0: Abang yang gagah itu kan.
3: Todol.
0: ada tuh Engki yang tak kalah gagahnya juga kan?
3: Iya. Tak waktu kita dia apa? Di tiban peresmian macam yang saya itu sinar kan? Kita kan lama di Rojan tuh.
0: Apa bukan apa? Tempat apa? Makan apa?
3: Nah, iya, makanya ini ya kucing.
0: Iya benar. Iya. Putra masih ingat. Ingatlah waktu itu kan. Macam mana ini apa usaha anak Pak Putra itu?
3: Tapi dah pindah kemarin yang di Tiban itu kan kita kan apa gitu kan kontrak kan. Sekarang udah sendiri punya.
0: Di mana sekarang Pak Putra?
3: Tiban Lampung.
0: Tiban Lampung ya.
3: Ada dua pintu itu.
0: Iya memang, karena memang di Batam ini banyak suka pelihara kucing kan, pelihara hewan-hewan lah di sini banyak.
3: Iya, saya hari apa ya ke Batam ya, mana kayak radio atau tempat pula kan.
0: Kalau datang lagi jom lah, masih tahu kan Pak Haji kan? Pak Haji Pak Putra kan, masih tahu kan? RRI Batam Mas. Mana kan?
3: Mas.
0: Belok kanan lurus terus.
3: Ya, tahu, masih tahu. nomor dua pun masih ada nih.
0: Mantap Pak. Jadi lagu apa nih Pak Putra?
3: Ada apa? Pasrah dari siapa sih cewek ada tak?
0: Pasrah dari?
3: Apa cewek? Dari cewek?
0: Cewek? Evita Mala. Pasrahku ini bukan ya? Pasrah di sini ada Leo Waldi, ada Imam Besar Rifin, Musin Alatas.
3: Dari cewek ada ya?
0: Cewek ya, pasrah ya, coba kita cari ya. Pasrah.
3: Tapi nanti kalau tak ada cewek ya gak apa-apalah, cowok aja.
0: Cowok ya, tapi cewek lah kita coba cari ya.
3: Iya, coba cari cewek ya kalau ada ya.
0: Okay. Jadi salam untuk siapa nih Pak Putra?
3: Salam dia buat Moni ya, walaupun dia tak nyenggol dari Moni itu.
0: Lupa.
3: Saya udah lama tak masuk radio itu.
0: Iya, makanya saya pikir tadi, Bang Putra, Bang Putra Rang. Bukan, beda suara ini.
3: ya, masih seperti dulu.
0: Masih yang dulu ya. Aku masih seperti yang dulu gitu ya.
3: Mantap.
0: ada nih yang cewek ada, tapi dia ada. Cover terbaru nih dari si Serly KDI.
3: Salam dia untuk Putri juga ya di Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai.
3: Di apa sana tuh, di Gunung Jantan tuh. Joshua ingat lah tuh.
0: Gunung Jantan.
3: Mati bongkar tuh ya. Mati bongkar. Buat Parmawati juga ya. Buat siapa lagi ya? Nenek kembar juga lah sekali. Buat keluarga ya.
0: Keluarga.
3: Di Tanjung Singkoang. Di Marina. Selamat tugas saja untuk Joshua ya.
0: Terima kasih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat terus ya Pak Ji ya, Pak Putra ya, sehat selalu ya. Nah, oke, ada Pak Putra di line telepon kita dari Tanjung Batu ya. Oke, buat pendengar Persatuan RRI Batam yang ingin request, kita masih persilakan di line telepon atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Buat Kak Monik, terima kasih. Papa Rivi, iya Papa Rivi, bener lah itu Pak Putra ya. Kemudian di sini ada Luka Suran, terima kasih sudah hadir. Salam katanya buat Mama Mia, Roy Saputra, Ci Asna, Kak Jamila, Kak Zaima, dan semua pendengar Persatuan RRI Batam. Kita cut lagi satu malam pun sebelum kita edikan lagu request. Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo.
0: Siapa di sana?
4: Halo, pendatang baru.
0: Pendatang baru stok lama. Masih dibungkus plastik nih kayaknya. Siapa nih, Mama Boy bukan? Semua Mama Boy.
4: Anggrek desa, semua Mama Boy.
0: Anggrek desa, putri desa ya.
4: Anggrek desa.
0: Oh, anggrek desa ya, bukan putri desa ya, anggrek ya. Anggrek desa, anggrek kota di sini ya.
4: Ayo.
0: Desa mana nih, Kundur?
4: Banglas, desa Banglas.
0: Banglas ya, Banglas ya, bukan Bangladesh ya. Nah, bukan ya, Banglas. Nah, dengar lagu apa nih? Anggrek Desa.
4: Lagu itu lagu.
0: Apa tuh?
4: Basu dan Gincu.
0: Gincu.
4: Basu
0: dan Gincu lah lagunya. Romai Rama Nurhaliza, Nurhalimah ya. Dasi dan Gincu. Oke, boleh kita putarkan lagunya ya. Salam dia untuk siapa?
4: Salam
0: desa gitu ya.
4: Itu salam dia mana pendatang baru kan? Salam itu. Salamnya untuk semua ya. Mbak Yosua, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Ora.
0: Saya senang sekali hari ini ya. Pendengar-pendengar kita yang dah lama mendengarkan RRI, dah lama tak telepon tapi tetap dengarkan ya, kembali muncul lagi di siang hari ini. Ada Pak Putra tadi ya, Pak Putra. Ini setahun yang lalu lah tampaknya, 2 tahun yang lalu. Udah lama ya waktu ditibanya. Ada Nek Syakira, ada Anggrek Desa juga dari Banglas. Oke, di line telepon dan juga di WhatsApp silakan kembali coba bergabung. Kita mau dengarkan dulu lagu request yang pertama. Nanti akan ada juga lagu spesial ini, Kura-kura dalam Perahu. Ini merupakan lagu rilis terbaru dari Melika Lesti. Ini baru 3 atau 4 hari lah ini. Kita mau dengarkan dulu Eva Bonita, Cicak Kedi ya.
5: Hamko Indonesia Mecaya.

0: Masih di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi yang menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Dan tadi itu merupakan lagu dari Shirley KDI dengan lagu Pasrah. Dan untuk lagu dari Roma dan juga Nur dengan Dasi Gincu nanti kita putarkan ya. Buat Pak Engga, terima kasih sudah hadir ya. Salam katanya buat Putri. Kok Putri? Pak Putra tadi, bukan Pak Putri. Buat Putri atau ada yang lain ya? Putri mana nih? Kak Putri cantik kali maksudnya ya. Baik, terima kasih buat Kemoni juga. Salam katanya buat Kak Fa. Terima kasih. Di line telepon kita angkat lagi dapat 63321. Halo. Dengan siapa di sana? Halo.
1: Halo, Bang Dut. Dut adalah kita. Oi. Bareng Joshua.
0: Belum lupa deh dengan tagline Pro Dangdut ya.
2: Iya dong, harus dong.
0: Sehat Joshua? Sehat. Tapi gimana?
2: Iya.
0: Di kan di Pinang. Pinang ya katanya, benar ya?
2: Iya, masih, oh, masih. Iya. Tulah nunggu ini Joshua.
0: Nunggu apa?
2: Nunggu apa namanya?
0: Solar Pro.
2: Nah, kok tahu Joshua? Iya, yang penting juga sehat ya.
0: Sehat juga.
2: Iya, ini kasih lagu spesial buat Cigu Norma.
0: Lagu apa tuh, Bang?
2: Judulnya Pak Yoye.
0: Ah, Pak Yoye.
2: Judulnya Pak Yoye dari Eka Astria. Itu Cigu Norma suka banget itu katanya.
0: Pak Yoye dari Eka Astria ya.
2: Iya, itu suka banget dia sampai nambah 5 piring dia.
0: Oh, gitu ya. Habislah piringnya, piring hitam ya.
2: Iya.
0: Pak Yoye judulnya, Bang ya.
2: Iya, dari Eka Astria ya.
0: Oke, okay, salam untuk siapa?
2: Iya, kan? Ini karena Mas Prabu buru-buru, udah gitu pun Joshua pun udah dari tadi ya. Iya kan, salamnya fotokopi tadi aja lah, Bang siapa, Saril ya? Buat Joshua, Melete Godang, Horas.
0: Horas, terima kasih dari Tanjung Pinang ada Bang Prabu Bangkit ya. Oke, okay, di belakang Bang Prabu Bangkit yang ingin, kita masih bisa request gak sih ini? Ada 1-2 lagu ya. Oh ya, mohon maaf untuk request lagu, kita kayaknya sudah close. Nanti akan ada Roma Irama dengan lagu Dasi Gincu dan juga Eka Astria dengan lagu Payoye ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon, boleh ya. Tapi mohon maaf untuk request lagu kita sudah tutup ya. Yang ingin bergabung untuk salam-salam, silakan bergabung. Saya tunggu di 463351. Halo. Halo, ringan siapa di sana ya?
3: Batuk lah gue.
0: Itu, aduh.
3: Penutup acara. Atau dia semua mereka berlalu.
0: Tak apa tuh, ya tarik kos dulu ya.
3: Tak apa tuh, batuk lagu itu kan hanya apa katakan sampiran aja.
0: Sampiran isi dia adalah ini ya.
3: Tapi lagu tadi itu salah aja.
0: Oh, salah tuh.
3: Lagu itu yang aku minta tuh. Di betul. Olala olahup, jelas judulnya tuh jelas.
0: Olala olahup.
3: Tapi tak apa-apa, biarlah terhibur juga, dia lobet juga tuh tadi itu.
0: Obat flu, obat batuk katanya, batuk bedah,
3: batuk kering, aduh. Good ujungnya tuh, Jod.
0: Iya
3: tuh. Alah, untuk jomblo, awak nyari yang tercinta. Saya di Tanjung Utan. Siap-siap pulak yang mengajar di situ tadi ini, Jod. Semoga terhibur mendapat pahala.
0: Amin.
3: Mau lihat juga dan horas
0: dari datuk kita, datuk nikah kawin ya. Walaupun sinyal belakangan ini kayaknya di sana kurang bagus kayaknya selat belian ya. Tadi hampir putus suaranya ya. Kita angkat lagi lantai telepon 63351. Halo, dengan siapa di sana? Halo. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di sana? Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di line telepon kita untuk request lagu. Untuk salam-salamnya, request kita sudah close ya. Mohon maaf. Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo, apa kabar, Coy?
0: Baik,
4: Kapten Sam lagi ya.
0: Ah, iya.
4: Kapten Sam Kumar lagi ya. Oke.
0: Kapten.
4: Ini baru nak habis bertugas ya.
0: Oh, baru selesai tugas, Kapten ya.
4: Ini masih dalam mobil tentera lah.
0: Menuju rumah ya.
4: Yalah, so nanti... Okey, Kak nak minta lagu ini lah, apa tu? Kat. Yang sedang-sedang saja ya, apa?
0: Mohon maaf, request lagu kita sudah tutup.
4: Okay.
0: Wah, salam saja, Kak.
4: Okey,
0: ya.
4: Apa? Salam untuk Monit, dan untuk Monit, ini Kapten Sam nasihatlah, apa saja yang kalau Kak kasih itu bersyukurlah Monit, itu saja. Fahamlah maksud Kapten Sam, bersyukur aja lah Monit, itu aja lah. Ada lagi satu. Kak nak segol untuk Marco, The Blind Lady, dan special untuk Lord Pistis. Dan salam special untuk Mak Lina Dan itu sajalah. Oke, guys, take care. Good luck to you.
0: Hati-hati di jalan, Captain. Ya, lagi perjalanan pulang ya. Oke, di lantai pun ingin bergabung. Silakan untuk salam-salamnya. Untuk request kita sudah tutup ya, sudah close. Halo, dengan siapa di sana?
5: Halo.
0: Halo juga. Iya, saya. Dengan siapa di sana?
5: Apa kabar, sehat?
0: Kabar baik.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siapa di sana ini?
5: Ini Pak Ucu Tahir.
0: Pak Ucu Tahir?
5: Iya.
0: Oh, yang ini masih saudara dengan Aldi Tahir?
5: Di Tanjung Utan.
0: Tanjung Utan ya?
5: Iya, iya.
0: Masih saudara sama Aldi Tahir katanya ya?
5: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Mohon maaf ya Pak Ucu, request lagu kita sudah tutup. Salam aja tak apa ya?
5: Nah, tak apa. Jadi lagu tak bisa lagi kan?
0: Iya, ada close tadi lagu.
5: Tidak apa lah, tak apalah. Ini titik-titik salam aja lah.
0: Mm-hmm. Salam untuk siapa Pak Ucu?
5: Satu buat Pak Ikam Leman. Mm-hmm. Pak Busu Sahar. Mm-hmm. Pak Ucu Dengkang.
0: Ucu Dengkang, eh?
5: Nah ini apa nih? Mm-hmm. Dapar, Penarah. Itu aja. Ya, selamat sore sampai selesai bertugas.
0: Oke, terima kasih.
5: Yo, Ras.
0: Oh, Ras. Terima kasih buat Pak Ucu Tahir ya. Di lantai pun kita angkat lagi. Halo, dengan siapa di sana?
6: Halo.
0: Halo juga.
6: Ini dengan Maren.

0: Rempong juga.
1: Pokoknya ada Mama Rempong.
0: Salam sayang di udara.
1: Di udara ya, Mama Rempong di iya. Tanjung Batu. Tanjung Batu di mana?
0: Tanjung Batu Sawang.
1: Sawang ya?
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih ya. Mama Rempong.
0: Sama-sama
1: juga ya, ada Mama Rempong dari Tanjung Batu, tepatnya di Sawang ya. Oke, di line telepon satu penelpon terakhir sebelum kita tutup program kita. Halo, dengan siapa di sana? Aduh, terputus tampaknya ya. Oke, tidak apa-apa, silakan coba lagi lewat telepon yang ingin bergabung. Ada dari Kakak Norma. Kakak Norma, salam katanya untuk Pak Ucu Tahir. Itu orang kami. Ya, orang kita juga, orang RRI. Oke, ada Pak Putra, terima kasih ya dengan foto yang dikirimkan ya. Oke, terima kasih untuk semua pendengar setia RRI Batam sudah hadir, sudah mendengarkan siaran kita dari petang siang hingga di sore hari ini. Esok di jam yang sama kita masih akan menemani Anda dengan program hiburan. Namun jangan kemana-mana karena Lintas Batam Sore masih akan menemani Anda hingga nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat dan Lintas Batam Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 20 Juni 2026. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Batam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Manajer Senior Bagian Perlindungan Konsumen OJK Kepri, M. Rizky, mengatakan peningkatan literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman sekaligus terhindar dari berbagai resiko keuangan. OJK Kepri menggelar seminar bertajuk Cerdas Finansial Era Digital, Optimalisasi Literasi Keuangan Menuju Masyarakat yang Bijak Berutang dan Adaptif Terhadap Risiko Keuangan Digital. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, berikan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 3 yang berlangsung mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Darman Wansyah mengatakan dan mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja. Adapun pada tahap 3, Kemenaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengikuti program ini. Pelatihan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Satuan Pelayanan, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni merombak jajaran direksi melalui rapat umum pemegang saham tahun buku 2025 dengan menunjuk Budi Setiawan Wijaya sebagai direktur utama mengganti Tri Andayani. Selain itu, pendengar, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik. Sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini diemban oleh Hana Suhardi. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga mendengarkan melalui frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim, menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Prosatwear dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bersemangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas ya. Apalagi di tanggal 20 Juni hari ini secara global itu diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi peringatan ini bertujuan untuk menghormati keberanian dan ketahanan jutaan orang di seluruh dunia yang terpaksa melarikan diri dari negara asal mereka akibat konflik, kekerasan, dan penganiayaan. Jadi itu dia satu informasi yang Hana buka pada sore hari ini di edisi 20 Juni 2026. Dan akan banyak sekali informasi-informasi yang kami akan hadirkan di Batam Sore bersama dengan Hana. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam lewat lagu Katon Bagaskara. Malam-malam panjang ini membawa kita ke menit 31 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan azan asar untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh, pendengar. Akan tetapi, dari empat besar dunia tersebut, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu, jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan 2024-2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia, pendengar. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton, Brazil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton, pendengar. Jadi dengan perkembangan sektor perberasan Indonesia, maka kita Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO yang menjadikan Indonesia produksi beras tertinggi di Asia Tenggara dan mendapatkan urutan keempat di dunia, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi lebih jauh. Apakah Anda penasaran seperti apa informasinya? Nah, kita dengarkan dulu ya terlebih dahulu lagu dari Krisdayanti yang membuat kita juga penasaran.

seperti lagunya Kunto Aji, memang ini sudah di akhir-akhir bulan ya. Dan kalau misalnya kita dengar lagunya ini, memang mengingatkan kita untuk introspeksi dirilah agar tidak terjebak dalam jebakan finansial akibat hedonisme sendiri, pendengar. Jadi lagu ini memang gambaran situasi sehari-hari ya, betapa mudahnya seseorang terbawa arus pergaulan tanpa perhitungan finansial yang matang. Ujung-ujungnya ya makan yang instan-instan di akhir bulan, begitu pendengar. Dan tentunya lewat lagu ini semoga mengajarkan kita supaya bisa menghemat, menabung, atau juga memanajemen keuangan dengan baik, begitu. Lagu Akhir Bulan ini single milik Kunto Aji yang dirilis di tahun 2016 dari albumnya bertajuk Generation Y. Dan lagu tersebut menutup kebersamaan kita untuk di sesi pertama ini bersama dengan Hana, pendengar. Karena nantikan sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk mendengarkan warta berita Korwil 15 Penang Prabu, bergabung bersama dengan RRI Pekanbaru, RRI Ranai, dan RRI lainnya. Jadi dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yulis Hamzah. Kita bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Berita sore ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Safri Mantaib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Ekor Lubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan Kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial penuhi. Rian Safri Mantai menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Dibantuan itu kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya. Banyak bantuan lain seharusnya yang dinikmati oleh KPM tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga jaminan untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Safri Mantai berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Pemko di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ingin memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Nofri melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh terus digencarkan. Awan Ahmad Pauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari atau Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini diungkapkan Camat Lamposi Tigonagari Payakumbuh Ate Mugiarae, menerangkan bahwa gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertata rapi sekaligus mengatasi masalah darurat sampah. Dalam pelaksanaannya, Camat Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute jalan. Lalu cek kesehatan gratis berupa layanan deteksi dini untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular secara cuma-cuma, serta edukasi sektor peternakan berupa sosialisasi aturan stop pemotongan ternak betina produktif untuk menjaga populasi hewan.
4: Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigonagari. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigonagari. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat, dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan, kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigonagari. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan, dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi.
3: Dengan demikian, Camat Lamposi Tigonagari Latina Payakumbuh Ate Mugiarae mendorong adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga, sehingga gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Pekanbaru. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan skat kanal seluas 540 ribu kilometer, sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat, Dan untuk informasi tersebut akan dilaporkan Femi Astiopani.
5: Indonesia merupakan satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas, yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan, dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut, khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Jumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer. Jumhur menuturkan dengan luasan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
6: Kalau kita bisa membangunnya sih, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali, katakanlah bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540 ribu kilometer.
5: Sekat kanal?
6: Sekat kanal, oke. Okay? Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu lah, jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan tiga terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan, dan itu membutuhkan anggaran dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
5: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
7: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini, misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MPA. Nah, dianggap itu hanya MPA saja yang bertanggung jawab untuk merawat. Padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MPA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
5: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, masih kita simak berita dari RRI Pekanbaru terkait dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya Santiunas melaporkan.
9: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10 ribu liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
10: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10 ribu liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib lalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan langsung antusias terkait dengan bantuan air bersih.
9: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
11: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
9: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres pada Rabu malam. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
12: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahun 2026 ini Basnas Riau masih melanjutkan program rumah layak huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhammad Fiza.
13: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab gitu. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini. ini, silakan pasang kepala kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Dan ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita berkasnya, ada juga yang sedang berproses.
13: Selain menambah jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar 70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar 25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Syahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Basnas cukup menyampaikan proposal kepada Basnas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
15: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami coba membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
13: Program LAB merupakan salah satu program unggulan Basnas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Mugas Mavfiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami kabarkan Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
16: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohe, mengatakan pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
17: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
16: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dan pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
18: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
19: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
18: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fahim Ben Musyaki melaporkan.
0: Dan mendengar, kita ke RRI Ranai. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
20: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
21: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll, spot-spot mereka dulu ada karangnya jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing, kalau untuk bantu pakai bubu nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian ya rugi sekali bang, memang kalau ada kerja lain mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini gitu.
20: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cerman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cerman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
21: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan regional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
20: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Mardani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan untuk Anda, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program ini menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Fabian Safitra.
22: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah di museum.
23: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
22: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Ah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
23: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Febian Cefitra melaporkan.
0: Dan pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Sadubungi dari di Padang pagi tadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter Fabas atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Yang menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena 1 jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulang kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, PM memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
2: Jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, 1 orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
1: Muhammad Rifki menambahkan, apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama penitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Padang, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
8: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Febriansah melaporkan.
3: Penguatan posyandu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Posyandu kini melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Sehingga posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri mengatakan, sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Bintan berdasarkan data tahun 2025, yakni masih terdapat sebanyak 4 kasus kematian ibu hamil, 21 kasus kematian bayi, serta 305 kasus stunting. Data tersebut menjadi pengingat masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi ke seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan stunting juga menjadi perhatian serius dari pengurus Posyandu.
4: Semoga di sini bisa turun ya Bu ya. Nah, bisa di sini nggak ada stunting-stunting lagi. Nah, untuk mencegah stunting bagaimana Ibu caranya? Kita harus memberikan tablet tambah darah dari remaja, dari SMA, SMP sudah mulai. Nah, terus cara mencegahnya lagi apa? Sanitasi, hidup bersih dan sehat.
3: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri menambahkan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita, Posyandu kini berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial perumahan rakyat, dan pekerjaan umum. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wisata mangrove dikawal memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
6: Wisata Remak Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Bintan Mangrove, Rizal mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh kerajinan tangan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, daya tarik utama wisata rumah Bintan Mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka hingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung.
7: Alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang dikawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu. Dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, tautas, itu yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga, alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
6: Selain menikmati wisata mangrove, sunset, dan kunang-kunang, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Batam Sore Ini.
1: Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita Korwil 15 Benang Prabu, dan saatnya kembali lagi ke Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Batam Sore Anda dengan menghadirkan berbagai informasi update lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri.

0: tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata ada kabar terbaru dilansir dari Kompas bahwa di Pulau Jawa ada 76 sekolah yang tidak akan lagi menerima badan bergizi gratis karena sekolah-sekolah itu tergolong mampu mencukupi kebutuhan gizi sendiri. Dan hal ini juga disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Lantas siapa saja yang menerima MBG, makan bergizi gratis, karena kabarnya sudah mulai direvisi Badan Gizi Nasional. Nah, kalau dicari tahu lebih banyak begitu ya, walaupun belum rinci sekali secara keseluruhan, namun siapa saja yang bisa mendapatkan MBG, yaitu ibu hamil, fokusnya untuk mencegah stunting sejak masa kandungan, lalu ibu menyusui, karena masih menjadi prioritas penerima MBG, diberikan MBG ya gunanya untuk menjaga kualitas ASI dan pemenuhan gizi bayi. Dan yang mendapatkan MBG adalah balita, siswa dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, pendengar. Lalu difokuskan kepada anak-anak atau siswa dari keluarga yang kurang mampu atau yang memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi jauh. Dengan itu kami hadirkan satu lagu dari Regina, Aku Jatuh Cinta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, ASN, dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Fakta yang pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar. Karena dilansir dari komdigi.go.id, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Bahkan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, ataupun tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai kita percaya dengan informasi hoax. Dan kami akan terus mengupdate informasi cek fakta setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Batam sore ini.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda menghadirkan informasi-informasi update lainnya. Pendengar, ada kabar ini bahwa pemerintah Jepang akan menaikkan biaya visa bagi pelaku perjalanan asing mulai awal Juli 2026, tepatnya 1 Juli 2026 itu di hari Rabu. Nah, kebijakan itu berlaku untuk pengajuan visa baru dan mencakup visa sekali masuk serta visa beberapa kali masuk, pendengar. Dalam kebijakan baru tersebut, biaya single entry visa akan dinaikkan 3.000 yen menjadi 15.000 yen, sedangkan biaya multiple entry akan dinaikkan dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen, pendengar. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Dan visa single entry ini merupakan visa yang hanya dapat digunakan untuk satu kali masuk ke Jepang. Setelah pemegang visa keluar dari wilayah Jepang, visa tersebut tidak dapat digunakan kembali. Sementara untuk multiple entry visa, ini membuat pemegang masuk dan keluar Jepang beberapa kali selama masa berlaku visa masih aktif. Nah, kenapa ya biaya visa Jepang ini naik? Nah, kalau Hana cerita lebih banyak, pemerintah Jepang menyampaikan kenaikan biaya dilakukan untuk menyesuaikan perubahan harga dan fluktuasi nilai tukar yang terjadi selama hampir 5 dekade terakhir. Selain itu, kenaikan biaya visa juga diharapkan membuat tarif visa Jepang lebih mendekati standar yang diterapkan negara-negara anggota G7.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, ada kabar bahagia bahwa Indonesia naik ke peringkat 2 Muslim Friendly Destination of the Year pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026 yang diselenggarakan di Singapura. Jadi pencapaian ini menjadi lompatan besar bagi ekosistem pariwisata nasional. Indonesia berhasil naik 3 peringkat sekaligus dari performa tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima pada tahun 2025. Nah, dengan total skor 79, pencapaian ini menjadi nilai tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia dalam indeks pariwisata muslim dunia tersebut, pendengar. Dan peringkat pertama ditempati Malaysia dengan skor 82.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda yang mungkin memiliki waktu luang dan memiliki waktu yang panjang untuk bisa melanjutkan kegiatan, menjalankan hobi, atau juga mungkin Anda punya waktu luang dan bingung mau ngapain begitu ya. Karena di gedung RRI Batam terlihat dan terpantau cuacanya cerah begitu maksudnya, tentunya Anda bisa berolahraga supaya tubuh mengeluarkan keringat dan tubuh kita sehat dan juga bugar ya. Karena kalau dilihat dari CCTV-nya Batam untuk di daerah alun-alun Engku Putri, ini banyak sekali yang menikmati akhir pekan dengan berolahraga atau juga mungkin melakukan berkumpul dengan teman-teman begitu ya. Jadi alun-alun Engku Putri menjadi tikumnya, titik kumpulnya pendengar. Dan kalau dilihat dari CCTV-nya Batam untuk di daerah Batam Center, Sukajadi, Seipana, selanjutnya Bundaran Madani, Mata Kucing, Seiladi, ini terpantau berjalan dengan lancar, tapi memang volume kendaraan semakin meningkat. Bagaimana untuk Anda yang lagi dalam perjalanan? Apakah ada beberapa daerah titik kota Batam yang mengalami kemacetan? Boleh sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya. Caranya gampang, melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101, dan bisa mention langsung di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, Hana akan terus menemani Anda di Batam sore hari ini menghadirkan informasi-informasi lainnya, karena saat ini Hana ingin memutarkan satu lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Pendengar, penerimaan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Kepri terus mencatat pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan menghimpun iuran sebesar Rp1,65 triliun, meningkat 7,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,54 triliun. Secara kumulatif, rata-rata pertumbuhan penerima iuran selama periode 2022 sampai 2025 mencapai 8,9% per tahun. Di balik kenaikan tersebut, segmen pekerja penerima upah di badan usaha masih menjadi penopang utama pendapatan BPJS Kesehatan di Kepulauan Riau. Kelompok pekerja swasta itu menyumbang 64,3% dari total penerimaan iuran atau sekitar Rp1,06 triliun. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Vicky juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan, di mana dalam tenggat waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Dan lebih lanjut, Vicky memastikan nilai pembayaran untuk mendapatkan hak siar tersebut sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak kerjasama. TVRI ditegaskannya selalu berhati-hati dan memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ada kira-kira 5 menit lagi untuk Anda bisa bersiap-siap, dan kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim.

suami dan untuk para istri yang dimuliakan oleh Allah. Wahai suami-suamiku yang soleh, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah dan tidaklah setakwa Aisyah dan juga tidak setabah Fatimah. Justru istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi wanita-wanita soleha. Dan pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah dan kamu langit penaungnya. Istrimu ladang tanaman dan kamulah pemagarnya. Istri hiasan ternak dan kamulah gembalanya. Istri adalah murid dan kamulah mursyidnya. Istrimu bagaikan anak kecil dan kamulah tempat bermanjanya. Di mana saat istrimu menjadi madu, kamu teguklah sepuas-puasnya. Dan manakala istrimu menjadi racun, kamulah nawar bisanya. Dan seandainya istrimu tulang yang bengkok, berhati-hatilah dalam meluruskannya. Sahabat-sahabatku para suami, pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa, di mana untuk itu kita belajar meniti sabar, tabah dan redo karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki istri yang tidak sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alfa kamu. Kamu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula Sayyidina Ali Kamarullah. Kamu cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh. Dan untuk dirimu para istri-istri yang soleha, renungkanlah. Pernikahan atau perkawinan membuka tabir rahasia. Suami yang menikahi kamu tidaklah semulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak setabah Ayub dan tidak segagah Musa, apalagi setampan Yusuf alaihissalam. Justru suamimu hanyalah seorang lelaki akhir zaman yang hanya punya cita-cita membangun keturunan yang soleh dan soleha. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama, di mana suami adalah pelindung dan kamu adalah penghuninya. Di mana suami adalah nahkoda kapal dan kamulah pengemudinya. Suami bagian pelakon yang nakal dan kamu adalah penonton kenakalannya. Di mana suami menjadi raja, kamu nikmatilah anggur singgasananya. Dan seketika suami menjadi bisa, kamulah nawar obatnya. Seandainya suami bengis lagi lancang, maka sabarkanlah, ingatkanlah kepadanya. Pernikahan ataupun perkawinan mengajarkan kita perlunya iman dan takwa, dan juga untuk belajar lebih dalam lagi untuk meniti sabar dan redo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang tak segagah mana, justru kamu akan tersentak dari alfa. Kamu bukanlah Khadijah yang begitu sempurna di dalam menjaga, dan kamu bukanlah Hajar yang begitu setia dalam sengsara dan duka nestapa. Kamu cuma wanita akhir zaman yang berusaha menjadi soleha. Semoga Allah memkenankan. Dan justru itu, hai para suami dan para istri-istri yang soleh dan soleha, janganlah menuntut terlalu tinggi. Seandainya diri sendiri jelas tidak berupaya, mengapa mendambakan istri sahabat Khadijah andai diri tidak semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mengharapkan suami setampan Yusuf seandainya kasih tak setulus Siti Zulaikha? Dan marilah sama-sama kita berangkat dari kenaifan untuk saling mengisi, saling memberi, saling menerima dan saling akur dalam menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

0: Uin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tiga anggota komunitas sepeda motor Honda asal Kepri akan mewakili daerah pada ajang ASRA Honda Safety Riding Instructor Competition 2026 tingkat nasional yang dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus mendatang. Jadi mereka terpilih setelah menjadi peserta terbaik dalam seleksi regional yang digelar PT Capella Dynamic Nusantara di Batam, pendengar. Jadi kalau dilihat ya, seleksi berlangsung melalui pelatihan dan kompetisi Regional Safety Riding Advisor Community 2026 di MTC pada 14 Juni. Sebanyak 30 peserta dari berbagai komunitas yang tergabung dalam One Heart Community mengikuti kegiatan tersebut, pendengar. Jadi itu dia satu informasi, ada 3 bikers Kepri yang akan mewakili daerah di kompetisi National Safety Riding Honda. KPK menghadirkan informasi lainnya, dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran.

0: usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih berikan Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tentunya ini adalah hari yang bergembira, apalagi kalau misalnya Anda sudah dari hari Senin sampai Jumat bekerja, saatnya menikmati akhir pekan untuk menikmati malam minggu bersama dengan orang yang Anda cintai. Semoga malam minggu hari ini menjadi malam minggu yang berarti ya. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan dan kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya.

0: Di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
1: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
2: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di tiga lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
0: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di tiga lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
0: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampaikan apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2004-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
1: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
2: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Candi.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah bisa kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memasakkan, melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: kita ini untuk Sinova, saya juga ingin sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional di SSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang saya harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam malam ini.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah

0: Hidup dengan hutan padat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 FM Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 20 Juni 2026. Informasi pertama dari Batam diinformasikan kepala atau Badan Pengusahaan PB Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan atau dari informasi Komisi 4 DPR RI terkait dengan penanganan banjir dan juga genangan air di sejumlah wilayah di Kota Batam. Hanya sehari setelah rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta, PB Batam langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap 11 titik yang dinilai rawan banjir. Informasi kedua dilansir dari rri.co.id, di mana produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya di kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Altaullah Trading. Kali ini PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi dengan nilai total sebesar 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan letter of agreement di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 15 Juli 2026 kemarin. Informasi terakhir dari RRI.co.id, kembali diinformasikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan juga Menengah UMKM terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan juga kondusif bagi pengusaha. UMKM agar mampu tumbuh berdaya saing dan naik kelas, upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan legalitas usaha, sertifikasi mutu, perlindungan usaha dan juga produk, serta perluasan akses pembiayaan yang terintegrasi melalui penyelenggaraan festival kemudahan dan juga perlindungan usaha mikro. Itu pendengar informasi terbaru di Lintas Informasi Pro Satir Batam, dan selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bengkulu dengan Bohong, dan diteruskan dengan program Khasanah dari Timur untuk Anda dan terus pendengar Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh, m-banking boloh. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saiful?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saiful yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu, cek itu, Saiful. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini go.
2: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saiful Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
2: Oh iya.
3: Gas itu.
2: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi, kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki ambo, eh.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Bulin Sindi Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menari.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRB Batam, kita berada di Lintas Informasi di edisi hari ini 20 Juni 2026. Informasi pertama dari Batam, Badan Pengusahaan Batam mengantongi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 414,53 miliar pada triwulan pertama 2026. Pendapatan tersebut menjadi penopang upaya utama operasional dan juga pembangunan kawasan di tengah kebijakan, dan Batam tidak mengajukan tambahan anggaran dari APBN. Angka tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Batam dan Komisi 4 DPR RI di Gedung Nusantara 5 Jakarta. Proses yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sistem irigasi dan pasokan air untuk mengantisipasi dampak fenomenal dari El Nino. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian dan pendukung target swasembada pangan nasional. Sebagai informasi yang terakhir, dilansir dari rri.co.id, di mana TPRI atau Televisi Republik Indonesia menjelaskan perolehan hak siar resmi pipa telah dilakukan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama dari TPRI, Vicky Satari, mengatakan kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak konferensi tersebut meliputi turnamen akbar Piala Dunia serta kompetisi penting FIFA lainnya, seperti diantaranya diungkap oleh Dirut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Itu bagian informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya kita hadirkan program Karaoke Udara di Pro 1 RR Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Ariel di Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

Radio Suara 1.1 Batam, Bunga Pengantin. Awali perjumpaan kita di Karaku Udara bersama Pro Satir Batam dan bersama DJ Ariel hingga tuntas nanti pukul 2.3 waktu Indonesia Barat ya. Kabar baik, bahagia dan sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Harapan saya untuk Anda pendengar baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Oke. Sambil bergoyang, sambil menikmati lagu-lagu dan pilihan Anda, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Bisa berkaraoke dan juga bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda ya. Spesial malam minggu, malam panjang bersama Ariel Arukaldia di Pro 1 Batam dengan lagu-lagu yang sudah Anda siapkan dan juga Anda lagu-lagu yang sudah Anda request akan saya hadirkan untuk Anda ya. Kita dengarkan satu lagu sebelum kita buka di line telepon 463351 dengan satu lagu yang berjudul Tung Keripik.

0: Bagaimana saja Anda berada, tunggu repeat, kita tinggalkan dan langsung saja kita buka di 46351 dan juga di WhatsApp 0811 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di karaoke di udara Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam, Center Batam Indonesia bersama DJ Ariel di kesempatan malam hari ini ya. Silakan di 46351 langsung kita buka. Selamat malam, apa kabar? Saya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nak nyanyi ke nak request?
1: Kalau bisa lagu India bisa ada Bang Ari.
0: Lagu India apa tuh?
1: Mahabbatin.
0: Mahabbat ya. Oke, kita cek dulu ya. Untuk Kak Abeti nih ya.
1: Nanti Bang Ariel yang duluan tuh.
0: Oh, saya tak bisa. Saya tak bisa lah. Mahabbat ya.
1: Mahabbatin.
0: Oke, siap. Kita cek dulu. Oke, kita cek Muhammadin ya, siap. Oke, untuk sila apa? Salam dulu boleh.
1: Bang Ariel.
0: Apa tuh?
1: Irama ada gini Bang Ariel.
0: Oke, Muhammadin ya. Oke, kita
1: salam
0: cek
1: buat ya. Untuk Karaha.
0: Karaha.
1: Peggy, Wanor yang cantik.
0: Oke.
1: Okay. Ayam berkokok. Lagu ini khusus untuk buat Captain Syam.
0: Captain Syam.
1: Bisa kemari ya?
0: Oke, saya cari dulu ya, Mahabbatin ya. Belum ketemu nih, tunggu ya. Oke, siap. Oke. Mahabbatin ya. Kita cek dulu ya. Muhabbat kill itu ya, bukan Dilka, bukan.
1: Kan Muhabbatin.
0: Muhabbatin ya. Oke, siap.
1: Iramanya dulu bareng.
0: Oke, saya cek dulu. Muhabbat ya.
1: Muhabbatin.
0: Oke, Muhabbatin.
1: Judul lagunya Hamko Hamise Curalo.
0: Oh iya, udah ketemu tadi ya. Hamko ya.
1: Hamko Hamise Curalo.
0: Iya, itu dia. Siap, kita cek dulu Hamko. Susah nih saya tak jumpa nih ha. Kalau tak jumpa bahaya nih.
1: Usahakan Bang Ariel, usahakan.
0: Oke, Hamko ya. Kita cek dulu Hamko. Oke, dapat kita dah dapat ya. Siap-siap pelan-pelan ya. Ini karaoke ya.
1: Ya.
0: Yang karaoke-nya siap.
1: Coba Bang Ariel tak pandai juga dicoba. Pandai dia mencoba, ingin mencoba.
0: Hamko, oke. Okay. Ini dia pelan-pelan ya. Sama-sama nih. Kita cek dari KBT ya. Ya. Oke, siap Hamko. Aduh, kita cek.
1: Ya, cepat harus
0: terlalu. Oke. Aku hanya secara loh.

0: Yes, terima kasih, bagus sekali.
1: Salam untuk ini ya, Bu Wanormi yang cantik.
0: Oh, oke, Wanormi nak nyanyi yang India, oke. Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Gabi Dilavia, Amko Hamis Juralo, dari soundtrack film Mahabatin. Oke, malaikum. Jalan. Oke, di Panam 3.1 kembali kita buka di belakangnya Kak Betty. Di kesempatan malam hari ini masih karaoke di udara. Selamat malam, halo.
2: Hello.
0: Kak Fa, apa kabar? Ya Allah, ya Allah. Lama tak dengar suara.
2: Iya, ke.
0: Bedelah, kata. Apa kabar kabar sehat kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Nak malam ni nak lagu apa? Ha.
2: Sumpah benang emas.
0: Okey. Sumpah benang emas. Umi ya. Okey.
2: Ya,
0: siap. Kita carikannya. Sumpah benang emas ya. Kau main lagi ya. Malam ni kita sumpah benang emas dari
2: Umi. Selagi tak masuk, dia boleh masuk.
0: Itulah ya. Ni kalau kalau tak serius masuk dia. Kita langsung. Okay. Kita sekan. Kita pelan-pelan ya.

0: sumpah menang emas dari kerang dibawa ke Batam.
1: Karena pemain-pemain penting kalau nak masuk tak boleh. Jadi mana boleh masuk eh?
0: Malam ini masuk ya, bukan main lagi ya siap. Salam untuk siapa kapa?
1: Ya, salamnya untuk para pendengar. Kita dirubah eh, bukan macam dahulu lagi eh?
0: Iya ya.
1: Perubahnya macam mana tu? Sebutnya macam mana?
0: Apa tu?
1: Biasa kan
0: dangdut gitu kan? Oh iya, tetaplah karaoke di udara tetap.
1: Oke,
0: tetap.
1: Soalnya saya mendengar beberapa malam mahal tu tidak spesial
0: dangdut. Boleh yang lain boleh, yang lain boleh. Nah, tapi itu, tetap dangdut ya. Oke, pokoknya dangdut apa karaoke genre.
1: Okay, salam buat bagi yang di studio.
0: Okay.
1: Untuk
0: video,
1: semoga
0: sukses
1: terus.
0: Terima kasih.
1: Semua para pendengar.
0: Okay.
1: Mobil
0: staff
1: apa?
0: Tuh ibu dengan benang emas tadi ya. Waalaikumsalam. Kapan ya? Kapan lagi ya? Ada zumba benang emas ya. Kembali di 101.1 Batam, masih di karaoke di udara Jodor Pro 1 Batam ya. Terima kasih Kapa sudah bergabung, dan juga yang sudah menonton lewat TikTok Arul Arkaldia, ada Mama Dini, ada Maenda juga, terima kasih ya. Ada semua baik pendengar yang ada di Batam, di Jodor, di Singapura, dan juga dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Kita hadirkan kembali di 463351 untuk Anda yang bergabung, silakan kita cek ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang. Jauh ya.
2: Apa pula jauh dekat.
0: 45 menit ya. Oke, siap. Oh, Tanjung Pinang nak nyanyi apa malam ni?
2: Nyanyi apa ya Pak Ari?
0: Apa kira-kira ya?
2: Nyanyi lagu Pak Haji Rombai Rama hari bisa tak? Pantun cinta.
0: Saya tak bisa. Saya Haji Arif. Okey.
2: Ini lagu Pak Haji Rombai Rama, Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta ya. Okey, saya carikan nanti yang cowoknya langsung ya. Biar enak.
2: Jadi Pak Haji.
0: Pantun cinta nanti ada yang dari Haji Roma langsung ya.
2: Iya boleh.
0: Oke, Kak. Oke, wanitanya ya. Siap. Kita cek dulu ya. Oke, salam-salam boleh, salam-salam boleh.
2: Salamnya buat semua jelah yang mendengarkan di Radio Pro 1 Batam. Selamat malam, selamat tidur malam gitu.
0: Oke, siap. Kita cek yang tanpa suara. Oke, siap kita cek ya. Ini dia untuk pendengar kita yang di Tanjung Pinang ya, malam minggu ya, pantun cinta. Ya, siap.
2: Iya, nenek-nenek di rumah aja malam minggu, jangan kelayapan.
0: Agak-agak gini boleh tak ya?
2: Mana? Apa tuh?
0: Pantun cinta?
2: Itu dia.
0: Oke, bentar ya, kita ulang lagi ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Siap, oke. Kita cek pantun cinta di malam hari ini.

0: dia, Eva.
1: Eva. Habis tadi kalau di sebelah suara musiknya putus-putus, tak puas rasanya.
0: Langsung lah. Oke, salam untuk siapa, Bunda?
1: Hah?
0: Salam untuk siapa?
1: Salamnya semua aja lah yang mendengarkan.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, siap ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Masih di karaoke di udara di Pro 1 Batam. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Terima kasih informasinya. Ada siapa nih, ada kawan-kawan ya. Oke, kita cek ya. Mari Bu Destri dari Tiban, Tak Lagu Salahmu Sendiri. Nanti kita putarkan ya. Ada Bang Roy Saputra, selamat malam karaoke di udara Pro 1 RRI Batam. Mari request lagunya Jawaban Lagu Tamu yang tadi undang ya. Oke, salamnya untuk Mas Prabu dan juga untuk Mama Aziz, Mafaja dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada nih kembar juga, selamat malam hari, siap-siap lagu Masa-Masa Manis ya. Ewa, kemain lagi. Kita cek dulu ya, Masa-Masa Manis ke Pahit-Pahit Masam ya. Oke, siap. Di 463351 kita buka kembali untuk Anda ya. Oke, cek. Kita cek di 463351. Selamat malam, halo halo.
2: Selamat malam kembali rezeki.
0: Alhamdulillah Bang Putra, apa kabar, sehat?
2: Sehat. Dah berapa minggu masuk tak dapat.
0: Oh, tak dapat masuk ya. Oh, oke, siap.
2: Apa tadi agak sulit juga tapi ini rezeki ya.
0: Insyaallah ya. Oke, siap. Oke. Apa lagunya Bang Putra? Hah?
2: Untuk apa lagi dari Mansur
0: S? Untuk apa lagi dari Mansur S? Saya siapkan ya, dari Ayah Mansur. Untuk apa lagi? Oke, siap Ayah Mansur ya. Oke, untuk Bang Putra, salam-salam boleh.
2: Aswaga deh, agak bling gak
0: ya? Bagus, bagus, oke.
2: Okay.
0: Oke, okay, siap. Kita cek dulu untuk suara pria ya. Oke, dari Abang Putra. Kita cek ya.
2: Untuk
0: okay. Apa lagi Mansur S ya. Oke, kita cek ya. Oke, di 463351 bisa dicek kembali ya. Kita ulang dari awal ya Bang Putra, biar enak ya. Oke, Bang Putra, siap-siap.

0: Bang Putra luar biasa. Untuk apa lagi ya? Lagu ni dikit untuk siapa ni bang?
1: Yang pertama buat yang Tanjung Pinang tadi.
0: Tanjung Pinang ya, ada betul bracket ya. Okey.
1: Ya, juga buat Segar Wangi, buat Mahir, juga buat Betty Alapia tadi, buat Liana, buat Monik, Sarina juga, Cikgu Norma, juga buat Bang Fauzi bersama Mama Iman ya. Dan tak lupa juga buat Kak Tim Sam, mudah-mudahan terhibur, saya selalu Kak Tim.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang saya rendahkan ini ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Putra ya, sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan yang satu ini dengan judulnya Salamu Sendiri.

0: di 105,1 terbatam. Kita buka kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 untuk Anda yang ingin bergabung dan juga ingin menyanyikan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini di karaoke di udara di Perusahaan Terbatam bersama Arya Gak Tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Halo. Masuk Bang Ji. Bang Ji dah
1: halo.
0: Masuk. Halo, dah masuk dah.
1: Selamat pagi.
0: yang masuk harus nyanyi ya, yang masuk nyanyi ya. Jangan tak nyanyi ya.
1: Jangan tak nyanyi sama kacau. Bang nyanyi.
0: Aku, Bang Haji nyanyi, Bang Haji pokoknya.
1: Yang
0: dah kore dari Tony Kamil ya. Ya, apa
1: Are apa nyanyi tak bani jalaku jalaku ngare.
0: Bang Haji nyanyi kan?
1: Apa Are nyanyi dulu.
0: Mana boleh saya nyanyi tu? Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Saya belum ada lagi.
1: Komen tu gaya ayuh gaya tu boleh lah.
0: Okay, apa judulnya itu ya jalaku ya?
1: Cinta noda hitam juga lah.
0: Hah?
1: Cinta noda hitam.
0: Cinta noda hitam ya, cinta noda hitam.
1: Kata jadi mundo.
0: Okay. Dari Megi ya, okay.
1: Bantu ya.
0: Okay, kita bantu ya. Okay, siap. Cinta noda hitam ya. Dari ayah Megi ya. Okay, kita cek ayah Megi ya. Kan dibangun oleh abang kita, Abang Mael, cinta merah hitam ya.
1: Tanya hati dari tanda.
0: Jaga-jaga. Tak usah pakai ral dia ya. Boleh.
1: Wah, balik masuk kabar.
0: Udah, kabar ya. Nanti kalau ada nyerahnya tak usah lah. Nyerahnya tak usah. Langsung masuk aja.

Okey, goyang sikit. Mati gua yang jempol, gua yang jempol. Jempol. Durian, durian, durian.

0: Okey, lebih baik. Wah, lebih baik pokoknya. Kemain. Salam untuk siapa, Bang Mahir?
1: Salam untuk Pak Haji.
0: Pak Haji. Okey, siap. Masuk juga ya.
1: Makan durian.
0: Oh, makan durian belum lagi nanti ya.
1: Saya masih lupa bagi ni.
0: Oh, masih tetap mengaji ya. Sampai bila?
1: Sampai. Hari saya sebelum pulang.
0: Oh, paspor tahan lah paspor ya. Saya bang.
1: Dia makan dia tu tadi bau butik.
0: Hati-hati ya. Biji durian jangan masuk ya.
1: Makasih takut makarel. Saya minta sebiar di bawah kerombongan. Orang lagi mau pakai mobil makan durian ni. Makan makarel.
0: Hati-hati ya.
1: Lanjut.
0: Oke deh Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Bang Mahir. Oke, makan durian ya, makan durian. Kemarin lagi durian ya. Kita cek lagi di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Oke. Kita cek lagi ya di 463351 ya. Oke, siapa kabar juga untuk Abang Haji tadi, terima kasih Bang Fauzi, kemudian juga ada Bang Tohat, Abang Salim sama Bunda, Ma Faja, matur saya ya. Ada Madini juga, ada Bang Nuri Guntung, semua yang mendengarkan siaran kami ya. Oke, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mulai datang memang ini memang betul-betul memang ini masa-masa manis memang.
2: Saya minta lagu satu boleh ya?
0: Ah boleh, apa tu lagunya?
2: Lagu Madu.
0: Madu yang versi terbaru ya. Okey, buku baru ya. Madu bukan racun ya. Oh, madu. Okey, madu itu. Okey, siap. Ditunggu bang ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang. Terima kasih abang ya. Madu ya, kita cek dulu madu. Madu. Oke, di 463351 versi terbaru atau langsung saja daripada nanggung-nanggung kita hadirkannya pilihan dari abang kita, Bang apa madu. Oh yeah. Tak tunggu-tunggu lama ya. Ah, nanti takut tidur pula.

0: Kembali di 101.1 FM Batam Madu, ya. Madu hadir untuk kalian di kesempatan malam hari ini, masih di karaoke di udara dengan beberapa genre. Sudah saya hadir untuk menemani Anda, dan saat ini sudah 4 menit lewat 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kita akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp, ya. Selamat malam, Arir, ingin request lagu Pilu. Salamnya buat Mas Prabu, Betty Rafia, Kak Fadiga Putra, kemudian juga untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dari Bang Saiman, ya. Kemudian siapa ini, kita cek lagi ya, Bang Ari, dari Budi Sri Titiban tadi sudah saya putarkan lagunya Selamu Sendiri. Kemudian ada Bang Roy tadi minta lagu apa, Jawaban Tamu Tak Diundang, ya, saya lagi carikan, ya. Oke, kemudian juga ada Nek Kembar, terima kasih. Ada Kak Norma juga, siap, mantap Bang Mail, ya. Kemain lagi, ya, bukan kaleng-kaleng, ya. Abang Benego Monitor, terima kasih Bang informasinya. Salam juga untuk Nek Jasmine di Tanjung Pinang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Kita carikan request-request lagu kesayangan Anda. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu yang sudah bergabung di 46351. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bukan kaleng-kaleng ini. Alhamdulillah Mas Prabu sehat.
1: Alhamdulillah saya masih Tanjung Pinang nih Bang Arif.
0: Oh, di Tanjung Pinang, ya. Oke lah kalau begitu.
1: Iya, kasih ini apa, Tigo Norma pesan ini Bang Arif kalau bisa. Apa yang itu? Penting happy.
0: Yang penting happy. Iya,
1: dari duet katanya. Oh. Duet sama Bang Arif.
0: Oh, bukan sama Kak Norma.
1: Sama Bang Arif lah.
0: Asa aku. Apa lah. Yang penting happy. Okay.
1: Gamal Mirdad,
0: ya. Okay, siap. Kita cek, ya. Okay.
1: Sambil dicek, salam dulu buat Bang Arif. Boleh. Semoga sampai tuntas. Semoga sehat rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Iya, buat Tigo Norma dia pusing, dia entah kenapa tau kata yang penting happy aja lah. Iya, Bang Andi udah masuk Bang Arif?
0: Belum.
1: Saya kejap lagi dia, Bang Sahil juga. Bang, thank you nih, spesial juga nih. Spesial juga. Terus buat Tauci. Masuk Tauci, udah lama gak dengar suaranya Tauci,
0: ya. Betul, ya. Oke, kita cek ya, siap.
1: Iya, boleh Bang Arif.

0: itu dia Mas Prabu, yang penting happy ya.
1: Saya masih kunur Mas. Kata-kata Rina kok sebentar, iyalah bagi-bagi lah. Nanti kalau lama kata Rina nggak bisa masuk nanti. Iya, buat Bang Aril, semoga sukses.
0: Amin.
1: Berarti Bang Andi belum masuk dia?
0: Bang Andi belum masuk, terus ini kayaknya. Oh,
1: oke. Okay. Iya, tripping dia Bang Aril.
0: Oh, siap.
1: Iya, itu aja, makasih.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam, Mas Prabu. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, okay, kita hadirkan request dari abang kita, Bang Saiman ya.

0: Kembali di Serang Suma Kemas Satu Hermata, masih di karaoke di udara bersama Arian, dan juga hadir lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Silakan di 463-3-1 dan juga di 0811-778-1051 ya. Masih ada waktu untuk Anda ingin bergabung bersama kami menghadirkan lagu-lagu kesayangan Anda, dan juga request-request lagu yang ingin Anda nikmati malam hari ini, malam minggu, malam panjang. Saya buka kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk Kak Jamila sudah bergabung sama kami. Kemudian Syakira juga, keriting. Ada Mama Boy, terima kasih Mama Boy. Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya. Oke, bertugas ya. Kita cek di 463-3-1. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Saya dengan
1: Bang Jaka Suara.
0: Oh, Bang Jaka Suara. Pak Usu, apa khabar? Saya Pak Usu.
1: Demam, Bang.
0: Demam. Baru balik dari balai demam.
1: Malam demam. Lah, 3-4 malam.
0: Nah. Ya Allah, demam yang pasang nampaknya nih.
1: Siang raya pula.
0: Siang raya, malam demam, eh. Oke, siap.
1: Agak kerja, meracun, malam demam
0: pula. Kenangi
1: batuk dengan demam.
0: Oh, tak boleh kenangi malam lah tu.
1: Tak boleh lah, kita
0: poy aja. Okey, maksud lagunya apa malam ni, maksud kita nak
1: lagu Bang, mumpung masih bujang.
0: Mumpung masih bujang ya.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya. Okey, okey.
1: Kita dapat karaoke malam ni.
0: Okey, mumpung masih muda, masih bujang ya.
1: Mumpung masih bujang.
0: Wah.
1: Itu lagu dia Bang.
0: Ahmadi itu Romai Rama.
1: Roma
0: ya. Mumpung masih bujang ya.
1: Tak ada minta lagu tu Bang.
0: Saya cek ya. Lagu ni nanya ada yang keluar ni S. Ahmadi no.
1: Iya.
0: Ni.
1: Apa-apa aja Bang.
0: Boleh apa-apa.
1: Memang
0: ini lagu dia ya. Kita tengok ya, kita dengar dulu ya. Nampaknya gila nih, mumpung masih bujang.

0: Next Game.
1: Oh yeah. Kau main lagi. Lagu Pak Usu kau main lagi. Jumpa ya. Okey dah siap. Salam-salam Pak Usu. Silakan.
2: Salam buat Panga, Maknya. Pak Tohan. Kak Kawi. Apa nih? Mama Iman.
1: Mama Iman.
2: Salam satu buat semua bang.
1: Okey siap.
2: Sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Usu bukan main lagi ya. Lagu dia mantap ya. Okey, di belakangnya Pak Usu kita cek lagi. 463351 yang ingin bergabung silakan ya. Okey. Selamat malam. Halo.
3: Halo, sama Amper sampai ngantuk.
1: Kau main lagi ya? Tertunggu-tunggu baru masuk ya? Tak apa-apa.
3: Boleh lagu pop kan?
1: Boleh, boleh. Apa lagunya?
3: Lagu Tirai.
1: Tirai, woi. Lagu dari Rafia Tirai ya? Oke.
3: Okay. Oh,
1: Rafi Kaduri ya? Kita cek. Oke. Okay. Tirai dari Rafika Duri. Siap-siap ya. Oke nih. Okay. Siap. Pelan-pelan.

0: Lelah-lelah hati ni
1: Waktu
0: yang tak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Lelah-lelah hati ini bagaimana. Itu dia dari Mak Kun kita yang sudah bergabung ya. Kembali di Padam 3.1 di belakangnya Mak Kun mula ya. Mak dia ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Jamila.
1: Dah malam
0: baru bisa masuk. Ya Allah.
1: Sudah malam.
0: Apa lagu kita?
1: Kita cuba lagu Arif
0: Baik. Arif. Oh, benci cakap sayang.
1: Okay. Kalau kata artinya Amarin bantu.
0: Okey, benci.
1: Kusangka sayang.
0: Okey, siap. Kita cek dulu ya. Okey, ini dia dari Kak Jamila. Benci kusangka sayang. Kita cek pelan-pelan ya. Dah malam soalnya.
1: Saya nak tidur.
0: Okey, siap. Ini dah kita cek ya.

0: Kak Jamila ya.
1: Jaringan di tenggelam.
0: Oh, tak apa-apa. Okey, pelan-pelan ya. Bagus. Benci ku sangka sayang ya. Okey, siap. Untuk siapa lagu ni, Kak? Ha.
1: Ya, salam-salam lagi dah madam ni. Okay. Dia dah masuk kriting tu. Kita dah kriting. Bukan mengamuk dengan orang baru tu.
0: Nak yang iming-iming ya.
1: Terima
0: kasih Kak Jamila. Siap. Waalaikumsalam Kak Jamila, terima kasih. Majian juga Kak Syam ya. Kawan-kawan di penyalai semua yang mendengarkan siaran kami ya. Abang Enal juga terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga untuk Mama Mia, Mama Bella, Mama Fajar, Atau Engki juga, Papi Mami, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura ya. Kemudian juga untuk Abang Mail tadi, terima kasih. Abang Gapar juga terima kasih. Abang Salim, kawan-kawan yang ada di Pulau Lengkang ya. Ada Abang Rama, ada Mama Daniel juga, ada Bang Sony. Kemudian juga ada Kak Dinda Makun, Kak Panmawati, Longri, Mama Azi juga. Semua ya, pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan juga untuk anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kemudian kawan-kawan di Guntung, Bunda Maya, terima kasih. Bang Anik juga, ada Siti Jamila juga, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Nur Syahid di Guntung, ada Mak Tun Sayang yang ada di Air Tawar ya. Sudah bersama Pro 1 RRI Batam. InsyaAllah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Karaoke Udara Pro 1 RRI Batam. Saya pamit dari Karaoke Udara dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan terus bersama Pro 1 RRI Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok Ibu? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Ligara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

dengan berakhirnya Serambi Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RR Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RR Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 21 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, kembali kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda di teman Air Bintara untuk Batam pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya didengarkan yaitu mutiara pagi pembacaan surah Al-Ankabut, dan dilanjutkan tausiah kita bersama Ustaz Asep Judin dengan judul Berbaik Sangka Pada Allah dan Sesama. Dari Pro 1 kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa as'adana bittiba'i abdaru rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bil wahiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah nasykurullah ta'ala jami'an ala ni'ami, hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kru beserta para petugas RRI Pro 1 Batam, terkhusus kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kebaikan dan selalu positif dalam pemikiran kita sehingga ketenangan akan menyelimuti kehidupan kita. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari pagi hari ini adalah tentang berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka terhadap sesama. Dalam istilah bahasa Arabnya, berbaik sangka itu adalah husnuzon. Sedangkan kebalikannya, berburuk sangka itu adalah suuzon. Nah, husnuzon atau berbaik sangka ini adalah merupakan satu syariat dalam syariat Islam yang dianjurkan dan diperintahkan, yang merupakan min af'alil qalbi. Merupakan adalah perilaku hati atau kemudian sesuatu yang terpancar dari hati nurani. Itu namanya berbaik sangka atau berburuk sangka. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan dan memberikan satu arahan serta perintah kepada kita semuanya, yang surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ila akhir ayat au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka, ada yang merupakan perbuat ini juga terdapat larangan berbuat tajasus. Tajasus ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan orang lain yang biasanya merupakan efek daripada prasangka yang buruk. Kemudian ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyampaikan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala taba'adu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian semuanya adalah hamba Allah yang bersaudara. Nah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik." Dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Nah, ini dasar hukum daripada berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar di atas ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surah Al-Hujurat tadi, bahwa kemudian menyebutkan hal ini merupakan bentuk kehati-hatian. Berhati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Nah ini bahaya dan kemudian pentingnya kita menjaga prasangka itu. Perkataan tersebut adalah prasangka yang buruk terhadap saudaramu. Talha bin Abdurrahman bin Auf nih, ada sebuah riwayat. Kami ingin memberikan satu inspirasi dan mudah-mudahan ada teladan dan hikmah dari sebuah prasangka. Pertama, kita prasangka dulu kepada Allah, berbaik sangka dulu. Pertama, kadang-kadang mohon maaf, kita yang membuat hati kita jadi keruh, hati kita jadi kemudian tidak tenang, hati kita jadi gelap, sulit mendapatkan hidayah, dan juga kemudian rahmat dari Allah diakibatkan gara-gara prasangka kita. Maka kemudian dianjurkan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan afdhalul a'mali husnul dhanna billahi wa husnul dhanna bi ibadillahi. Seutama-utamanya amal adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama, husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kedua adalah husnuzon kepada sesama hamba Allah. Nah, kata Allah, ana inda zonni abdibi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hamba-hambaku terhadap aku. Nah, ini pertama kepada Allah. Bagaimana kemudian menciptakan prasangka yang baik terhadap Allah? Tentu dalam kehidupan ini, Allah yang menggenggam kehidupan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menghinakan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyulitkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membagi rejeki, Allah yang menahan. Semuanya kehidupan kita dikendalikan dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apapun takdir yang terjadi pada diri kita, sebaiknya adalah membuat hati kita tenang, kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya, Allah tidak mungkin menganiaya hambanya, tapi melainkan Allah begitu banyak kasih sayang Rahman dan Rahimnya kepada kita, sehingga kemudian penting kita menanamkan pondasi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh supaya gampang kita pahami bersama, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh begini. Ada sebuah satu kejadian nyata ini. Dalam sebuah maskapai penerbangan, banyak kemudian para penumpang yang akan kemudian melakukan perjalanan lewat jalur udara dengan berbagai macam kesibukan dan kebutuhannya, dengan berbagai macam tujuan dan juga hajatnya. Maka suatu ketika ada yang ingin berbisnis, ada yang akan mendapatkan mungkin proyek, ada yang mau menjenguk orang tuanya, ada yang safari dakwah, ada dan lain sebagainya. Banyak sekali beraneka ragam tujuannya. Suatu ketika pada saat di ruang tunggu, bahwa maskapai mengumumkan, mohon maaf kepada para penumpang, nama tersebut, misalkan nama maskapai tersebut, bahwa penerbangan Anda mohon maaf delay 2 jam dikarenakan ada gangguan teknis dan cuaca kurang baik. Nah, ini akan berbagai macam nih, variasinya bagaimana kemudian yang ada tertanam pada diri penumpang itu sendiri. Pertama ada yang kemudian marah-marah, kemudian ada yang tidak terima, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang demo dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian prasangka seorang hamba Allah yang baik itu, dia akan berpikir, oh ya sudah, gak apa-apa, ini demi keselamatan kita, ini demi kebaikan kita. Tidak mungkin kemudian sesuatu itu terjadi di luar jangkauan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tidak apa-apa. Bismillah, dengan sabar dia menunggu. Nah, bagi orang yang marah-marah, ngamuk-ngamuk sampai kemudian tidak terima dan seterusnya, apa yang terjadi? Ternyata di kesempatan yang sama ada maskapai yang kemudian berangkat di jam yang sama dan dikabarkan terjadi kecelakaan dan hampir rata-rata penumpang meninggal dunia semuanya. Masya Allah. Coba bayangkan kalau kapal yang terbang, sehingga kemudian kita akan menjadi nasib yang sama. Inilah rahasia Allah terhadap diri kita, maka berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, asa an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bahwa sesuatu yang menurut kita tidak baik, bisa jadi itu baik menurut Allah.
1: Tapi sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita lepaskan segala urusan kita, kembalikan, kemudian pasrahkan sepasrah-pasrahnya, setawakal-tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih nikmat kalau husnuzon itu kepada Allah. Allah akan menjaga dan menata hati kita menjadi tenang, jiwa menjadi lapang. Jadi berbaik sangka saja kepada Allah. Ini akan menenteramkan hati kita ketimbang kemudian kita tidak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ada kadangkala sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik, tetapi ternyata itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ikut harus maunya Allah. Contoh, ada seseorang yang sudah bertahun-tahun meminta jodoh kepada Allah. Ya Rob, setiap sholatnya, hamba sudah berusia sekian, tapi belum kunjung datang. Ya Allah, hadirkan dalam hidup hamba buahan hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah. Hadirkan, ya Allah, dalam hidup setiap ini kisah nyata. Setiap dalam sujud dan rukunya, setiap dalam berdoanya, dia berdoa terus meminta jodoh kepada Allah. Ikhtiar terus dilakukan, dia tawakal, dia berbaik sangka kepada Allah. Oh, mungkin Allah belum memberikan jodoh, mungkin Allah akan mempersiapkan yang terbaik dalam hidup hamba. Terus saja dia berbaik sangka kepada Allah. Suatu ketika dia berdoa selesai sholat di masjid. Dia berdoa, ya Allah, berikan hamba jodoh, terus seperti biasa. Pas begitu keluar masjid, ternyata dia berharap akan ada mata yang indah memandang dengan penuh kasih sayang calon jodohnya, buahan hati, belahan jantungnya. Ternyata pas begitu keluar dari masjid, dia melihat ada mata yang binar yang memandang penuh kebencian, yaitu maaf, seekor dogi atau seekor anjing. Akhirnya dia dikejar oleh anjing gila itu sehingga digigitlah kemudian badannya dan dia sakit, kemudian berpenyakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bagi sebagian pendapat mungkin awam kita berpikir, kenapa ya? Sesungguhnya kan hamba minta jodoh, tapi kenapa yang kau kirimkan adalah seekor dogi sehingga hamba digigit, ya Allah. Tapi ternyata hikmah di balik itu nih, kalau kita husnuzon kepada Allah, apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dia bertemu dengan perawat yang cantik, dirawat setiap hari selama proses perawatannya di rumah sakit, akhirnya feeling love terjadi dan ada akhirnya saling jatuh cinta, selesai sakit, akhirnya ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian menikah. Tuh, rahasia Allah luar biasa. Ternyata mungkin kalau kita husnuzon kepada Allah, justru kita harus berterima kasih kepada dogi yang telah mengantarkan kita ke rumah sakit, sehingga hadirlah dan berjumpalah dengan jodoh ketika itu di rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini husnuzon kepada Allah adalah sebuah kisah nyata yang anekdot, tetapi hikmahnya dalam, gitu, dalam hal ini. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menanamkan husnuzon kepada Allah ketika kita ditimpa musibah barangkali. Padahal panduan dalam Al-Quran menyebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka enggak mungkin anak SD diberikan ujian untuk SMP. Anak SMP diberikan untuk ujian anak SMA. Sebaliknya juga anak SMA tidak mungkin diberikan ujian untuk perguruan tinggi. Diatur oleh Allah. Allah tahu batas kemampuan yang kita miliki. Allah tahu batas kelemahan, kelebihan yang kita miliki. Karena itu adalah pemberian Allah. Maka Allah pun akan memberikan ujian. Tidak mungkin di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka sabar. Bahwa yakinlah. Semuanya akan ada hikmahnya dan ini berbaik sangka kepada Allah lebih menentamkan. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap sesama hamba Allah. Saya ingin mengutip satu riwayat. Disebutkan bahwa ada satu riwayat hikmah yang luar biasa sekali. Ini adalah kemudian dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Thalhah bin Abdurrahman bin Auf. Waktu itu, kala itu adalah Thalhah merupakan orang kaya paling dermawan di masanya. Hampir setiap hari para sahabat datang bersilaturahmi ke rumah Thalhah. Thalhah pun kemudian menjamu mereka, memberikan bantuan sekedarnya, memberikan mendermakan sebagian hartanya. Masya Allah, berdatangan Thalhah. Kemudian, bahkan seolah-olah kemudian sangat menjadi saudaranya Thalhah. Semua pun mengaku saudara terhadap Thalhah. Karena pada waktu itu adalah Thalhah menjadi seorang yang kaya raya. Nah, kemudian, tetapi yang terjadi, pada saat kemudian Talhah mendapatkan ujian dari Allah, seketika waktu itu hartanya habis, diuji dalam kekurangan dan dalam kemiskinan, ternyata tak seorang pun sahabat yang datang, bahkan seolah-olah tidak mengenal pun dengan Talhah bin Abdurrahman bin Auf. Melihat kenyataan ini, suatu hari istrinya berkata kepada Talhah, "Wahai suamiku, demi Allah aku tidak melihat kaum yang lebih buruk daripada sahabat-sahabatku." Masya Allah, mendengar ucapan sang istri itu, Talhah kemudian terkejut. Dia berkata, "Mengapa engkau berkata demikian, wahai istriku?" Kemudian istrinya pun memberikan alasan, "Betapa tidak, wahai suamiku. Ketika engkau masih kaya raya, ketika kita masih banyak harta, setiap hari temanmu datang, setiap hari orang datang ke tempat kita berteropit ke petik tiaka. Dan ketika engkau miskin, saat ini kita sedang miskin, tidak ada seorang pun sahabatmu yang datang ke sini, bahkan mengenal punmu seolah-olah tidak mengenalnya." Mendengar alasan sang istri itu, Talhah pun paham. Dan dia menjawab, "Wahai istriku, aku punya pendapat yang lain dan berbeda denganmu. Justru mereka adalah sahabat-sahabatku yang baik. Mereka yang datang berseteromi ketika-ketika kita mampu dan kita menjamu dan membantu mereka. Dan ketika kita miskin, mereka tidak datang ke rumah kita karena mereka paham kita belum bisa menjamu mereka dan mereka tidak ingin membebani diri kita. Dan mereka tidak ingin kemudian merepotkan kita." Masya Allah. Ini husnuzon yang kemudian ditanamkan contoh teladan oleh Talhah bin Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Nah, dari situ kemudian bisa dikatakan seperti ini. Ada satu kalimat yang baik. Lebih baik husnuzon salah daripada suuzon benar. Karena kalau husnuzon salah tetap jadi pahala. Tetapi kalau suuzon benar ini jadi dosa. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa kemudian konfirmasi. Nah, maka dalam Islam diajarkan seperti itu. Maka selalu menanamkan positive thinking terhadap siapapun. Ini lebih menenteramkan dan lebih menenangkan. Manfaat husnuzon terhadap Allah dan terhadap sesama. Satu, jiwa akan menjadi tenang. Rezeki akan dilapangkan. Kemudahan hidup akan berdatangan. Dan kemudian kita pun akan nikmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar yang budiman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, syariat Islam mengajarkan kepada kita agar selalu berpositive thinking, selalu berhusnuzon baik kepada Allah dan baik terhadap sesama, karena itu akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Semuanya tertanam pada diri kita. Para pendengar, prosesor dari Batam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ulama juga menegaskan, al khairu la yara syai'an illa khaira. Orang yang baik itu tidak melihat terhadap sesuatu kecuali yang dilihat adalah sisi-sisi baiknya atau sisi-sisi positifnya. Maka kemudian disebutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, afdalu a'mali husnul dhon billah wa husnul dhon bi ibadatillah. Sebaik-baiknya amalan di antara amal yang baik yang lain adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka berpositif thinking terhadap sesamanya. Maka dengan demikian akan menghasilkan ketenangan dan kebaikan. Sebaliknya, kerugian, ketidaktenangan, sifat dengki, sifat kemudian iri hati akan tertanam bagi mereka yang memiliki negative thinking atau bagi mereka yang memiliki suuzon terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Semoga Allah merahmati kita sehingga kita mampu menanamkan sifat husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan terhadap sesamanya. Dan semoga Allah merahmati perjalanan hidup kita dan mudah-mudahan memberikan ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: TNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya, standarnya sudah...

0: sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan.
1: Seri berita Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Akademisi Unrika dorong regulasi gadget jadi sarana belajar. Warta berita sepekan selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita sepekan kita di pagi hari ini, kita hadirkan yaitu terkait tentang tertib lalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Bedi Prabu.
2: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kursi menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin, kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
3: SNI standar nasional Indonesia ya, jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu. Gampang
4: abal-abal
3: lah. Karena apa, ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini. Kalau sudah terbentur aduh, pastilah.
2: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
1: Akademisi Rika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
0: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
5: Ramdhani menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
6: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah, mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
4: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
6: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan bersama Pro 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisional ataupun kondisi finansial tetap sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
7: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara, Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
8: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya, dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
7: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
9: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
7: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam pastikan SPMB, SD dan juga SMP jalur afirmasi selesai dan lanjut ke domisili dan juga mutasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
10: Verifikasi yang memenuhi persyaratan terima itu ada sebanyak 604.
11: Artinya yang Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan dengan lancar dan memasuki tahap selanjutnya. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, mengatakan penerimaan siswa baru kategori afirmasi baik SD maupun SMP telah selesai dilaksanakan dan masuk ke tahap domisili dan mutasi. Yusal menjelaskan sampai dengan hari pendaftaran ulang ada sebanyak 604 siswa yang telah lolos ke sekolah dasar atau SD melalui jalur afirmasi. Sementara di jalur yang sama di sekolah menengah pertama ada sebanyak 1.308 siswa yang lulus melalui tahapan tersebut.
10: Tahapan SPMB Kota Batam ini itu sudah kita lakukan ya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 kemarin. Itu berupa jalur afirmasi SD. Pendaftar jalur afirmasi itu sebanyak 671 orang. Berverifikasi yang memenuhi persyaratan itu ada sebanyak 604. Artinya yang ditolak itu 67 orang. Uh-huh. Kemudian untuk SMP, jalur afirmasi, pendaftar itu sebanyak 1.513 orang. Yeah. Yang terverifikasi, yang itu sebanyak 1.308. Kemudian untuk jalur prestasi, jumlah pendaftar itu 2.816 orang. Kemudian yang terverifikasi sesuai di persyaratan dinyatakan diterima itu 2.598.
11: Untuk daya tampung, Kepala Bidang Pembinaan SD Distrik Batam Yusal mengatakan, tahun ini terdapat 145 SD negeri dengan total 407 rombongan belajar atau rombel yang mampu menampung sebanyak 16.044 murid baru. Sementara itu, untuk jenjang SMP negeri, Distrik Batam menyiapkan daya tampung sebanyak 16.803 siswa yang tersebar di 66 SMP negeri dengan total 376 rombongan belajar.
10: Yang kita siapkan ya, rombongan belajar itu ada 407 rombongan belajar ke SD, sebanyak 16.044. Kemudian untuk SMP, kita siapkan rombongan belajarnya sebanyak 378, ya, 378. Dengan daya tampungnya 16.813. Secara regulasi untuk SD, itu satu satuan pendidikan, satu jenjang, itu maksimal 4 rombel, 4 kelas. Nah, kalau untuk SMP itu maksimalnya 11.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Debarkasi Batam kembali menerima kedatangan 351 jamaah haji dari Tanah Suci, di mana kloter 18 yang dijuluki kloter Nusantara tiba di Bandara Hang Nadiem Batam pada Sabtu siang. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
12: Debarkasi Batam kembali menyambut kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci. Pada Sabtu 20 Juni 2026, kloter 18 tiba di Bandara Hang Nadiem Batam setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Jamaah haji kloter 18 mendarat di Bandara Hang Nadiem pukul 13.54 waktu Indonesia Barat setelah diterbangkan dari Madinah. Kloter ini dikenal sebagai kloter Nusantara karena merupakan gabungan jamaah dari berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Sebanyak 351 jamaah dalam kloter ini berasal dari Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singgi, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, serta sejumlah daerah di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Mempawah, Sekadau, dan Sintang. Dalam seremoni penyambutan, Ketua Kloter secara resmi menyerahkan jamaah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Media Yanwar Abdullah. Kepada RRI Batam, media menjelaskan bahwa Kalimantan Barat tidak menjadi embarkasi antara. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik jamaah saat berangkat dan kembali ke daerah masing-masing.
13: Alhamdulillah berjalan lancar ya. Dari kloter 14 sampai hari ini kloter 18. Dari Kalbar sendiri ada 83 jamaah. Dulu pernah kita lakukan seperti itu di Jambi, tapi memang kita nanti pertimbangkannya jamaahnya akan terlalu capek. Selama landasan pacunya kan tidak bisa didarati oleh pesawat besar. Kemudian kontur tanah kita ini masih perlu rekayasa teknologi konstruksi infrastruktur lah untuk bisa. Tapi arah ke sana, kemarin Pak Gubernur sudah, kita harus bisa mempersiapkan ini.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Holik, mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah asal Sintang dapat berangkat dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
14: Saya dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, jemaah haji saya ada 33 orang, satu kloter semuanya. Alhamdulillah untuk jemaah Kabupaten Sintang, dari berangkat sampai pulang, alhamdulillah sehat semuanya. Tidak ada laporan sakit sampai di imbas sampai dirawat, tidak ada. Semua sehat walafiat, walaupun separuh lansia, separuh non lansia, aman semuanya. Pelayanan alhamdulillah ya, luar biasa sudah.
12: Hingga 20 Juni 2026, Debarkasi Batam telah memulangkan sebanyak 7.869 jamaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 884 jamaah asal Kepulauan Riau, 1.853 jamaah asal Kalimantan Barat, 4.684 jamaah asal Riau, dan 448 jamaah asal Jambi. Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kepulangan jamaah haji kloter 19 yang berasal dari Jambi, dan mereka akan tiba dari Madinah pada 22 Juni mendatang. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadapan, dan juga menetapkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Laporan selengkapnya disampaikan baik Isbar Muzaki.
15: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
16: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
15: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan hubungan Myanmar dan China kembali menjadi sorotan setelah Presiden Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan resmi pertamanya ke India pada 11 hingga 14 Juni. Pengamat geopolitik menilai pemilihan India sebagai tujuan lawatan perdana bukan kebetulan. Langkah ini dianggap sebagai upaya Myanmar memperluas hubungan diplomatik dan mengurangi ketergantungan pada China yang selama ini menjadi mitra paling berpengaruh bagi Napier Diaw. Di mana di tengah hubungannya erat dengan Beijing, munculnya pula laporan dugaan pembangunan pagar oleh China yang masuk ke wilayah Myanmar di perbatasan negara bagian Shan. Meski belum terverifikasi sepenuhnya, isu tersebut memicu kekhawatiran soal kedaulatan wilayah Myanmar. Sementara itu, India dipandang sebagai mitra alternatif yang menawarkan kerjasama lebih seimbang. New Delhi juga berkepentingan menjaga stabilitas Myanmar karena kedua negara berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 1.600 km. Kunjungan Min Aung dinilai mengirim pesan bahwa Myanmar sedang mencari keseimbangan baru dalam politik luar negeri di tengah persaingan pengaruh antara India, China di kawasan Asia. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
15: Dari dunia sepak bola dikabarkan, kemenangan Brasil 3-0 atas Haiti pada laga grup C Piala Dunia 2026 dibayangi kabar cedera yang dialami Rafinha. Pemain sayap Barcelona itu harus ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir setelah mengeluhkan rasa sakit pada otot paha belakang atau hamstring kanan. Posisinya kemudian digantikan pemain muda Brasil, Arayan. Federasi Sepak Bola Brasil menyatakan Rafinha telah menjalani penanganan awal dan masih akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Hingga kini, belum dipastikan apakah Rafinha bisa tampil pada laga berikutnya saat Brasil menghadapi Skotlandia. Rekan timnya Vinicius Junior berharap cedera yang dialami Rafinha tidak serius sehingga sang pemain dapat segera kembali memperkuat tim Zamba di Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya pendengar, bintang muda Spanyol Lamine Yamal mengaku tidak terobsesi bersaing dengan pemain-pemain top dunia seperti Kylian Mbappe maupun Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 18 tahun itu menegaskan fokus utamanya adalah membantu timnas Spanyol meraih hasil terbaik, bukan mengejar jumlah gol atau membandingkan dirinya dengan pemain lain. Menurut Yamal, Mbappe dan Messi memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak darinya. Selain itu, ia juga merasa memiliki gaya bermain yang berbeda dengan kedua pemain tersebut. Pada laga pertama Piala Dunia 2026, Yamal belum banyak mendapat kesempatan bermain dan Spanyol hanya meraih hasil imbang. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Arab Saudi pada laga kedua grup H. Pertandingan itu menjadi kesempatan bagi Yamal untuk menunjukkan kemampuannya bersama La Furia Roja. Masih dari dunia sepak bola pendengar, timnas Iran mengeluhkan sejumlah aturan yang mereka anggap menyulitkan selama mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Setelah menjalani laga pertama, skuad Iran harus kembali ke markas mereka di Meksiko dan tidak diperbolehkan menetap lebih lama di Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai menguras tenaga pemain karena harus melakukan perjalanan tambahan. Sebelumnya, Iran juga menghadapi kendala visa yang membuat beberapa anggota tim tidak bisa masuk ke Amerika Serikat untuk mendampingi skuad selama turnamen. Federasi sepak bola Iran pun menyatakan keberatan dan menilai timnya mendapat perlakuan berbeda dibanding peserta lainnya. Menanggapi hal itu, pihak Amerika Serikat melalui utusan khusus Piala Dunia 2026, Andrew Giuliani, menyatakan siap berdiskusi dengan Iran. Menurutnya, aturan yang diterapkan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya bersama FIFA dan pihak Iran. Amerika Serikat juga menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai kebutuhan tim peserta agar turnamen dapat berjalan lancar dan tetap menjunjung prinsip keadilan bagi semua negara. Sekian berolahraga, saya Fakih Bermusyadi, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Akademisi Unrika dorong regulasi gadget jadi sarana belajar. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow melalui sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun di 107,2 Pro 1 RRI Batam yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun di pagi hari ini. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, pendengar, informasi ini tentunya menarik untuk Anda yang ingin tentunya update informasi, juga bisa langsung buka portal resmi kami di rri.co.id. Nah, pendengar, informasi yang pertama kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di mana pendengar, ratusan relawan dan pekerja dapur yang tergabung dalam aliansi relawan pekerja dapur makan bergizi gratis MPG Kota Batam menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Batam. Nah, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program makanan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah sekaligus menyerukan agar pelaksanaan terus diperkuat melalui pengawasan dan juga evaluasi. Nah, Ketua Aliansi Relawan Pekerja Dapur MPG Kota Batam Gali menyampaikan, yaitu para pekerja dapur merupakan bagian penting dalam keberhasilan program tersebut. Nah, menurutnya kualitas makanan dan ketepatan distribusi menjadi faktor yang menentukan manfaat program bagi para penerima. Nah, disampaikan dalam deklarasi yang disampaikan, Aliansi menyampaikan 5 poin sikap pertama mendukung penuh program makanan bergizi gratis sebagai program strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mempersiapkan generasi masa depan. Dan kedua, mendukung keberlanjutan sekaligus penguatan pelaksanaan program agar manfaat dapat dirasakan lebih merata. Dan juga tentunya mereka meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan perbaikan, pengawasan, dan evaluasi sehingga pelaksanaan program berlangsung tepat sasaran, transparan, dan juga berkelanjutan. Poin terakhir, para relawan berkomitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta menyampaikan aspirasi melalui cara damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dia pendengar yang dituntut aksi demo terkait tentang MBG dan deklarasi program makanan bergizi gratis di Kota Batam.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, pemerintah kota Batam menggelar aksi gotong royong massal dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat kota Batam, di mana dipusatkan di beberapa tempat seperti di SMK Negeri 11, Jalur Dapur 12, Kapling Bukit Melati, dan juga Kelurahan Sungai Pelenggut, Kecamatan Sagulung. Nah peringatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad dan menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan Batam sebagai kota yang maju, modern, dan tetap berkelanjutan di lingkungan yang bersih dan juga lestari. Nah, di mana pendengar Amsyakar memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah merancang rangkaian kegiatan yang komprehensif dan menyentuh langsung berbagai aspek pelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban seluruh elemen masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan selalu bersama, rukun, tentunya bersinergi antara RT, RW, dan juga masyarakat, ini bisa menciptakan Batam semakin bersih dan juga terbebas dari sampah. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar, kasus dugaan kekerasan terhadap anak berhasil diungkap berkat kejelian anggota dan satgas komunitas driver andalan Komando Batam, di mana korban inisial A 9 tahun diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya. Kasus tersebut terungkap pada Jumat kemarin. Nah, di mana pengungkapan kasus bermula ketika salah seorang anggota Komando Batam meminta bantuan melalui grup untuk biaya pengobatan anaknya. Dalam pesanan tersebut disebutkan bahwa korban mengalami luka akibat terjatuh di kamar mandi, namun sejumlah anggota menilai luka yang dialami korban terlihat tidak wajar. Nah, disampaikan ini pendengar, Ketua Umum Komando Batam Peryandi Tarigan menyampaikan kecurigaan setelah melihat kondisi luka korban. Ia kemudian memerintahkan Satgas Komando untuk mendatangi rumah korban guna menggali informasi lebih lanjut. Nah, di mana disampaikan tentunya Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagio membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya penanganan awal dilakukan oleh Polsek Batu Aji, namun karena lokasi kejadian berada di wilayah Sagulung, proses penyidikan selanjutnya dilimpahkan ke Polsek Sagulung. Itu dia pendengar terkait tentang kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kota Batam. Ini anak yang berusia 9 tahun diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain.